0: kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara.

0: 3 ahli dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman

0: oleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdus Salam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan.

0: kita tidak boleh impor lagi.
1: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MWp. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GWp tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
2: Maka kami laporkan bahwa hari ini

0: kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
1: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
3: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik itu secara memadai.
4: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas.

0: jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri ke pantai ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara

0: Anda kembali bersama kami 96 MHz RRI Mamuju.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
3: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
4: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
5: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, kita tidak bicara perlindungan hukum. Tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
4: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
6: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata. Kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak?
7: Sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mam.
4: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Di Mamuju di pagi hari ini masih Hafid di studio. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di segmen kedua setelah tadi kita menyimak sejumlah informasi aktual dari berbagai wilayah di tanah air melalui warta berita langsung dari pusat pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta. Baik, saudara, seperti apa cuaca di wilayah Sulawesi Barat sepanjang hari ini? Adakah yang perlu diwaspadai? Kami segera bergabung bersama rekan-rekan di BMKG Tampa Padang untuk menghadirkan informasi cuaca hari ini.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini
0: bersama perakirawan BMKG pagi ini, Nur Fitri Santi. Santi, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi rekan Hafi.
0: Baik, Santi, ada yang perlu diwaspadai untuk cuaca hari ini?
2: Hanya berpotensi hujan ringan.
0: Ada potensi hujan ringan.
2: Iya.
0: Informasi cuaca selengkapnya, Santi, silakan.
2: Baik, terima kasih. Untuk perakiraan cuaca hari ini di tanggal 1 September 2026, pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Bulutaba, Lariang, Baras, Duripoku, dan Dapurang, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Tabulahan, Mamasa, Sumarorong, Tanduk Kalua, dan Mesawa. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Tomo, Bonehau, Kalumpang, Simboro, Mamuju, Tapalang, dan Tapalang Barat. Dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 80%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 37 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang yang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter berada di perairan Majene, perairan Malunda, perairan Sendana, dan perairan Balanipa. Sekian perakiraan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke rekan Hafid.
0: Terima kasih Nur Fitri Santi melaporkan langsung dari kantor BMKG Tampa Padang.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju.

Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. RRI.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

For a Long, Long Time. Ini kolaborasi dari penyanyi Amri Palu dengan Tanto Yahya. Mengantar kita pada titik jarum jam pukul 8 lewat 53 menit. Kami pagi ini pukul 9 nanti akan menghadirkan bincang-bincang di Halo Sulbar. Kita bicara topik yaitu waspada buaya di Sungai Mamuju Tengah. Jadi di Mateng ini dalam sepekan terakhir ada kembali terjadi korban akibat diterkam buaya di Budong-Budong Mamuju Tengah. Di waktu yang sama juga beberapa hari lalu itu juga terjadi di Pasanggayu di mana ada seorang pemuda berusia 25 tahun itu meninggal setelah diterkam buaya ketika menyelam untuk memanah ikan di pesisir pantai Pasangkayu. Jadi ini rentetan kejadian yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengapa ya pertemuan antara manusia dan buaya itu semakin sering terjadi dan apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi korban. Apakah masyarakat ini sudah cukup memahami wilayah-wilayah yang berisiko? Apakah aktivitas di sungai masih aman dilakukan dan bagaimana seharusnya juga pihak terkait termasuk dalam hal ini pemerintah, badan penanggulangan bencana daerah dan masyarakat untuk menghadapi keberadaan satwa liar ini. Nanti kami akan bahas bersama dengan Kepala Bidang Kesiapsiagaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Anda juga nanti bisa ikutan untuk ngobrol, mungkin ada komentar, ada pandangan, ada pendapat, ada pertanyaan, boleh disampaikan. Untuk di segmen ini juga masih ada beberapa menit kebersamaan kita, saya mengundang Anda untuk menyampaikan komentarnya. Jadi buaya ini semakin sering muncul, masyarakat semakin waspada, tetapi di sisi lain sungai ini adalah bagian daripada kehidupan dan mata pencarian masyarakat. Nah, menurut Anda bagaimana kita kemudian menyikapi kondisi seperti ini? Silakan, saya tunggu komentar Anda di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-4443. Yang tidak kalah penting juga ini pendengar adalah ya menurut Anda apa yang kemudian paling mendesak untuk dilakukan? Pemasang tanda peringatan, melarang aktivitas di titik rawan, atau melakukan pemantauan buaya, atau meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Saya tunggu respon Anda sebelum kami nanti juga bergabung bersama narasumber kami di jalur virtual bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beth, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita. Awali.

0: hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
1: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
2: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
3: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai.
0: Cari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
4: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
5: Ayanita Wahyuni. Dengar demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
0: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Terima kasih masih mendengarkan Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Hafid di studio ditemani Bang Ucan di meja operator. Kami masih menantikan juga hubungan

0: konkret, serta kemudian menghasilkan solusi sesuai dengan kepentingan bersama. Pihaknya juga mengapresiasi pimpinan DPR RI yang menerima peserta aksi dan berdialog mengenai rancangan undang-undang perampasan aset. Pertemuan ini menghasilkan komitmen tertulis DPR untuk mendorong penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset paling lambat tanggal 15 Desember tahun 2026 ini. Dari masyarakat, Mugiono mengapresiasi masyarakat yang datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan RUU perampasan aset secara damai, dan menurutnya penerimaan aspirasi oleh DPR ini menjadi penting dalam proses demokrasi terlepas dari substansi tuntutan masyarakat. Anda bisa membaca selengkapnya informasi ini dan juga sejumlah informasi penting menarik lainnya pada portal resmi kami di rri.co.id.
1: Hampir sama dengan
2: Natuju,
1: tampar.
2: Natuju garing. Iya, malaria.
3: Nih. Apa bahasa Indonesia net tupai-pai? Daun apa?
2: Ya, tekuinsang.
4: Dia sebenarnya ini masalah obat.
0: Iya.
4: Pencegahan terutama di Nusirisa.
0: Ah, betul.
4: Sebab indelan di tubuh.
0: Iya.
4: Sangakarara di lain.
0: Iya, iya.
4: Kalau dia mirarama mea. Dia mirarama loto, dia mirarama
0: putih,
4: dia mirarama riri, dia misalnya rarama kurihoriho. Dari ini rara lagi batakale, buatnya dia keseimbangan, akhirnya dia mesakala. Ya, ya tenang kecape bulu darah.
0: Oh,
4: apa sangat kecape bulu darah.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996.

0: Enggak, ini pendengar, keberadaan buaya di sungai tentu menjadi perhatian serius khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas hari-harinya yang masih sangat dekat dengan sungai. Mulai dari mencari ikan, mandi, mencuci hingga aktivitas lainnya. Lalu seperti apa kondisi terkini, wilayah mana saja yang kemudian perlu diwaspadai? Bagaimana kemudian masyarakat bisa tetap beraktivitas tanpa mengabaikan keselamatannya? Ini akan kita perbincangkan pagi hari ini bersama narasumber kami yang sudah tersambung di lewat virtual, Bapak Hamka BSM. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hamka.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Kabar sehat Pak Hamka?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Baik, alhamdulillah, ke suaranya cukup clear kami pantau pagi hari ini. Dan nanti juga pendengar di rumah dimanapun sempat mendengarkan siaran ini juga ada ruang untuk kita berdiskusi. Ada pertanyaan ataupun juga komentar nanti boleh Anda sampaikan di kanal-kanal interaktif kami di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Baik, Pak Hamka, ini dalam sepekan terakhir ini kita kemudian mendengarkan kembali ada yang kemudian menjadi korban akibat diterkam buaya di Mateng dan di Pasangkayu ini kalau saya lihat berita di media. Sebenarnya

0: tempat-tempat yang memang biasa jadi korban masyarakat di sana adalah daerah-daerah yang memang ramai dikunjungi masyarakat beraktivitas. Tapi tadi disampaikan bahwa itu penyebabnya karena kemarau, kekeringan. Tapi sebelumnya memang apakah memang tidak pernah terjadi hal yang seperti ini, Pak? Di musim-musim hujan atau di luar kemarau ini, Pak Kabit?
1: Oh ya, menurut saya. Kalau sebelum-sebelumnya memang belum tidak terjadi yang terkam buaya karena kurangnya masyarakat beraktivitas di bantaran sungai. Dari karena penyebab kekeringan ini beberapa bulan terakhir tidak ada hujan, maka aktivitas masyarakat itu di pinggiran sungai.
0: Oh iya iya.
1: Sudah mengimbau agar senantiasa berhati-hati, tapi ya walaupun hari ini kita mengimbau, besok tetap mereka turun karena ada alasan bahwa kalau kami tidak ke sungai, Pak, kami kira-kira apa yang kami bisa lakukan
0: terhadap itu? Iya, berarti ini manusianya yang mendekati ke buaya berarti, Pak ya. Iya, artinya memang di tempat-tempat itu memang sudah ada buaya yang mendiami di bantaran sungai itu, Pak ya?
1: Betul.
0: Itu di wilayah mana saja ini yang menjadi perhatian dan itu bisa berpotensi kemunculan buaya itu, Pak Kabit?
1: Oh ya, untuk wilayah yang berpotensi besar kejadian ini, memang salah satunya adalah bantaran sungai Budong-Budong. Ya. Yang kedua yang kita bisa pantau juga bantaran sungai Parakang. Yang ketiga ada sungai Saluk Biro atau juga atas Soko itu yang Lara. Cuma di sana masalahnya agak kurang beraktivitas di sungai. Tapi kalau untuk wilayah Budong-Budong ini memang dari sebantaran saya lihat dari hilir sampai di bawah ini masyarakat aktivitasnya sekarang kebanyakan di sungai, Pak.
0: Tapi untuk buaya sendiri ini sebetulnya sejak kapan mulai muncul kemudian ini bisa memakan korban, Pak?
1: Iya. Kalau buaya memang kita pantau biasa memang walaupun musim banjir, Pak ya. Karena sungai Budong-Budong memang biasa sering muncul. Tetapi kan tidak ada aktivitas di sungai karena itu tadi masih masyarakat mungkin tercukupi kebutuhan airnya. Sekarang ini karena musim kemarau banyaknya masyarakat beraktivitas di bantaran sungai yang katanya bahkan sehari dia tahu bahwa di sungai ini ada buayanya, tapi ya itu lagi kembali kepada mereka bahwasanya kalau kami tidak ke sungai kami tidak bisa lakukan aktivitas kayak mandi atau mencuci.
0: Baik. Berarti memang aktivitas manusia di bantaran sungai ini menjadi ancaman bagi buaya begitu ya. Sehingga kemudian ya merasa terdesak sehingga manusia yang kemudian menjadi korban gitu.
1: Iya, itu salah satu. Yang kedua juga saya lihat mungkin habitatnya terganggu.
0: Iya itu dia, habitatnya terganggu dengan adanya aktivitas manusia tadi.
1: Iya. Situ saya perhatikan yang beberapa teman tim apa semua kita sudah survei bahwa salah satu juga faktor ini binatang buas ya termasuk buaya ini di melakukan kayak mencari mangsa atau makanan itu karena aktivitas tempat habitatnya ini terganggu.
0: Habitatnya terganggu.
1: Jadi, ada beberapa saya dapat informasi bahwa sebagian masyarakat melakukan kayak penyetroman. Jadi ini salah satu ini memang yang mengganggu sekali sebenarnya. Jadi kita mau keluarkan himbauan agar ditindaki mereka kalau ada didapatkan melakukan aktivitas seperti strom atau bagaimana di bantaran sungai.
0: Jadi langkah mitigasi yang kemudian dilakukan oleh BPBD Mamuju Tengah saat ini untuk ya mengantisipasi terjadinya korban-korban lagi berikutnya, Pak Kabit?
1: Ya, langkah yang kami lakukan sekarang salah satunya adalah turun untuk memberi himbauan, memberi edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati ketika beraktivitas di bantaran sungai. Tetap menjaga keselamatan dan jaga keluarga.

0: Nah, ini kan kebanyakan yang terjadi ini, mereka turun ke sungai beramai-ramai, dia lupa kalau ada anak atau adanya, akhirnya nanti diterkam baru dia ingat, saudara saya atau anak saya diterkam buaya. Makanya saya sampaikan ke masyarakat, kalau turun ke sungai, tolong dijaga anak atau keluarganya kalau beraktivitas di sungai.
1: Jadi hanya sebagai himbauan saja berarti ya kepada masyarakat untuk jangan beraktivitas. Ada langkah-langkah yang konkret lain yang untuk kemudian supaya masyarakat jangan menjadi korban lagi gitu, Pak?
0: Ya, langkah-langkah lain yang saya lakukan sebagai kepala bidan juga berkomunikasi dengan pemerintah desa itu melakukan kayak kepala dusun apa semua yang ada dusunnya atau daerahnya yang ada beraktivitas masyarakat dia di bantaran sungai, silakan dilakukan sosialisasi atau edukasi atau semacam ada penjagaan di daerah aktivitas tersebut.
1: Jadi rencana ada penjagaan di perairan itu begitu?
0: Ya, rencana. Dan kami juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini untuk mengurangi aktivitas masyarakat di bantaran sungai.
1: Tapi Pak, adakah waktu-waktu tertentu ya yang mungkin dari BPBD ini mengamati kemunculan buaya itu di waktu-waktu kapan saja biasanya muncul, Pak?
0: Iya, kita selalu melakukan pengamatan di mana sering munculnya buaya ini di bantaran sungai. Jadi kita di titik itu kita akan memberi pemberitahuan bahwa di si bantaran sungai itu sekitar wilayah ini ada buayanya. Salah satu memasang pelang atau pemberitahuan lewat papan informasi bahwa hati-hati beraktivitas ada binatang buas atau buaya di sungai. Supaya jadi, dia mereka berhati-hati ketika turun atau menyeberangi sungai.
1: Jadi pemasangan apa papan bicara begitu ya di titik-titik yang dianggap rawan begitu ya. Baik-baik, kami membuka ruang untuk pendengar di rumah di mana saja Anda memantau siaran kami pagi ini, juga ada ruang diskusi, ada pertanyaan, ada komentar, boleh Anda sampaikan ke kami. Anda bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Baik Pak, dari data dari BPBD sejauh ini, ya kalau tadi ini 3 korban yang itu 1 bulan terakhir ya, untuk data sejauh ini yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini sudah seberapa korban yang sejauh ini tercatat menjadi korban terkam buaya ini Pak Kabit?
0: Ya baik, data yang kami tampung sampai pada per Agustus, mulai dari Januari itu korban yang terjadi di perairan ada 7 korban, 3 korban itu tenggelam, 1 korban itu hilang, 1 korban penemuan mayat, dan 2 korban itu yang diterkam buaya. Jadi 7.
1: Jadi ada 7.
0: Sementara ini untuk kejadian bencana yang ada kaitannya dengan perairan.
1: Sejauh ini ada 7 yang dalam catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu data itu sejak kapan Pak Kabit?
0: Dari Januari sampai Agustus tahun 2026.
1: Tahun 2026 ini ya. Ya ini memperlihatkan bahwa memang ini menjadi ancaman yang serius ini bagi masyarakat yang ada di sana. Tapi mayoritas masyarakat di sana mungkin aktivitasnya seperti apa Pak? Apakah memang banyak yang memang menggantungkan kehidupannya di bantaran sungai itu seperti apa sebenarnya aktivitas masyarakat di sana Pak Kak?
0: Ya, kalau untuk menggantungkan selama berbicara ekonomi, sebenarnya di bantaran sungai ini tidak ada aktivitas untuk paling kalau yang hobi memancing atau apa fishing apa semua itu mungkin ada aktivitas di sungai itu selama ini. Tetapi karena dengan dampak kemarau ini baru ada aktivitas. Kalau sebelum-sebelumnya normal-normal saja, Pak. Karena tidak ada aktivitas berlebihan di bantaran sungai.
1: Baik, baik. Kita tahan dulu, Pak. Ada penelpon rupanya bergabung. Oh, terputus, Pak. Halo? Oh, ya. Diulang kembali di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Pak Kabit, bagaimana sebenarnya langkah awal yang harus dilakukan oleh warga kemudian jika berpapasan langsung di buaya di sungai atau di dekat rumah mereka ini seperti apa, Pak? Langkah awal yang perlu dilakukan, Pak Kabit?
0: Ya, langkah awal sebenarnya yang harus dilaksanakan oleh masyarakat adalah menghindari tempat-tempat yang sudah diperkirakan bahwa di situ ada binatang atau buayanya di bawah. Itu sebenarnya. Tetapi jujur saja, Pak, yang sehari-harinya mungkin sudah sering berketemu atau berpapasan selama ini, ya dianggap biasa-biasa saja. Nah, nanti ada kejadian-kejadian di belakang ini, saya sudah sampaikan. Namanya binatang buas, ya ketika dia lapar tidak mandang. Itu dari siapa dan korbannya siapa. Selama ini ya mohon maaf dalam kondisi kutip, biasa beranggapan masyarakat yang ada sekitar bantaran sungai rumahnya, mereka beranggapan bahwa kita ini tidak mengganggu, sering beraktivitas atau sering berdampingan. Nah, itu yang sebenarnya yang jadi problem. Yang kejadian seperti ini baru-baru ini kan hampir dibilang setiap hari lah, dari puluhan tahun mereka ada di situ. Sampaikan namanya binatang buas, tidak ada ketika lapar, tidak ada. Apakah kita open duduk atau orang pendatang, tidak ada binatang buas. Ini yang sebenarnya image ini harus dihilangkan dari masyarakat.
1: Ada juga anggapan begini, Pak, itu karena buaya merasa terganggu oleh aktivitas manusia sehingga dia dendam. Karena kalau kita lihat rata-rata katanya yang dimangsa itu kan tidak dimakan ya, hanya dibunuh begitu, tidak ditelan begitu ya. Bagaimana ini melihat ya, pendapat seperti mungkin, ini, Pak?
0: Ya, mungkin anggapan itu bisa masuk karena itu anggapan-anggapan masyarakat, Pak, ya. Tapi memang kita lihat, saya sampaikan tadi bahwa ini habitatnya memang kalau dipikir memang terganggu. Dan ada beberapa yang dilakukan oleh masyarakat dengan dalam keadaan sadar melakukan penyetruman itu menggunakan gas, itu kan sangat mengganggu sebenarnya habitatnya buaya ini. Jadi memang dari sekian korban yang kita dapatkan, ini sebenarnya memang cuma diterkam, tidak ada dimakan. Cuma apakah untuk sebagai bahan peringatan kepada manusia bahwasanya kami ini diganggu, itu bisa jadi. Tapi itu saya sampaikan kembali sama masyarakat dalam kutip itu, tetap berhati-hati di dalam beraktivitas. Jangan beranggapan kami ini asli di sini, ini hampir sehari itu tadi berpapasan atau apa ya. Iya, betul. Karena mungkin makanannya atau habitatnya terganggu pada saat itu. Sekarang ini kan salah satu kutipnya makanannya mungkin sudah berkurang, habitatnya terganggu. Nah, itu tadi cocok yang Bapak sampaikan tadi, mungkin anggapan masyarakat itu memang. Saya juga sepakat itu karena terganggu. Jadi dia tangkap untuk kayak semacam peringatan bagi kita. Untuk jangan diganggu mereka.
1: Betul, karena kalau kita lihat mungkin di daerah lain, mungkin Pak Kabit mungkin juga biasa lihat melalui media sosial bahwa ada satu daerah yang di situ ada buaya, bahkan masyarakat enjoy saja mandi-mandi di situ, bahkan ini sudah berdampingan begitu.
0: Betul, iya. Saya sudah pernah menyaksikan juga. Saya pernah berjalan di itu, kita lihat waktu ada kejadian kayak tambang yang di Sulawesi Tenggara itu. Saya lihat, kebetulan saya pernah kunjung sana, buayanya itu mulur-mulur saja. Aktivitas orang menambang itu di situ bahkan tidak ada 1 meter atau 2 meter depannya lewat. Mungkin karena tidak diganggu, kan?
1: Tidak diganggu.
0: Itu masuk akal juga sebenarnya.
1: Jadi mungkin yang perlu dilakukan adalah perilaku kita barangkali ya. Ya, jangan sampai keberadaan kita justru mengganggu mereka, sehingga jangan sampai kita yang memang sengaja mencari-cari bahkan membunuh satwa liar itu, kan gitu. Ya, ini yang perlu mungkin diedukasi kepada masyarakat, Pak Kabit, ya.
0: Iya. Nah, itulah, Pak. Sementara kita dari beberapa hari yang kejadian ini melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa, kemudian pihak pemerintah juga sudah melakukan rapat dengan stakeholder yang ada, kayak TNI, Polri, apa semua yang ada kaitannya untuk bagaimana melakukan edukasi atau himbauan kepada masyarakat khususnya yang ada beraktivitas di bantaran sungai, Pak.
1: Baik, baik. Pak Kabit, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini dan juga akan mengundang pendengar di rumah dimanapun sempat mendengarkan ataupun juga menyaksikan siaran kami. Anda bisa gabung sebentar di 0426-2322-443, tapi kami jeda dulu. Kita jeda dulu, Pak Kabit pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
3: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
2: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
3: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
2: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
3: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
4: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
5: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
6: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
7: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulans perairan.
8: Jadi saya melihat memang ya, karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
9: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai gratis.
6: Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
10: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
11: Ayanita Wahyuni. Dengar demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
6: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
1: Baik, pendengar, kita masih di Dialog Halo Sulawesi Barat pagi hari ini bersama Pak Hamka BSM, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Waspada buaya di Sungai Mamuju Tengah, ini menjadi topik perbincangan kita. Saya mengajak Anda kembali yang mau bergabung di bagian akhir kebersamaan kita di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Ada pertanyaan dari pendengar kita, Pak Kabit. Kalau masyarakat masih bergantung kepada sungai untuk mencari ikan, bagaimana caranya supaya ini tetap bisa mencari nafkah tetapi tidak membahayakan diri? Sebelum dijawab, kita angkat penelpon dulu, Pak. Halo, selamat pagi. Oh, terputus. Oke, direspon dulu kalau begitu, Pak Kabit.
0: Baik, sebenarnya itu saya sampaikan tadi, Pak. Sebenarnya masyarakat yang melakukan aktivitas kayak pemancingan itu bukan mata pencarian utama sebenarnya. Di Maten ini kebanyakan kan petani dan pekebun. Jadi kalau untuk ini kegiatan memancing atau anu ini sebenarnya aktivitas di sela-sela mungkin ada waktu luang. Kalau memancing, saya sudah sampaikan, itu kemungkinan kan dia tidak terlalu terganggu aktivitas binatang atau buaya di bawah sungai ini. Nah, yang jadi masalah sekarang setelah saya dapat 2-3 hari info ini, bahwa adanya masyarakat melakukan strum.
1: Oh, itu ya.
0: Melakukan genset. Ini kan pasti kalau binatangnya itu kecil atau anaknya itu pasti mati. Ketika itu dilakukan. Nah, mungkin inilah salah satu faktor terganggunya habitat mereka. Kalau untuk mencari kehidupan apa, saya rasa masalah kematian itu tidak tergantung ke sungai, kecuali kalau laut ya mungkin karena nelayan.
1: Ya, jadi mungkin hanya sekedar waktu luang atau menyalurkan hobi-hobi mancing saja barangkali ya. Ya, tapi mancing ini masih apa tidak mungkin aktivitas mancing ini tidak begitu mengganggu gitu ya. Sehingga masih aman-aman saja. Itu tadi aktivitas-aktivitas itu memang yang menggunakan strom, mencuci juga barangkali. Apakah memang mencuci itu bisa menjadi bagian yang mengganggu keberadaan buaya di sana Pak, atau seperti apa?
0: Iya, saya semenjak kecil di Mamuju Tengah ini, memang mitos-mitos bahasa itu ada. Saya seperti ada menyampaikan, ini berbicara mitos Pak.
1: Iya.
0: Ada menyampaikan tidak boleh mencuci kelambu. Ada bilang boleh apa panci apa itu dipakai dicuci di sungai. Nah, itu kan semua kan berentetan ketika memang ada kejadian. Dia apa kaitankan dengan hal itu. Tetapi secara apa kita pengamati ini sebenarnya itu tadi saya sampaikan bahwa aktivitas yang mengganggu habitatnya itu adalah salah satu itu. Mungkin karena ada juga yang kita lakukan itu ketika melakukan racun licis ya. Itu juga kan pasti binatang ini merasa terganggu kalau berlebihan melakukan. Karena biasa orang ini melakukan licis atau apa untuk meracun ikan atau apa. Tapi yang paling terakhir yang saya dapatkan info, ini tadi adanya pengestroman. Nah kalau pakai genset Pak, manusia saja di storm mati. Awal lagi kalau
1: utangnya. Gitu. Ya, jadi ada hal-hal yang apa orang bilang, orang Mamuju bilang pada calla tu duhai. Ya, seperti yang tadi disebutkan itu ya. Baik, untuk edukasi-edukasi kepada masyarakat agar ya tidak lagi menjadi korban daripada ancaman buaya ini, mungkin seperti apa sosialisasi yang dilakukan dan apakah mungkin ada menggandeng pihak-pihak lain bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat Pak Gabit?
0: Nah, itu tadi edukasi kita lakukan, salah satu menyampaikan ke pemerintah setempat karena dia lebih dekat dengan masyarakatnya yang bisa lihat langsung aktivitas di bantaran sungai itu adalah senantiasa mengingatkan bahwa hati-hati ketika turun ke sungai. Jangan menganggap bahwa di bawah ini dangkal atau apa tidak ada berbahaya. Intinya setiap turun ke sungai selalu kita beranggapan bahwa ada sesuatu hal membahayakan di dalam sungai itu. Jadi selalu kita harus berhati-hati. Yang kedua, senantiasa saya sampaikan bahwa ketika akan turun beraktivitas ke sungai jangan sendiri, minimal ada ramai atau teman, karena ketika agak ramai mungkin saja binatangnya agak takut mendekat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kami sudah senantiasa berkenasi dengan pihak kepolisian, bahkan pihak-pihak terkait yang bisa memberi edukasi atau peringatan kepada masyarakat agar jangan beraktivitas berlebihan ketika di dalam bantaran sungai. Biasa masyarakat yang tadinya cuma segera turun mandi mencuci, tiba-tiba menyeberang karena merasa bahwa sekarang posisi sungai di Mamuju Tengah ini kan banyak memang. Sekarang bisa orang berlalu menyeberang. Tidak menggunakan perahu lagi dengan jalan kaki. Nah, ini yang sering disampaikan, ini sudah dangkal. Ini yang sebenarnya yang tidak bisa kita tahu kapan dan di mana kejadiannya. Jadi selalu disampaikan hati-hati, jangan menganggap bahwa air sungai sekarang itu dangkal. Buktinya nanti sungai ini dangkal atau kering baru banyak korban. Ketika banjir ini ya aman-aman saja. Paling kita BPBD yang justru yang kita jadi pekerjaan ketika banjir adalah daerahnya yang kebanjiran. Ini sekarang kita banyak larinya ke sungai karena banyaknya korban sekarang yang diterkam buaya.
1: Tapi upaya-upaya lain mungkin misalnya menangkap buaya atau apa ada istilahnya penangkaran begitu, ada upaya di sana Pak?
0: Iya, Alhamdulillah di Mamuju Tengah ini ada penangkaran buaya. Cuma kembali lagi, kalau kita lakukan penangkapan, ya sama juga dengan manusia, sudah kita telusuri orang tua berbahasa. Jangan Pak dilakukan penangkapan terus, karena itu semakin mengganggu mereka. Ketika juga kita tangkap, kita bawa ke penangkaran, masalahnya akan bertambah juga, karena penangkaran itu tidak punya biaya makan mereka, pakannya. Ini juga salah satu kendala. Seandainya ada, mungkin bisa saja kita buaya yang dianggap akan membahayakan bisa kita suruh tangkap. Karena terus terang kami di kantor ada memang dua pawang buaya yang bisa tangkap itu binatang.
1: Oh iya.
0: Ini buaya air Pak, kalau buaya darat tuh susah.
1: Ini penting juga dimiliki setiap BPBD, ini ada pawangnya ini.
0: Ada pawang Pak.
1: Jadi memang belum apa efektif ya penangkaran yang dilakukan di sana gitu ya, di Hulu Tengah. Apa-apa mungkin hambatan kendala juga yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamuju Tengah sendiri di dalam hal penanganan keberadaan buaya di sungai ini?
0: Itu tadi Pak, hal-hal yang kami hambati tadi adalah salah satunya bahwa ketika binatang ini seperti masukannya tadi Bapak atau beberapa masyarakat untuk ditangkap atau diamankan, itu tadi penangkaran yang ini kan penangkaran lokal, desa yang punya. Biaya pakannya sekarang di penangkaran ini sudah hidup sekitar 80 ekor, bahkan lebih.
1: Ada 80 ekor.
0: Bahkan ada sudah buaya besar dari mau dijadikan tempat wisata, kunjungan wisata itu juga kan tempat itu belum steril betul. Ini jangan sampai orang datang berwisata jadi korban. Jadi kami punya pawang itu di sana yang jaga khusus itu. Untuk jaga tempat yang kedua, kita memang BPBD ini dalam sisi kemanusiaan tetap kita utamakan, tetapi dalam sisi untuk menangani buaya ini kita sudah ingatkan bahwa salah satu faktor yang terkendalanya karena binatang ini sebenarnya kan binatang dilindungi undang-undang.
1: Iya, binatang dilindungi
0: undang-undang. Itu ya salah satu kendala. Mungkin kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian apa semua, bahkan kita lakukan saja misalnya pembantaian atau pembunuhan ketika dilihat. Saya bilang ya masalahnya undang-undang ini sudah jelas, melakukan pembunuhan atau secara langsung maka akan dikenakan pidana, bukan lagi denda tapi langsung pidana. Ini yang salah satu
1: yang kita betul dan ini yang tanya. Penting juga diedukasi masyarakat ya, yang beranggapan oh ini membahayakan kok kenapa dilindungi itu ya, jadi ini juga yang perlu diberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi sejauh ini Pak, mungkin ada dari BPBD sendiri mendeteksi ada berapa buaya sebenarnya yang masih mendiami perairan-perairan di Mamuju Tengah ini?
0: Kalau kita mau prediksi Pak, bantaran sungai yang khususnya Budung-Budung saja ini, mungkin kalau musim siang itu hampir sepanjang bantaran yang dianggap itu pasti ada buayanya naik. Ini saja korban terakhir yang baru-baru terekam ini, cuma dalam beberapa jam dilakukan penangkapan itu sudah diambil sekitar 5 ekor. Ini dalam 1 kali 24 jam. Dan bahkan setelah kami lakukan pencarian dengan melibatkan Basarnas, ada alat yang diturunkan di tempat kejadian korban ini, binatangnya banyak di bawah Pak. Di bawah. Jadi ini yang kita bilang selalu berhati-hati untuk melakukan aktivitas di bantaran sungai.
1: Baik Pak Kabit, kita di akhir segmen perbicaraan kita, dialog kita pagi hari ini, sebagai penutup mungkin ada hal yang penting disampaikan kepada masyarakat khususnya yang ada di Mamuju Tengah ini agar ya kewaspadaan terhadap buaya ini tidak dianggap sepele ini Pak Kabit.
0: Kami dari pihak pemerintah khusus dinas BPBD mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati ketika melakukan aktivitas di bantaran sungai, baik itu dalam kondisi kering ataupun musim banjir. Terutama yang perlu kita perhatikan bahwa kita harus selalu menggapang bahwa ketika melakukan aktivitas di bantaran sungai atau turun ke sungai, selalu ada dalam hati bahwa ada bahaya yang ada di dalam sungai itu, sehingga senantiasa berhati-hati. Yang kedua, saya berterima kasih kepada teman-teman wartawan, terus TPRI, wartawan-wartawan dari TPRI ini
1: senantiasa
0: berdialog yang ada khususnya di Mamuju Tengah, agar sering-sering melakukan edukasi atau penyampaian lewat media agar masyarakat itu senantiasa berhati-hati melakukan aktivitas di sungai. Yang adanya beberapa korban yang sekarang, korban buaya ini sudah mengatakan bahwa Mamuju Tengah ini sungai itu tidak aman karena dengan banyaknya binatang buaya yang ada di sungai.
1: Terakhir ada yang mengirimkan pertanyaan yang masuk lewat pesan singkat. Selamat pagi Pak Kabid, apa kesulitan yang dihadapi teman-teman di Badan Penanggulangan Bencana Daerah di dalam pencarian ataupun evakuasi korban akibat terkaman buaya? Dari pendengar kita Pak, terakhir ini karena di bagian akhir.
0: Ya, jadi yang kendala yang kita hadapi ketika melakukan pencarian korban bencana terkena buaya ini, salah satunya adalah pertama sarana dan prasarana kami itu memang jujur tidak memadai. Hanya selang ketika ada terlakukan terkena buaya, ada korban, maka kami senantiasa langsung berkoordinasi dengan pihak Basarnas.
1: Sarana prasarana ini meliputi apa aja, Pak?
0: Salah satunya ya, kami sekarang kendalanya adalah perahu karet yang sudah tidak layak kami punya. Kemudian mungkin septic atau alat pengaman untuk turun beraktivitas ke sungai untuk mencari yang ketika ada korban itu juga kurang. Alat OPD-nya.
1: OPD. Kalau personilnya Pak seperti apa? Mungkin ya, kemampuan personil kami, sudah terlatih untuk bagaimana penanganan buaya gitu ya?
0: Kalau personil yang kami lakukan di BPBD ini itu tadi Pak. Sebenarnya kalau berbicara terlatih untuk penanganan buaya itu, kami kembalikan ke dua pawang buaya yang kami punya. Alhamdulillah selama ini ketika mereka turun korban ini sering kita dapatkan. Cuma biasa tanggapannya juga masyarakat lain Pak. Ketika sudah pas ditemukan si korban ini, bahwasannya bukan JBPPD atau Basarnas yang temukan, masyarakat. Cuma ya rentetannya itu tadi. Jadi memang kita tidak pungkiri bahwa kita punya sarana di kantor ini tidak mencukupi seperti mungkin yang dimiliki oleh BPBD kabupaten atau daerah lain. Jadi tapi kita tidak menutup mata ketika terjadi korban, kami BPBD 24 jam itu tetap siap. Mau tengah malam, mau jam berapa pun ada korban, kami langsung meluncur ke TKP.
1: Paling terakhir deh ini, kalau misalnya masyarakat kemudian menjadi korban, apa langkah yang dilakukan? Karena ada juga yang ya mungkin ada semacam tips bahwa ada titik-titik lemahnya buaya katanya, ada seperti apa? Mungkin bisa dibagi Pak Kabid.
0: Ya, coba diulang Pak.
1: Ketika kita menjadi korban, mungkin ada langkah bagaimana kita meloloskan diri dari cengkeraman. Karena ada yang bilang juga ya ada titik-titik lemahnya sebetulnya di buaya itu, yang ya ketika itu yang dilakukan, maka buaya menjadi titik lemahnya buaya begitu Pak.
0: Ya, ya ini ada. Kan semua kembali ke percayaan atau mitos yang semuanya.
1: Oh begitu.
0: Cuma saya berbincang dengan teman, tapi ini kan kita supaya janganlah jadi korban. Saya tanya-tanya teman pawon ini, sebenarnya setiap binatang apapun itu ada kelemahannya. Ketika temu dia kemudian sempat terkam, katanya pegalah bagian rahang, antara rahang dengan matanya itu.
1: Misalnya, dengan mata.
0: Dan dilepas dengan sendirinya ketika itu dilakukan. Tapi kita dalam kode kutip ini, janganlah sampai kita pertek atau menjadi korban.
1: Terima kasih Pak Kabid, Pak Hamka BSM, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atas waktunya berbincang mengedukasi kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah yang belakangan ini menjadi perhatian serius, juga menjadi sorotan masyarakat di mana banyak masyarakat yang menjadi korban dan masyarakat yang menjadi korban terkaman buaya. Ini mudah-mudahan ini bisa diminimalisir, tidak terulang lagi Pak Kabit, ya, masyarakat semakin teredukasi. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada pendengar yang sudah bersama RRI pagi hari ini di Halo Sulawesi Barat. Saya Hafid bersama Bang Ucan di meja operator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
13: Halo Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama ada RRI.

0: informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.
2: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut

0: SPBU pasti pas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, iya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang untuk masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak ada di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Duita Ardiana kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI. Sebuah program yang akan menjadi tempat bagi Anda pendengar yang ada di seluruh wilayah Sulawesi Barat mengenai pelayanan publik yang ada di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Jadi apabila di sekitar Anda ada keluhan terkait dengan sampah, ketersediaan air bersih ataupun listrik, itu juga bisa disampaikan kepada kami di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Kami tunggu aduan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti, dan untuk itu kita jeda dulu sejenak.

lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMBUNSUMA2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 0812-4134-8304 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana dalam program acara Halo RRI. Nah, pendengar, berbicara mengenai pelayanan publik tentunya ini memiliki kaitan erat dengan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat. Seperti salah satunya adalah dari kebutuhan ketersediaan listrik yang ada di sekitar rumah Anda. Nah, kemarin di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 ada informasi di grup pendengar RRI Mamuju yang menyampaikan bahwa kemarin nih di hari Senin tanggal 31 Agustus di beberapa wilayah yang ada di Polman dan juga Majene dan Mateng ini juga mengalami pemadaman listrik. Ini disampaikan oleh ada Kak Tondeng, ada Kak Zidan dan juga ada disampaikan oleh Kalia di Mateng. Dan ternyata selain di beberapa titik di wilayah Sulawesi Barat, hal serupa juga terjadi di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Selatan atau tepatnya di Makassar. Dan informasi dari PLN bahwa hal tersebut merupakan peningkatan dari keandalan listrik, di mana dalam rangka menjaga kehandalan sistem dan juga layanan kelistrikan, PLN melakukan pengaturan beban pada beberapa wilayah akibat pemeliharaan instalasi ketenaga listrikan yang terjadi pada kemarin. Semoga di hari ini semuanya kondisi listrik di beberapa wilayah yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat ini sudah kembali pulih dan masyarakat juga bisa kembali menikmati manfaat dari layanan listrik yang ada di rumah masing-masing. Nah, pendengar, saya masih menanti aduan dan juga aspirasi dari Anda mengenai pelayanan publik dan pelayanan jasa yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Nanti Anda boleh menyampaikan di 0426232443 atau melalui WhatsApp di 0822960909996.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana dalam program acara Halo RRI untuk hari ini, edisi hari Selasa tanggal 1 September 2026. Awal yang baru, lembar yang baru di bulan September. Yang sebenarnya bulan September ini ada lagunya ya, September Ceria, dan semoga di bulan September ini benar-benar ceria. Nah, masih membahas terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Bagi Anda yang ingin menyampaikan mengenai aspirasi dan juga aduan ataupun apresiasi mengenai pelayanan publik, boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp kami pendengar di 0822960909996. Di tanggal yang baru dan juga di bulan yang baru, kita masih merasakan dampak dari kemarau panjang yang terjadi di hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan dampaknya ini dari beberapa waktu yang lalu memang sudah terjadi ada beberapa kejadian kebakaran hutan dan lahan, dan ini kembali terjadi lagi nih pendengar. Informasi yang kami dapatkan dari akun Instagram @infomamuju_, di mana warga merekam kobaran api yang membakar area hutan saat melintas di wilayah Malunda, Kabupaten Majene, tepatnya berada di jalur poros antara Majene dan juga Mamuju. Dan kejadian ini terjadi pada tadi malam di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Selain kejadian atau keadaan kebakaran hutan dan lahan, dampak dari kemarau panjang ini juga dirasakan oleh warga yang ada di sekitar wilayah Mamuju, di mana warga terpaksa mencuci bajunya hingga mandi di sungai. Dan ini terjadi di sekitar lingkungan Padam Panaga hingga Kali Mamuju. Mereka memanfaatkan air untuk mencuci pakaian hingga untuk kebutuhan rumah tangga lainnya seperti mandi dan juga untuk buang air. Semoga kemarau segera berakhir dan bisa ada solusinya nih, sambil menanti kemarau berakhir kita bisa mendapatkan solusi bagaimana untuk menyiasati atau menghadapi dampak dari kemarau panjang yang terjadi saat ini. Baik pendengar, saya kembali mengajak Anda yang ingin berinteraksi, menyampaikan aduan dan juga aspirasi mengenai pelayanan publik di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960909996. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi kita sama-sama mendengarkan sebuah lagu dari penyanyi Tere dengan judul Awal Yang Indah. Dan semoga ini juga menjadi awal dari perjalanan yang indah di tanggal 1 September 2026 ini. Semoga selama 1 bulan ke depan dan juga hingga seterusnya kita semua diberikan berita-berita yang baik dan juga kebahagiaan. Nah, bagi Anda pendengar yang hingga saat ini belum berkesempatan untuk menyampaikan secara langsung aspirasi ataupun aduan Anda mengenai pelayanan publik, Anda boleh menyampaikannya nanti melalui chat WhatsApp di 08229609096. Dan Halo RRI akan kembali hadir setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata saya, Dwita Ardiana pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kembali siang hari ini saya Nita Wahyuni kembali menemani Anda dalam dialog interaktif modernisasi beragama. Dan pendengar, di siang hari ini RRI Mamuju telah kehadiran narasumber. Beliau adalah Kepala Kanwil Kemenag Kementerian Kementerian Agama Majene, Bapak Haji Muhammad Sahlan, di udara dan juga di studio Pro 1 RRI Mamuju di hari ini. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: yang relevan dengan masa kini yang perlu dibahas sebenarnya. Apa sebenarnya tantangannya sejauh ini? Ya. Bagaimana sebenarnya hal ini berjalan saat ini? Di tengah mungkin Indonesia yang punya berbagai macam perbedaan. Ya. Dan dikaitkan lagi dengan masa kini seperti apa? Ini akan kita kupas pendengar kurang lebih selama 1 jam ke depan. Ya. Untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini, boleh bergabung melalui nomor telepon 0426-2322443 atau di 0822-9609-0996. Atau Anda juga bisa bergabung melalui Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Tanggapan dan pertanyaan Anda akan kami bacakan di udara atau kami akan akomodir telepon Anda nanti akan dijawab oleh narasumber kita di siang hari ini. Bapak Pak Sahlan, ya. Secara sederhana kita mungkin membahas dulu modernisasi beragama secara sederhana ini pengertiannya seperti ya. Apa?
1: Iya. Ini adalah merupakan satu tema yang sangat menarik yang tentu juga ini menjadi satu program prioritas dari Bapak Presiden dan juga termasuk Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dalam Astafrotas Kementerian Agama. Nah, moderasi beragama ini harus kita pahami betul. Mm-hmm. Apa itu moderasi beragama. Mm. Jadi sesungguhnya moderasi beragama itu adalah cara memahami.
0: Cara memahami
1: dan mengamalkan ajaran agama itu secara adil dan seimbang sehingga kita terhindar dari perilaku-perilaku ekstrem atau berlebihan. Hmm. Karena jangan sampai kita memahami bahwa kan selama ini biasa orang mengatakan kita memoderasi agama, bukan memoderasi agama karena agama itu sudah moderat. Hmm. Tetapi yang dimoderasi di sini adalah cara beragama. Hmm. Yang benar. Jadi yang beragama yang benar itu yang bagaimana? Harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Manusia itu harus memiliki sifat yang adil, sifat yang seimbang. Nah, inilah yang kemudian diajarkan oleh moderasi beragama. Nah, kalau prinsip-prinsip ini kita bisa tempatkan pada tempatnya, maka insya Allah kehidupan kita ini akan berjalan dengan baik. Dan tentu moderasi beragama ini tujuannya adalah bagaimana kita melahirkan manusia-manusia yang memuliakan manusia. Hmm. Yang ketika dia beribadah, maka yang dia hadirkan di situ adalah bagaimana dia menghargai, bagaimana dia menghargai sebuah perbedaan dan bagaimana dia bisa memuliakan manusia. Bahkan hari ini bahasa ekotologi bukan hanya memanusiakan manusia, tapi bagaimana kita juga manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan. Hmm. Maka itu adalah ekotologi yang kemudian menjadi bahasa kita hari ini adalah bagaimana kita menyapa lingkungan itu dengan cinta.
0: Iya.
1: Nah, itu. Nah, moderasi beragama ini kalau kita mencoba membuka di dalam salah satu ayat Al-Qur'an ini sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Jadi itu jelas sekali di situ. Jadi demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan agar kamu itu menjadi saksi atas manusia dan agar rasul menjadi saksi atas kamu. Hmm. Jadi pertengahan di sini adalah seimbang. Hmm. Bagaimana kita memahami bahwa moderasi beragama itu yang muncul adalah bagaimana kita berlaku adil dan ciri-cirinya ini bisa kita lihat. Hmm. Makanya itu di dalam salah satu ciri-ciri yang memahami moderasi agama itu dengan benar adalah mereka itu bersifat wasatiyah.
0: Bersifat?
1: Wasatiyah, yaitu pertengahan, ta'adul. Kemudian mereka berlaku adil, lalu kemudian tawasun, dia harus seimbang. Hmm. Nah, ini banyak kita jumpai di dalam bahasa agama kita. Sehingga dari itu, untuk bisa menjalankan daripada moderasi beragama ini, maka ada 4 indikator yang harus kita bangun. Mm-mm. Indikator yang pertama itu adalah komitmen kebangsaan. Mm-hmm. Nah, bagaimana tadi kita mengatakan bahwa kita ingin menjadikan moderasi beragama itu dalam bingkai NKRI. Bagaimana kita mampu menjalankan nilai Pancasila? Ya, karena ini Pancasila adalah merupakan falsafah hidup kita. Bagaimana kita tidak radikal terhadap berbagai macam perbedaan? Karena ini yang terjadi hari ini. Mm-mm.

0: Ada sifat radikal, terorisme, ya, dia bersifat merasa paling hebat, ya, kemudian tidak menerima perbedaan. Nah, ini semua yang harus kita bangun, sehingga kalau berdiri nilai-nilai komitmen kebangsaan kita, maka moderasi beragama akan bisa kokoh berdiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Ya, berarti pentingnya saling pemahaman begitu ya Bapak, antara orang, bukan lagi dikatakan antara umat beragama, antara ya, agama yang satu dengan agama yang lainnya, ya, tapi antara orang per orang jadinya ya, di sini.
0: Makanya itu kan dalam konsep kerukunan itu kan antar interim umat beragama dan eksterim interim umat beragama. Itu harus terbangun dua kutub itu. Sehingga apa yang akan muncul adalah bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau misalnya tadi itu komitmen kebangsaan ini bisa lahir, maka cinta NKRI ini akan terwujud. Misalnya di dalam sebuah gotong royong atau dalam sebuah instansi ketika kita berbeda. Apakah kita berbeda karena si A itu adalah agama Kristen, si B itu adalah agama Islam, kemudian si C itu adalah Katolik, kemudian Buddha atau Hindu. Tetapi di dalam melakukan gotong royong itu, kita tidak
1: memandang itu lagi.
0: Memandang itu. Karena bukan persoalan ibadah. Tapi ini adalah persoalan sosial, budaya. Maka dari itulah sebenarnya kalau komitmen kebangsaan kita bangun, maka insya Allah moderasi beragama ini akan mudah dijalankan dalam kehidupan kita. Kemudian setelah komitmen kebangsaan ini, harus kita memiliki sifat toleransi. Toleransinya apa? Kita menghargai perbedaan, bukan merasa paling benar. Nah, kalau hari ini yang terjadi misalnya sifat intereng umat beragama yang mengkafirkan antara satu yang lain, kemudian mengatakan bid'ah atau mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak benar, maka ini dikhawatirkan toleransi itu akan rapuh.
1: Intereng bahkan ya?
0: Intereng bahkan, bukan hanya ekstrem saja. Jadi kalau intereng kan di Islam juga ada seperti itu, di Kristen juga ada seperti itu. Di semua agama saya kira ada perbedaan seperti itu. Akan tetapi yang terbaik adalah bagaimana menjadikan toleransi itu sebagai sebuah kekuatan, perbedaan yang membawa kita kepada kokohnya persatuan. Dan inilah yang ingin dilakukan oleh moderasi beragama. Ya, bagaimana pandangan Al-Quran terkait itu? Ini kan jelas di dalam Al-Quran. Jadi ada juga di dalam Al-Quran itu dikatakan di sini, kuntum khaira ummat uhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi segolongan umat itu memang mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dia ada yang menyuruh kepada yang ma'ruf. Nah, inilah yang kita inginkan, toleransi ini terbangun di atas kata-kata bijak, di mana kita menerima semua perbedaan, lalu kemudian kita tidak merasa diri kita yang paling benar dan cenderung menyalahkan orang. Nah, ini yang terjadi hari ini. Kenapa ada kemudian pemahaman moderasi ini agak sedikit melenceng? Karena tidak memahami bahwa toleransi itu seperti ini. Kemudian yang ketiga yang harus kita pahami di sini adalah bagaimana kita ini anti kekerasan. Jadi terkadang kita itu harus menolak kekerasan itu atas nama agama. Kan biasa ada orang atas nama agama, akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah itu kekacauan, kericuhan, pembunuhan dan lain sebagainya. Karena tidak seagama misalnya. Padahal hanya persoalan sepele.
1: Contohnya itu, contoh kasusnya seperti apa Pak?
0: Misalnya pernah terjadi kan
1: pembangunan gereja begitu.
0: Kasus tanah misalnya.
1: Kasus tanah.
0: Ya, sama-sama petani misalnya. Ada ini. Itu persoalan tanah. Tapi karena berbeda agama,
1: jadi lebih panjang.
0: Hanya ada yang menggiri bahwa ini masalah agama, padahal bukan masalah agama. Batas-batas tanah itu. Tetapi ada segelintir orang yang membawa, menggiring bahwa wah, si A itu kan agama ini, si B itu. Akhirnya panjang. Keluar itu terjadi perkelahian antara agama, padahal bukan persoalan agama.
1: Iya, betul-betul. Ini banyak terjadi.
0: Nah, memang kalau kita bungkus dengan agama itu rawan.
1: Iya.
0: Rawan sekali. Sehingga kecenderungan moderasi beragama ini bagaimana kita tidak kemudian bagaimana kita tidak anti kekerasan. Kemudian yang keempat itu harus kita memiliki sifat akomodatif terhadap kearifan lokal atau ramah budaya lokal. Nah, ini yang harus dikembangkan hari ini. Karakter-karakter ini kan sudah mulai hilang. Kearifan lokal itu sudah mulai dihilangkan. Pesan-pesan para pendahulu kita itu sudah mulai kita tinggalkan. Nah, kalau kita merujuk kepada kearifan lokal, maka saya yakin dan percaya perbedaan-perbedaan yang ada hari ini itu akan hilang dengan sendiri. Tidak akan mungkin, karena yang muncul di situ adalah sipakalabi. Yang akan muncul di situ adalah bagaimana memanusiakan manusia. Karena ketika kita memanusiakan manusia, maka yang muncul itu adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berbaik sangka kepada saudaranya, berbaik sangka kepada sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang ada di lingkungannya. Nah, berbaik sangka di sini tidak apa-apa kita berbeda agama, tidak apa-apa kita berbeda pikiran dan lain sebagainya. Selama kita berada di dalam kehidupan ini, maka wujudnya adalah bagaimana kita memuliakan manusia antara satu dengan yang lain.
1: Iya, berarti kalau empat yang tadi itu kita jalankan, berarti ini auto terwujud moderasi beragama dalam lingkungan sekitar begitu ya Bapak?
0: Insya Allah akan terwujud. Karena kalau empat tadi ini, indikator ini kita bisa lakukan, maka saya yakin dan percaya moderasi beragama ini akan kokoh berdiri dimanapun berada. Apakah itu di Sulawesi Barat, apakah itu di Jawa, apakah itu di Sumatera, apakah itu di wilayah dari wilayah timur Kalimantan dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Ini akan terbangun dengan sendirinya. Dan ini jelas, jelas bahwa dengan pemahaman komitmen kebangsaan yang kuat, maka insya Allah moderasi beragama ini akan kokoh berdiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini kan konsep yang dipelajari oleh orang luar. Bagaimana ini Indonesia hebat, luar biasa. Terdiri dari beberapa pulau, ratusan pulau. Terdiri dari beberapa bahasa, agama. Tapi mampu rukun damai. Karena itu tadi, kita dibungkus oleh kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Komitmen kebangsaan. Kita mampu melawan yang namanya toleransi itu yang membedakan kita, lalu kemudian kita mampu menjawab anti kekerasan itu, lalu kemudian kita juga mampu akomodatif terkait kearifan-kearifan lokal yang ada dalam kehidupan.
1: Betul, iya. Jadinya meskipun mau sebanyak apapun agama ya, kalau memang ini yang kita tanamkan indikatornya dalam diri kita ya, semua bakalan hidup rukun dan persatuan ini bakalan terwujud pastinya secara sadar ataupun tidak sadar. Oke. Ini kalau di Sulawesi Barat sendiri Bapak, ini Bapak melihatnya seperti apa moderasi beragama kita?
0: Alhamdulillah di Sulawesi Barat ini kita sudah 2 kali mendapatkan trofi. Termasuk wilayah yang masuk kategori hijau. Kenapa masuk kategori hijau? Karena dianggap aman. Ya, kita tahun 2019 kalau tidak salah kita mendapatkan itu sebagai provinsi Sulawesi Barat yang mendapat Harmony Award. Jadi kita mendapatkan itu tahun 2019. Kemudian tahun 2024 kalau tidak salah kita mendapatkan sebagai daerah yang mampu membangun, mengokohkan moderasi beragama. Iya. Dan itu pemerintah provinsi sendiri yang langsung menerima itu di Jakarta. Nah, itu. Jadi 2019 dan 2020.
1: Berarti capaiannya bahkan ini ada penganugerahannya ya, yang otomatis terbaca dari siapapun bahwa memang moderasi beragama di lingkungan kita ini sukses terbangun. Sukses, alhamdulillah.
0: Tetapi kita juga harus waspada. Walaupun kita sudah berada pada zona hijau, tapi kita ini berada di segitiga emas. Segitiga emas itu kita berada antara Palu, ya, kemudian Makassar atau Sulawesi Selatan, kemudian Kalimantan Timur. Dan Sulawesi Barat ini boleh menjadi sasaran di mana lewatnya para paham-paham. Iya, seperti itu. Jadi kalau kita tidak mengisi diri kita, kalau kita tidak waspada, kita tinggal menunggu waktu saja. Kalau itu kita tidak tanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita. Karena kita ini berada di tengah. Kita berada pada segitiga emas di mana Palu, ya kita kan tahu Palu bagaimana Sulawesi Tengah, ya kan? Kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi Selatan. Nah, ini sehingga kita patut waspada terkadang kemungkinan-kemungkinan yang bisa merongrong daripada bagaimana paham-paham radikalisme itu masuk di wilayah kita. Karena kalau paham radikalisme dan terorisme masuk, maka ini akan mencederai daripada persatuan dan kesatuan umat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
1: Iya, kita punya penelpon di pagi hari ini. Boleh bergabung kembali Bapak yang menelpon. Ini tema yang lumayan menarik karena berkaitan dengan kita semua sebagai masyarakat, terkait dengan moderasi beragama, karena harus pastinya butuh kerjasama antar semuanya.
0: Iya.
1: Nah, sambil, oke, ini penelpon masuk. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Dengan Hambal dari Polman.
1: Dengan Hamba Allah. Oke, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pulau Wali?
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berkat doa Ustaz, Pulau Wali tetap aman.
0: Alhamdulillah. Barakallah.
2: Nah, begini Ustaz, menarik tadi tema ini, modernisasi beragama.
0: Iya.
2: Nah, selalu modernisasi beragama itu kita selalu orientasinya itu pada masyarakat akar rumput.
0: Ya.
2: Sementara yang saya cermati, masyarakat akar rumput itu tidak ada masalah tentang toleransi beragama.
0: Iya, iya.
2: Nah, ada beberapa contoh kasus.
0: Iya.
2: Kemarin mantan wakil presiden kita Pak Yusuf Kalla melaporkan karena pas tentang ceramahnya yang diedit, kemudian disebarkan.
0: Iya.
2: Nah, itu ceramah itu sengaja dipenggal, baru itu mengacu pada ada pergesekan antara sesama umat beragama.
0: Iya,
2: itu
0: betul, betul.
2: Nah, pertanyaannya kemudian siapa aktor dan pelaku? Apakah masyarakat akar rumput?
0: Iya, iya.
2: Orang kalangan intelektual.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, sebetulnya siapa yang menggoreng ini?
0: Iya, iya.
2: Bukan masyarakat biasa.
0: Iya, iya, iya.
2: Yaitu orang-orang intelektual sengaja mengrongrong kewabahannya tentang republik ini. Nah, pertanyaan apa tindakan pemerintah hari ini? Apa dibiarkan?
0: Yeah.
2: Sementara kalau masyarakat kecil tiba-tiba langsung ada tindakan. Coba bayangkan, seorang Yusuf Kalla yang mendamaikan Poso, mendamaikan Ambon, mendamaikan Aceh, baru dikasih begitu. Apakah tidak ngeri perasaan kita mendengar orang-orang yang seperti itu, bahkan dikategorikan melekehkan agama. Agama lain. Itu disengaja disenting di mana-mana. Kemudian, tadi Pak Ustaz kita bicara tentang cinta antara sesama. Cinta itulah hiriah. Karena cinta itu selalu membutuhkan jawaban. Nah, ketika tidak ada jawaban, maka otomatis orang akan kecewa. Itulah hiriah. Sementara ketika kita melakukan tentang hakikat, tidak bisa kita
0: pikir
2: itu. Batinnya bismillahirrahmanirrahim, penyasih dan penyayang. Kenapa bukan itu yang kita terapkan dalam kehidupan kita?
0: Iya, betul.
2: Karena penyasih dan penyayang itu tidak pernah membutuhkan balasan dan tidak perlu mendapatkan jawaban.
0: Iya.
2: Karena dia natural, beriringan dengan sesuai hakikat kehidupan.
0: Iya, iya.
2: Kemudian kita bicara radikal. Wah, Ustaz tadi ini radikal. Saya rasa ketika berpikir radikal, keyakinan itu memang harus kita radikal. Secara keyakinan kita yang keliru Pak Ustaz, ketika kita menyampaikan dan pemaksaan bagi orang itulah teroris, itu yang keliru. Karena itu kita berpandangan bahwa hakul yakin ainul yakin. Keyakinan kita tidak bisa dirubah apapun. Dia itu paten berdiri sendiri, tidak perlu diintimidasi orang lain. Sementara ketika kita berradikal dan memaksakan orang itu sudah salah. Agama mengajarkan, tidak ada agama satu pun agama yang mengajarkan itu
0: kekerasan,
2: saling membenci, kekerasan tidak ada. Nah, artinya apa? Ketika ada orang seperti itu berarti dia tidak beragama kah atau bagaimana?
0: Atau
2: memahami agama cuma sekedar kulit. Bukan memahami secara sungguh-sungguh. Nah, kalau orang-orang seperti ini, saya rasa masyarakat akar rumput tidak ada. Yang ada itu ada kalangan birokrasi, yang orang-orang petinggi-petinggi yang selalu memutarbalikkan fakta. Kerasa itu.
1: Terima kasih banyak.
0: Atas nama siapa?
1: Atas nama siapa, Pak?
2: Pak Salman di Kuala Lumpur.
0: Pak Salman.
1: Luar biasa Pak Salman. Terima kasih banyak Pak Salman sudah bergabung di siang hari ini. Luar biasa sekali tanggapan pendengar dari Polewali Mandar. Ada banyak yang disampaikan dari poin bahwa ini bukan masyarakat akar rumput. Kemudian terkait dengan katanya radikal kepada keyakinan sendiri tuh bagaimana tanggapannya, karena ya tidak masalah sebenarnya, tapi lain daripada itu kemudian terkait cinta. Dengan tindakan pemerintah dan cinta juga tadi. Ini menarik ini. Iya, silakan iya. Pak Salan.
0: Jadi, pertama saya menjawab dari belakang.
1: Iya.
0: Masalah cinta. Jadi kalau cinta itu tumbuh dari hati, maka yang akan ada adalah keikhlasan. Ikhtiar yang terpancar cahaya pada setiap perbuatan atau pada setiap tindakan atau lisan kita. Nah sekarang, apakah mereka yang menganggap bahwa atau cenderung menyalahkan orang atau cenderung mencurigai orang, anggaplah seperti itu, atau bahkan mentakfiri orang, itu tidak berangkat dari cinta. Atau boleh jadi kita mengatakan dari cinta tetapi mendapatkan pemahaman agama yang salah. Nah, sehingga dari itu di dalam memahami misalnya konsep radikal, konsep terorisme, memang yang dibutuhkan di sini itu adalah cinta. Tetapi cinta yang harus terbangun atas dasar cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, cinta kepada alam semesta. Karena kalau kita hanya mencintai Allah tetapi kita kecenderungannya takfiri terhadap perbedaan, maka ini yang menimbulkan masalah besar. Berarti kajian agama kita yang tidak benar. Karena kalau kita mengkaji agama, kalau kita mengkaji ilmu, maka semakin kita kaji maka kita akan merasakan kekurangan yang ada pada diri kita. Misalnya tadi bahwa apakah ketika saya radikal terhadap diri saya itu tidak salah, silahkan, selama untuk diri kita. Tetapi ketika kita radikal kepada orang lain, maka itu yang salah. Contoh radikalnya mungkin maksudnya seperti ini, masalah ibadah silahkan, tetapi dalam persoalan sosial jangan salahkan orang lain. Ketika misalnya saya bisa bekerja sama dengan si A walaupun dia berbeda agama dengan saya, itu jangan disalahkan. Tapi ketika misalnya saya Islam, kemudian mereka beribadah dan saya masuk di situ beribadah, maka itu yang salah. Sedangkan bahasa moderasi beragama di sini adalah berdasarkan kemanusiaan. Ketika bicara masalah ibadah, ya ibadah. Tidak boleh dicampur adukkan di sana. Kalau dia ke gereja, ya ke gereja, ke masjid, ke masjid. Tetapi ketika kita sudah keluar dari masjid, persoalan mereka lapar, kita juga punya hak untuk membantu mereka yang lapar. Jangan sampai kita mengajak kau bantu apa agama Kristen, agama Hindu. Tidak bisa, karena itu manusia. Sama misalnya contoh, kenapa di hari ini di anak-anak kita diajarkan yang namanya toleransi dan gotong royong, supaya mereka terbiasa. Kan di dalam sebuah sekolah itu kan terkadang kita terdiri dari beberapa agama. Kalau kemudian itu muncul fanatik seperti itu, maka akan terjadi kota-kota di dalam pembelajaran kita. Kok situ apa? Kok Hindu kok? Sama tuh kok temanmu? Kok ini? Kok akhirnya yang terjadi adalah kota-kota di dalam kelas itu. Tapi kan tidak. Jadi kita bisa saja sama duduk bareng-bareng walaupun berbeda. Karena itu adalah jiwa sosial. Itu adalah sifat di mana kita ini berkomitmen kebangsaan kita. Itu tadi saya katakan, komitmen kebangsaan ini. Jadi kita belajar, kalau dia jatuh ya saya bantu. Jangan kau bilang, jangan kau bantu Pak jatuh. Tidak seagama ki. Tidak, apalagi kau bilang ki, tidak satu suku ki. Kan itu bahaya. Kalau terjadi apa-apa contoh, ada pemukulan atau ada ini apa semua, jangan kau bantu, kenapa? Kau orang Makassar itu. Tidak sama ki. Kita orang Mandar. Dia bilang itu, iya orang Bugis itu. Orang anu itu, orang NTB itu. Orang anu itu orang Jawa itu, jangan mau kubantu. Nah ini yang bahaya. Maka radikal yang dimasukkan di sini adalah terhadap ibadah silahkan, tetapi terhadap sesama, budaya, sosial. Terhadap sosial tidak boleh. Karena kita ini hidup di dalam kehidupan manusia. Makanya kehadiran Pancasila sebagai pondasi utama negara kesatuan kita itu menjadi falsafah hidup kita. Kan jelas di situ ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan berada, persatuan Indonesia, kan di situ jelas persatuan Indonesia. Jadi kata persatuan di sini adalah dibungkus di dalamnya kita berbeda tetapi kita bersatu. Bayangkan kalau muncul paham-paham teroris atau radikal atau kita merasa lebih baik daripada mereka ketika kita hidup bertetangga, maka kita akan cenderung untuk egois. misalnya dalam satu kompleks ada Kristen, ada Hindu, ada Islam. Kebetulan yang minoritas itu siapa? Akhirnya apa? Ganggu misalnya itu pasti dikit jadi ya minoritas.
1: Iya.
0: Tidak, tidak boleh. Karena yang kita tumbuhkan adalah nilai-nilai moderasi beragama itu saling memanusiakan manusia, dia juga manusia.
1: Iya.
0: Kita juga seperti itu. Mereka punya hak untuk hidup tenang, kita pun demikian. Mereka punya hak untuk beribadah, kita pun demikian. Ibadahnya mereka menurut keyakinannya dan ibadahnya kita menurut keyakinan kita. Lakum dinukum waliyadin. Ya untukmu agamaku dan untukmu agamamu.
1: Ya.
0: Kan tidak salah itu. Nah, yang salah di sini kalau kita mengatakan apa itu nak kerja begini-begini, itu salah, itu radikal itu, itu teroris itu. Cenderung untuk menganggap bahwa yang paling benar adalah saya, orang lain itu salah. Nah itu. Nah kemudian bagaimana kita mencermati perkembangan hari ini? Nah ini tidak terlepas dari modernisasi, digitalisasi. Jadi hati-hati sebagai public figure harus hati-hati di dalam mengeluarkan satu statement.
1: Betul.
0: Dan statement ini bisa saja orang goreng, orang bisa potong. Yang sebenarnya kita bilang seperti ini dipotong, akhirnya apa yang terjadi? Membuat kekacauan dalam masyarakat kita. Siapa yang disalahkan? Kita tidak tahu. Aparat juga bingung. Pemerintah juga bingung. Masyarakat juga bingung. Lebih-lebih masyarakat bawah tidak tahu siapa yang menggoreng. Kita mau menuju juga jangan sampai kita kena pasal bawah ini perusakan nama baik misalnya.
1: Iya, pencemaran.
0: Nah kita ini harus ada bukti kalau misalnya bahwa si A yang melakukan itu. Buktikan. Kalau misalnya yang terjadi ini hari ini ya, yang terjadi hari ini misalnya contoh tadi itu bahwa dipenggal-penggal apa semua, maka ini adalah bagian daripada modernisasi digitalisasi yang mencoba memecah belah bangsa kita. Nah kalau ini kita biarkan masyarakat ini terpecah belah, ini bahaya. Kan ini yang terjadi hari ini.
1: Iya betul.
0: Saling melapor, saling ada pendukung. Nah kita mau di mana posisi kita? Nah kita harus berada pada bagaimana menyikapi masalah itu, pendewasaan kita. Bagaimana kita dewasa melihat kasus itu. Karena jangan sampai kita misalnya contoh bahwa si A, mana buktinya kalau saya? Akhirnya kan masuk lagi di ranah hukum, perdata pidana lagi. Ya, kita harus, karena kita ini negara kesatuan, kita ini negara hukum. Yang punya regulasi undang-undang yang setiap persoalan ada masalah harus diselesaikan secara undang-undang. Tidak boleh bertindak sendiri, tidak boleh menghakim sendiri. Karena kalau kita menghakim sendiri ya kena lagi kita.
1: Betul.
0: Nah itu. Lalu kemudian kalau masyarakat kecil yang ini, kan kita ini dari undang-undang. Kita ini untuk siapa? Untuk kita, dari rakyat untuk rakyat. Nah, kedewasaan kita dalam menyikapi masalah ini sangat penting. Penting sekali. Misalnya saya ini harus menyikapi masalah ini secara dewasa. Oh ternyata ini masuk dalam ranah ini. Digoreng orang supaya apa? Kita berbeda. Nah kita hadir bahwa seperti ini. Terjadi modernisasi digital bahwa ada pemotongan, pembiayaan dan sebagainya. Maka kita hadir sebagai penengah. Penengah itu apa? Katakan bahwa ini hati-hati. Jangan sampai kita ini sengaja dibuat ini supaya kita berbeda.
1: Iya.
0: Supaya kita kacau, supaya kita orang bersaudara ini. Akhirnya baku benci. Nah ini yang terjadi hari ini.
1: Berarti jadi, oknum ya ini?
0: Oknum. Ini oknum. Nah oknum ini juga kan?
1: Kita tidak tahu siapa.
0: Tidak tahu siapa.
1: Entah dia intelektual atau apakah, bisa masyarakat akar rumput.
0: Kita tidak tahu. Yang menjadi korban itu adalah akar rumput.
1: Ya.
0: Kenapa menjadi korban? Karena ketika mereka percaya dengan isu itu, maka akan terjadi perkotakan di bawah. Satu akan pro dan satu tak kontra.
1: Ya.
0: Dan ketika terjadi pro kontra, yang kita khawatirkan adalah terjadi bentrokan. Nah kalau bentrokan ini bahaya. Kalau masih siap, tapi kalau kapan bentrokannya dibawa kepada agama, mak ini yang bahaya sekali.
1: Lebih
0: parah sekali.
1: Kalau masih berdiri mungkin di atas saya pendukung ini masih mending. Tapi kalau sudah dibungkus agama
0: ini bahaya.
1: Kita
0: lihat kan, kasus Ambon bagaimana, kasus Poso.
1: Karena itu kemarin yang kasus yang dimaksud Pak Salman tadi itu sudah ada yang mengaitkan juga, bro. Kemarin bapak yang ini dia diproses karena agama ini. Tidak mungkin dia agama ini tidak diproses itu sudah mulai berarti di situ ya.
0: Jadi kedewasaan kita di dalam memahami dan memaknai sebuah proses hukum. Karena kita tidak boleh juga sembarang masuk. Tidak boleh. Jadi kita harus arif, bijaksana, ya, belajar, mengkaji, menganalisa, tidak boleh langsung ini. Nah, apalagi kalau tadi kita sudah ketahui bahwa ini kan anu dipotong-potong. Ya, kok sudah tahu? Ya udah, enggak usah lirik. Ini biarkan saja. Nah, cuma hari ini kan masyarakat kita, ya, masyarakat kita harus diberikan bekal untuk memahami setiap perbedaan, untuk memahami setiap upaya-upaya untuk memecah belah. Nah, salah satunya tadi itu, setiap settingan-settingan video atau foto atau apa itu sengaja dibuat untuk mempengaruhi masyarakat. Nah, kita harus siap untuk melihat itu, menjawab itu, bahkan kalau bisa kita menjadi penengah, ya. Kalau kita bisa hadir di situ bahwa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang yang selalu datang bawa kabar gembira, bawa kabar berita yang tidak jelas, cari informasinya. Cari beritanya. Nah, seperti tadi itu, banyak postingan-postingan. Ternyata tiba hoax ini sudah dipotong, ya sudah. Jangan lagi di-share kemana-mana karena sudah ditahu kalau itu hoax. Masalahnya sudah tahu hoax tetap disebar. Dengan tujuan supaya apa? Masyarakat itu terpecah, masyarakat itu pro dan kontra terkait masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat kita. Jadi memang moderasi beragama ini menjadi kunci utama untuk bisa kita menghadirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang senantiasa hidup damai, rukun dan harmoni.
1: Ya, ya, berarti memang ini harus ada bekal dari ini, ya, dari kitanya sebagai masyarakat terkait dengan, apalagi kan penyebaran informasi sekarang, Pak, itu
0: ya,
1: sangat cepat gitu, apa-apa mudah, memotong-motong itu mudah, bahkan merubah diksi itu bisa dilakukan.
0: Ya. Iya, apa yang susah sekarang di era digitalisasi,
1: iya,
0: sekarang, era modernisasi informasi yang begitu cepat. Hari ini kita bicara di Sulawesi Barat, ini kan sudah sampai di Aceh,
1: iya,
0: ini kan sudah sampai di Jakarta,
1: betul,
0: ini kan sudah bahkan di, apalagi kalau sudah masuk di media sosial,
1: iya,
0: masuk di YouTube, masuk di Facebook, kan RRI
1: semua
0: ini banyak,
1: bisa akses.
0: Iya, semua bisa akses. Dan ini kan kita dipantau oleh masyarakat kita.
1: Betul.
0: Kita dilihat, mereka mendengar. Iya, sehingga dari itulah kalau bisa setiap narasi yang kita buat upayakan sangat menyejukkan. Tidak mengandung untuk memanas-manasi. Tidak menjatuhkan, tidak meremehkan, tidak merendahkan. Yang ada adalah bagaimana kita memuliakan manusia. Ini penting. Kenapa kita harus memuliakan manusia? Karena dengan memuliakan antar sesama manusia, maka hidup kita ini akan rukun. Karena kalau kita tidak bisa, jangan kira ketika kita merasa diri kita yang paling mulia, maka yang lain itu bahaya. Misalnya contoh, karena kita misalnya Islam, atau kita ini Kristen, atau kita ini Hindu, merasa lebih mulia dari mereka karena kita berbeda, maka itu adalah satu konsep yang salah. Tetapi kalau keyakinan, iya. Tapi dalam ibadah sosial, dalam sosial kita, itu yang membedakan kita. Sosial itu yang memanusiakan manusia. Bagaimana kita bekerja sama antara satu dengan yang lain tanpa harus melihat bahwa si A itu berbeda dengan kita. Bagaimana kita membangun relasi, membangun kemitraan. Kan ini yang harus kita wujudkan. Kata-kata kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang membuat negara kita ini menjadi sangat kuat dan kokoh. Maka ini masuk di dalam astacita Presiden Prabowo Subianto mengenai masalah kerukunan antar umat beragama, intereng umat beragama dan istereng umat beragama, dan ini juga masuk di dalam konsep daripada Astaprotas Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu bagaimana kerukunan lewat moderasi beragama ini senantiasa kokoh di dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Baik, nah ini kan kita kita berbicara Sulbar lah ya, atau ya, boleh Majede, ini kan mayoritas Islam.
0: Ya.
1: Oke, ini apakah Bapak pernah mendengar, melihat kasus yang mereka yang minoritas ini memberikan keluhan atau aduan bahwa wah, ini di mana-mana semua karena mereka sama Islam menggaungkan moderasi beragama, tapi nyatanya di lapangan ini tidak terjadi.
0: Alhamdulillah, Majene ini yang memiliki visi, ya, dalam pemerintahan bupati dan wakil bupati itu kan memiliki visi yang sangat jelas, yaitu majene mandiri, unggul, beradab dalam lingkaran religius. Jadi agama. Jadi ini agama dibungkus bagaimana agar masyarakat merasa nyaman. Makanya tagline-nya, moto majene itu kan termasuk di dalamnya itu adalah Siwali Parri. Dan Siwali Parri itu tidak ada di situ bahwa membedakan Kristen, membedakan Hindu, membedakan Buddha, membedakan Katolik atau Islam, tidak ada. Kita ini manusia. Bagaimana agar seiring sejalan dalam sebuah pemerintahan itu, ya? Bagaimana kita menjadikan bahwa konsep persatuan, konsep Siwali Parri ini menjadi sebuah kata teladan, kata cinta yang tumbuh dari masyarakat. Keinginan untuk memperlihatkan inspirasinya, kreativitasnya, ya, karismatiknya, kemudian inovasinya, kinerjanya, kemudian bagaimana dia membangun toleransinya di dalam membangun keragaman, maka konsep Siwali Parri ini sangat cocok bagaimana mewujudkan peradaban sehingga kemandirian, keunggulan dan peradaban dalam lingkaran atau bingkai religius ini bisa terwujud. Jadi Majene ini alhamdulillah termasuk kabupaten yang hari ini masuk dalam zona hijau terkait masalah harmoni kehidupan.
1: Hei, masuk juga Majene ternyata. Oke, kita baca beberapa komentar dari YouTube. Dari Sipami moderasi.
0: Iya. Sipami ya.
1: Saya kurang tahu kalau nama ininya, Pak. Salam moderasi Kandep, mohon izin bertanya. Tapi cuma sampai situ, selanjutnya tidak ada pertanyaan. Oke, Mi Gupi hadir di Binanga. Nah, oke, mana lagi nih? Ayo silakan pendengar yang mau bertanya silakan, ya sekedar menyapa, pasalan juga boleh. Fanatik ke dalam agama itu penting, sehingga saya tetap yang nomor satu adalah Yesus. Nah, boleh ya, itu berarti radikal ke diri sendiri itu ya, dan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Oke, nah silakan untuk Bapak Ibu yang mau bergabung, ini juga ada yang dari WhatsApp, yang terakhiran 943, silakan pertanyaannya, baru opening ini Bapak, saya mau bergabung dengan panggilan, oh ya silakan boleh ditelepon. Kita telepon dulu. Oke, ini karena menarik ini temanya, karena semua bisa dan agak bagus karena mayoritasnya tuh malahan beda jauh dengan yang minoritas kan. Jadi ini untuk mungkin yang merasa beragam minoritas, ada yang mau disampaikan mungkin boleh silakan nanti dari pasalan menanggapi. Tapi ya sejauh ini ya tidak perlu lagi kayaknya dibungkus minoritas mayoritas.
0: Saya
1: ya Bapak.
0: Kira sudah tidak ada lagi
1: kata-kata itu. Betul. Artinya kerukunan baik. Silakan pendengar yang mau bergabung, ini silakan untuk yang ini mau bergabung melalui telepon, silakan kami tunggu. Sambil menunggu kita mungkin lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya saja. Oke, ini kan kita tadi mengatakan bahwa Sulawesi Barat ini ada di dalam segitiga emas ini. Paham-paham itu bisa masuk dari mana saja, dari Kalimantan kah, dari Makassar atau dari pun Palu itu sendiri. Oke. Kalau dari Kemenak, apa sebenarnya langkah atau apa yang bisa disarankan kepada masyarakat agar membentengi kita dari membangun tamen masing-masing begitu agar ini kita tidak terserang oleh paham-paham seperti itu.
0: Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kerukunan antar umat beragama ini atau konsep moderasi beragama ini merupakan salah satu asta protas daripada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Bagaimana agar kehidupan masyarakat itu bisa hidup rukun, damai, maka konsepnya adalah harus mampu menjalankan moderasi beragama itu. Bagaimana memahami, mengamalkan ajaran agama itu secara baik dan seimbang. Kemudian tidak ekstrem, tidak berlebih-lebihan. Nah, ini yang inilah yang kemudian diwujudkan di dalam konsep. Ya, ada salah satu konsep juga sekarang di dalam konsep dunia pendidikan atau di madrasah, yaitu kurikulum berbasis cinta.
1: Kurikulum berbasis cinta.
0: Kenapa KBC ini kemudian di menjadi konsep utama? Karena kalau berangkat dari cinta apapun itu, maka nilai kemanusiaan itu pasti akan lahir. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Salman.
1: Pak Salman.
0: Bahwa ada namanya lahiriah, ada batiniah.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, lahiriahnya batiniahnya. Jadi, lahiriahnya itu adalah lisannya, maka batiniahnya itu adalah perbuatannya.
1: Mm.
0: Jadi ketika dia mengatakan bahwa kita harus saling menghormati, ketika dia melihat perbedaan, maka yang dia terima, wah iya, kita berbeda. Tetapi kita harus memanusiakan.
1: Mm-mm.
0: Tapi ketika dia pergi gereja, jangan kau pergi gereja, karena bukan kau agama Kristen.
1: Mm.
0: Nah, itu. Atau jangan kau ke masjid, karena kita bukan itu. Selama itu untuk beribadah. Beribadah. Nah, bagaimana kemudian, apakah orang-orang yang di luar ini bisa masuk di gereja? Bisa, selama bukan untuk beribadah.
1: Mm.
0: Jadi saya pernah masuk gereja, tapi tidak beribadah.
1: Mm-mm.
0: Ikut saja acara di dalam, tapi ketika beribadah kita keluar.
1: Mm.
0: Karena itu tidak boleh. Tapi kalau untuk saling mengunjungi, kita ketika misalnya mereka, misalnya kita bertetangga, ya, misalnya Idul Fitri,
1: Lebaran,
0: mereka datang ke rumah kita, apa kita mau bilang, kenapa kesini kok?
1: Nah, bukan kok agama Islam?
0: Agama Islam, ya kan? Masa tetangga tak mau disuruh pulang?
1: Iya.
0: Pulang kok, bukan Tuhan kau? Iya tak? Atau kemudian di bulan suci Ramadan, kan mereka juga toleransi dengan kita. Ketika kita berpuasa kan mereka juga akan puasa.
1: Iya.
0: Iya, kan begitu.
1: Iya, betul.
0: Mereka tahu bahwa ini ada orang perokok, tetapi mereka tahu ada orang puasa kan tidak merokok. Mereka juga puasakan dirinya. Ketika sama-sama di kantor. Atau mungkin kalau mereka dalam ruangan tersendiri, mereka itu mereka di situ. Tapi ketika di luar mereka tidak. Itulah namanya toleransi.
1: Iya, betul.
0: Itulah namanya keberagaman.
1: Tidak makan di depan orang puasa juga, iya. Kalau itu satu kantor.
0: Iya. Jadi misalnya kalau saya juga, misalnya mereka juga, misalnya pas hari Natal.
1: Iya.
0: Biasa kan mereka juga panggil kita.
1: Iya, betul.
0: Kan mereka juga sudah tahu apa yang bisa kita makan, apa yang tidak bisa.
1: Iya.
0: Mereka sudah tahu.
1: Mm.
0: Nah kalau mau kiamat kan, itu Ji, apa yang mereka beli dalam kota, yang mereka, itu.
1: Mm-mm.
0: Jadi sebenarnya kalau kita bungkus pemahaman agama itu secara baik, maka insya Allah akan melahirkan ketenangan dan keteladanan.
1: Iya.
0: Karena setiap ketenangan dan keteladanan selalu berangkat dari hati.
1: Mm.
0: Keikhlasan dalam berikhtiar itu pasti memancarkan cahaya. Dan cahaya yang dibawa oleh Nabi adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam.
1: Betul sekali. Pokoknya bahkan ada yang bersahabat loh beda agama. Ini banyak kasus.
0: Iya.
1: Yang bersahabat ya misalnya Islam dengan Kristen.
0: Iya.
1: Bahkan mereka kayak lebih klop dibandingkan Islam sama Islam, ada, Kristen sama Kristen.
0: Makanya kan kita ada organisasi. FKUB. Forum Koordinasi atau Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama.
1: Iya.
0: Di dalam semua agama itu ada.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada kegiatan kita sama-sama. Ada kegiatan misalnya bagaimana ini. Jadi kalau ada masalah internal misalnya ada informasi begini-begini, kita langsung rapat. Kita langsung selesaikan di situ.
1: Dan itu menghadirkan semua agama.
0: Tokoh-tokoh agama. Jadi misalnya kalau ada sedikit perselisihan antara ini, itu kita dicari dulu informasinya apa masalahnya. Jadi kita tidak langsung bergerak, tidak langsung kok.
1: Tidak menjudge ya.
0: Iya, misalnya contoh, kalau kita di FKUB itu kan, begitu menuntut kalau gue tahu, masa begitu nih, wajar kok juga kamu. Tapi kan tidak.
1: Iya.
0: Tidak. Kita lebih mengutamakan bagaimana informasi itu secara baik dan benar kita dapatkan. Jadi ini luar biasa sekali kalau kerukunan ini bisa kita jaga, bisa kita lestarikan. Makanya harmoni itu sangat mahal. Tetapi mahalnya di mana adalah kalau kita tidak mampu menjaga cinta, kalau kita tidak mampu menjaga kurikulum cinta di dalam sekolah atau dalam dunia pendidikan atau dalam keluarga kita atau dalam masyarakat kita, maka ini yang akan terjadi. Jadi kurikulum berbasis cinta ini ada dalam dunia pendidikan kita, ada dalam dunia keluarga kita, ada dalam dunia masyarakat kita, ada dalam dunia lingkungan kita. Kalau semuanya itu berangkat dari cinta, maka insya Allah
1: aman damai.
0: Amanlah negeri ini, sejahteralah kita semua. Dan insya Allah kita akan mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
1: Pertanyaan selanjutnya Bapak. Saya Katolik fanatik ke dalam jiwa diri sendiri. Seda ini dari Bapak Sigit. ya. Sedang untuk terjun ke dalam masyarakat, namun saya tidak pernah ngomong agama. Hasilnya positif dan dipilih jadi ketua koperasi Desa Merah Putih.
0: Iya. Oh, iya. Kenapa? Kenapa? Karena dia mampu membawa dirinya.
1: Tidak.
0: Dia bisa memberikan cermin bahwa saya ini manusia yang ingin memberikan manfaat.
1: Iya, tidak lagi membawa saya agama.
0: Ini loh agama saya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya,
0: betul. Oh, kalau betul, kamu betul. Itu salah, kamu itu enggak benar. Oh, kamu itu berbeda dengan saya.
1: Iya, betul.
0: Tapi
1: betul.
0: Yang dia bawa adalah jiwa masyarakatnya bahwa saya ini kita sama untuk bisa membangun Merah Putih ini kita harus bersama, kita harus bergotong royong,
1: betul.
0: Kita harus
1: bekerja. Tidak membungkus bahwa saya agamaku ini.
0: Kapan itu dibungkus maka ia akan jauh. Maka ia akan jauh. Karena terkadang yang punya pemahaman seperti ini tuh dia tidak mau bergaul dengan masyarakat, dia tertutup. Tetapi kalau orang yang ingin memajukan masyarakatnya walaupun berbeda, pasti dia mencoba untuk berbaur, bersatu, bahkan memberikan saran dan cinta. Bahkan tentu akan memberikan banyak bantuan.
1: Betul.
0: Untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik.
1: Kebaikan-kebaikan gitu kan. Ini pertanyaan selanjutnya Bapak.
0: Ya.
1: Ada dari Alif, Bapak Alif. Ya. Ada anggapan bahwa moderasi beragama ini bisa mengaburkan ajaran agama. Bagaimana Bapak menanggapi kekhawatiran ini?
0: Makanya saya mengatakan tadi, sebenarnya moderasi beragama ini jangan sampai kita salah paham. Kita menganggap bahwa yang dimodernisasi itu adalah agama, bukan. Yang dimodernisasi itu adalah cara pandang kita dalam beragama. Jadi cara pandang kita bagaimana? Itu tadi ketika kita berbeda, maka kita bawa ya kita berbawa sebagai manusia. Tetapi dalam ketika beribadah ya beribadah. Nah ini yang salah hari ini. Seakan-akan ketika konsep moderasi ini dibawa, kita menganggap bahwa semua agama itu seperti ini. Tidak, kita tidak bawa kepada masalah ibadah. Tetapi kita lebih pada pendekatan bagaimana agar kita walaupun berbeda saling bisa memberikan manfaat. Makanya tadi saya katakan bahwa kultur budaya, komitmen kebangsaan, kemudian toleransi dan anti kekerasan ini ketika dia dibungkus dalam bahasa cinta, dalam bahasa kurikulum berbasis cinta, maka insya Allah yang akan ada adalah ketenangan. Kenapa kita tidak tenang? Karena kita selalu memperkeruh, merucutkan perbedaan-perbedaan. Misalnya tadi, anggapan bahwa apakah moderasi beragama itu tidak mengaburkan agama? Tidak mengaburkan. Karena kita tidak bicara masalah, misalnya Anda salat, Anda ke gereja, Anda, kita tidak masuk dalam wilayah itu. Tetapi bagaimana agar pemahaman moderasi beragama ini memberikan kita satu, bahwa perjuangan kemerdekaan ini adalah bagian dari hak dan juga perjuangan dari bangsa Indonesia. Kan kita merdeka ini kan?
1: Semua
0: dari semua anak-anak bangsa.
1: Betul.
0: Tanpa harus membedakan bahwa dia Islam, dia Kristen ini. Itu semua. Jadi kehadiran moderasi beragama ini ketika dipahami dengan benar, maka insya Allah akan mendatangkan ketenangan ketika kita beribadah. Karena kita tidak saling mengganggu.
1: Fokus agama masing-masing, tapi yang dibicarakan ini di luar daripada itu.
0: Bagaimana agar cara pandang kita dalam beragama.
1: Cara pandang.
0: Iya. Karena kapan cara pandang kita berbeda, anggaplah itu tadi saya katakan. Bahwa tidak usah kita bicara masalah interim dan interim atau eksterim. Ketika kita berbeda, karena cara pandang kita berbeda, maka saya akan salahkan. Maka inilah yang terakhir, takfiri. Ya, misalnya contoh dalam ajaran Islam misalnya, kan ada juga kecenderungan mengatakan wah itu kan barasannya itu kan bid'ah,
1: iya,
0: atau anu itu kan ini tidak ini ya. Nah itu adalah sesuatu pemahaman yang membawa kita untuk berbeda. Nah kita hadirkan moderasi beragama itu bahwa perbedaan itu adalah sesuatu kekuatan yang mahadahsyat dalam kehidupan kita, sehingga perbedaan itu harus diterima. Nah, kenapa moderasi beragama ini kita tekankan? Karena moderasi ini kecenderungannya tidak menyalahkan. Kecenderungannya tidak merasa lebih benar daripada yang lain.
1: Iya, jadi agamanya tuh beda ya. Di sini yang diubah adalah cara pandang. Bagaimana kita bisa saling memahami dan tetap pada agama masing-masing.
0: Bayangkan kalau agama lain tidak bermoderasi dengan kita.
1: Iya.
0: Ketika kita puasa, mereka bisa saja tetap
1: makan apa
0: pada saat jalan itu, makan apa saja pada kita berpuasa, tapi kan tidak.
1: Azan yang setiap saat juga kalau tidak ada moderasi beragama ini bisa stop itu bisa saja terjadi kan. Iya. Silakan penelpon yang mau bergabung ini kembali masuk tapi terputus lagi. Bapak atau Ibu ini 3943 boleh bergabung kembali. Kami tunggu, ini masih ada waktu juga sebelum kita tutup. Silakan, ini soalnya dari tadi saya lihat chatnya ini lumayan kayak mau bergabung, mau nelpon tapi tiba-tiba mati lagi Bapak. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, ini silakan. Jadi memang pentingnya saling menghargai, saling memahami. Yang paling benar adalah memanusiakan manusia dan tidak merasa benar, tidak merasa saya mini karena saya kupahami Al-Quran, mungkin saya mini dibandingkan yang lain begitu. Nah, saya kupahami kitab Injil, saya mini dibandingkan yang lain. Itu hal-hal yang seperti itulah yang harus.
0: Jadi, ada konsep beragama yang sangat bagus. Misalnya tadi kuntum khaira umat uhdinalina ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, lalu kemudian khairun nasi anfa'uhum linnas. Kemudian kalau moderasi beragama ini kita bungkus dia dengan cinta sekali lagi, maka insya Allah yang akan hadir adalah ketenangan lahiriah dan batinnya kita. Tenang mikir lahir batin kita.
1: Kalau
0: kita mampu menjalankan konsep moderasi ini. Kenapa? Karena moderasi itu memahami, mengamalkan agama secara baik. Dan menghindari hal-hal yang bisa berlebih-lebih atau ekstrem. Merasa lebih benar, merasa yang lain salah dan lain sebagainya. Sehingga komitmen kebangsaan, sehingga kearifan lokal ataupun anti kekerasan atau toleransi ini harus betul-betul kita pahami dan jalankan di dalam kehidupan kita. Apalagi ya kita ini kan negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentu falsafahnya adalah Pancasila. Saya biasa ditanya, Pak Ustaz, tidak bisa kayak itu diganti Pancasila?
1: Pancasila gimana ganti?
0: Saya bilang Pancasila apanya mau diganti Pancasila? Pancasila kan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Pancasila tidak bertentangan dengan Injil. Pancasila tidak bertentangan dengan Taurat. Pancasila tidak bertentangan dengan Weda. Bahkan dalam semua agama ketika kita kaji Pancasila itu tak satu pun yang bertentangan.
1: Dan semua masuk
0: dan semua masuk. Mana ada agama yang mengajarkan tentang kebencian, kekerasan? Tidak ada. Semua agama mengajarkan cinta. Semua agama mengajarkan tentang lahir batinnya, bagaimana dia bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup. Nah ini lihat konsep moderasi beragama. Kenapa kemudian banyak yang salah memahami moderasi beragama ini? Karena dia bawa kepada substansi daripada agama itu. Bahwa agama itu misalnya sholat atau ke gereja. Padahal kita bahasnya cara pandang kita. Bagaimana memandang agama itu ketika kita berbeda. Karena kita ini adalah manusia, maka kita harus hidup rukun dan damai walaupun kita berada dalam garis perbedaan. Contoh tadi itu dekat sekali, bertetangga. Masa kita bertetangga? Jadi kalau ada apa-apa, siapa mau bantu? Kalau karena kita makanya itu ada orang mengatakan saudara kita yang paling terdekat itu adalah tetangga.
1: Betul.
0: Tidak ada itu. Biar itu ada saudaramu di mana kalau ada apa-apa
1: pasti ya, tetangga dulu. Pasti minta tetangga, tolong.
0: Tetangga yang pertama tahu, tetangga yang pertama tolong ki.
1: Betul.
0: Jadi kalau bilang ki, jangan kau tolong itu kenapa? Kau tidak sama kamata. Jangan kau tolong itu kenapa? Kau bukan orang Mandar. Orang anu itu. Orang Bugis itu, orang Makassar.
1: Betul.
0: Itu.
1: Betul.
0: Orang Jawa itu, orang Batak itu, jamin itu masuk dalam suku belum lagi agama.
1: Nah sebenarnya ini juga moderasi beragama itulah yang menolong kita. Misalnya kalau kita di perantauan kan jadi minoritas kan jadinya di sana. Nah kalau misalnya, wih jangan kau tolong itu karena orang Mandar, baru kita ada di Jawa misalnya. Itu ini yang salah dan harus dibenahi.
0: Paling kita takuti di dalam kehidupan kita kalau misalnya merembet kepada masalah ras. Itu masalah agama masalah suku dan lain sebagainya. Maka yang patut kita syukuri hari ini adalah karena kita semua mampu menjalankan konsep moderasi beragama ini di atas bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana kita mencintai lingkungan kita dengan ekoteologi, sehingga apa yang tercipta adalah khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan pancaran manfaat kepada orang lain atau kepada sesamanya.
1: Baik, wah tak terasa ini Bapak kita ya. Sudah tiba di penghujung. Ini untuk urap penelpon, sayangnya karena setelah ini ada program juga yang harus saya ceritain. Jadi ini yang mau bergabung mungkin boleh melalui WhatsApp, nanti kami teruskan dan bacakan jawabannya ataupun hadirkan dalam informasi-informasi berita-berita dari Pro 1 RRI Mamuju terkait dengan moderasi beragama yang menjadi topik kita di hari ini.
0: Dan alhamdulillah tadi saya bicara dengan Ibu Kepsta. Kedepannya insya Allah Kementerian Agama Kabupaten Majene, walaupun berada di sana tidak berada di sini, itu katanya kita bisa tetap membangun sebuah kolaborasi, apakah itu lewat Zoom meeting, atau lewat telepon, ya saya sambut dengan baik dan insya Allah kami dari Kementerian Agama Kabupaten Majene siap dan siap bersinergi di dalam upaya bagaimana menghadirkan Kementerian Agama yang berdampak.
1: Betul.
0: Jadi kami ini bagaimana upayanya bahwa Kementerian Agama benar-benar dirindukan, dinikmati, dirasakan kehadirannya di dalam masyarakat.
1: Betul sekali.
0: Yang mereka dapatkan itu adalah keteduhan, ya kesejukan, kebahagiaan.
1: Iya.
0: Dan tentu yang paling utama adalah bagaimana kita menjadi penebar cinta dan keteladanan di tengah-tengah masyarakat kita.
1: Bagaimana menebarkan cinta dan keteladanan di tengah-tengah masyarakat kita. Oke, Bapak, terima kasih banyak. Di siang hari ini sudah bergabung bersama kami. Ini menarik sekali pembahasannya. Kayaknya kalau satu jam kurang ya Bapak, sebenarnya masih banyak seharusnya yang bisa kita kupas. Tapi karena kita terbatasi oleh waktu, mungkin kita bisa bahas dalam kesempatan yang berbeda. Dan kita tunggu pasti kolaborasi-kolaborasi dari Kementerian Agama di Majene ini. Atau mungkin kan karena di sana kan juga ada banyak agama ya di dalamnya, itu mungkin bisa dihadirkan lah di sini semuanya.
0: Ada FKUB juga di sana.
1: Ada FKUB juga. Oke, ini menarik. Terima kasih banyak Pak Salan kalau begitu. Untuk seluruh pendengar dan juga penonton yang telah berpartisipasi di siang hari ini, terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan pasalan ini ya dapat kita terapkan lah ya, supaya kita bisa menjadi masyarakat yang mewujudkan Pancasila itu, mewujudkan persatuan itu, khususnya dalam moderasi beragama sesuai dengan topik kita di siang hari ini. Terima kasih banyak pendengar, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky

0: Smith Park there defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. Gomez kemudian tepatnya di menit ke-59. Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0.

0: CS menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
1: Yeah, thanks very much. Yeah, it was a tough
2: game. Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
1: Tough, get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul

Selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyell Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: ortamı.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: kehilangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like...
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur S dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fall. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Champions League itu Coach Gortolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
2: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
1: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
2: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
1: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga

0: 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting eleven, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya tetap ada.
1: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada I-League untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda.

pemain senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini tidak, kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Global pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia Satriawan Sulaksono mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamika Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada deh,
0: nape cuy rolo anu na?
1: Ada mepe, lah, insyaallah. Fitri.
0: Salah nata apa mi? Oh say.
1: Iya. Oh Fitri.
0: Ya.
1: Ina deh, nawa sal anu eh, sa apa itu?
0: Apa dia? Anda itu deh wisan nih mungkin sih.
1: Lambai wisan lambai-lambai. Nawa itu mana imuane deh?
0: Iyo ay. Ya tu kalau urusan pribadi nama ni muan itu.
1: Ah, mana ini?
0: Anan dan dia muan yang.
1: Ayah dari jalan tu yau. Ayah jalan.
0: Anda parian dulu yau ri.
1: Balik parian ni.
0: Nah, timun dia pa ya.
1: Boleh. Fitri.
0: Ya.
1: Ite ni allo salasa eh. Allo malak bisana tu dia.
0: Apa ni?
1: Oh. Mama ngapa? Bisa nih seminggu gade-gade tomandar. Tomandar
0: oh, iya. Gak di pasar deh.
1: Orang nak tadi jari tu mandar itu emang gade-gade.
0: Ya.
1: Mau mandar majene,
0: iya,
1: mandar polewali, memuju, mama masa mandar tu ya.
0: Mandar ya, kapan? Tuan dirai.
1: Pak Sulawesi Barat.
0: Iya, solo dia ya rima masa mandar tu. Oh.
1: Deh. Iya, apa nampu dia ya? Ambunui.
0: Kebetulan anu ikut orang tua tak saja.
1: Oh, jari tadi alo tanggal sang apa ni teh?
0: Tanggal 1.
1: Oh, tanggal Samin tadi.
0: Harus tuh berbinar-binar.
1: Tapi tidak sampai berbunga-bunga ya.
0: Si copai.
1: Dana yang muka yang. Mama apa yo bunga malomo malasu.
0: Iyo re, mau pirang alo mi malusu mi. Bunga palasti pa yang. Nani matena.
1: Palsu ini.
0: Oh iya iyo re.
1: Melok banda menjari bunga-bunga. Oh masa tadi siram. Dan hari ini tanggal 1 di Epitri.
0: Ya, very
1: oh. Ayah mi siram bumi.
0: Ah, iya.
1: Biasalah.
0: Iya.
1: Fitri.
0: Mali-mali masiran negara.
1: Mali-mali. Subuh itu yau?
0: Ya, iyo. Subuh kayaan.
1: Jam 2. Ditundane pimbue, Jari apa kata dikadek ada isugi namun tuh sorry nah.
0: Allahaulah. Fitri. Mancil pato matolik dek dini.
1: Isugianti.
0: Iya, malah.
1: Boleh ya. Iya. Fitri.
0: Apa dia?
1: Nari pur di pirawi lo palu luar ya ta untuk memberikan dok karewa o limai di gade-gade lalu di luar rita yang lain ada toto salili mana kiri salang
0: iya
1: salah salili salili wa
0: iya rek malah tu sama salah
1: salili nao pijo aye iya ake lo sugi sugi astagfirullah
0: Fitri ndak mangapa tarik mata pam tu di
1: Sugianti
0: nah lo
1: ya aduh lo baca apa nanti deh. Halo, tadi ada Tumandar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti ada Tumandar.
1: Iya. Mengapa, Mbak Im? Masa mata rek deh. Udah li, mau menelpon ya apa masalah ini ya?
2: Ya, bisa kadi ya, Pak. Bisa kadi wajib sama bawe.
1: Iya.
0: Urasa dari situ ya mata nak wai.
1: Jangan-jangan dia lagi, Mak. Meparek deh, Anwe. Apa dia, minat nang tuna pake, Mak Cucur. Kan bulan Maulid, ya kan? Bahasa Mbak Ima?
2: Ya bahasa itu, Mbak Ima,
1: oh, Mbak Papi Wando kande-kande?
2: Andam itu kan, kurang biasa deh di niat di
1: mahar. Pak, dia tadi Pak Wani pindah dulu, Pitaluni, PAPI.
0: Ya, mau tapi lima.
1: Oh iya. Baik, oh Mbak Im?
2: Iya.
1: Iya, apa karewa di Ima tinggi?
2: Ya akar
1: elang
2: siwanti
1: kade di ya akar elang iya dia larawo militi pakalinda ada di ETR
0: nau hati ya apa
1: apa nau bae makalinda ada
2: jadi bisa kayak makan
1: ya iya palakan mau nau iti palakan no ya lampe tetap barasanji
2: ya iyo biasa tong agak boleh
1: kada tu dia irungi pak barasanji desa mai di dione puno masih kaputulu galung tulu orang
0: sultan. Iya, tapalakan diungi. Mesabe deh.
1: Iya, mesai matu ditudu ya.
0: Iya. Dede rawana.
1: Baim. Halo Baim.
2: Iya, Pak.
1: Makiri salam mi tau.
2: Iya, iya, mameroi lu mutar lu pergi masih malawati.
1: Apa?
2: Mameroi lu malawati tau.
1: Nah, sama tara pirawi na capu i. Iya. Elo ngapa mo dia?
2: Nah, elon namu Junaidi tambah salah pembukuna.
1: Oh, Junaidi.
0: Yo.
1: Iya, Junaidi tambah salah dek judulna.
0: Dan de jambat ada judul lagu tambah salah.
1: Pokoknya satu mewati. Iya. Cata Fitria. Apa so terapi sugi? Makiri salam itu Andi.
2: Kalau lah kalau dokter di Andi
1: Ya.
2: Acore,
1: Maulana. Dah mai di Wega ya, dah itu nak lampi pakal tidak ada.
0: Punno itu auto nama ke? Nee.
1: Iya. Ya.
2: Untuk kata berdua ya. Salamat amatima.
1: Iya, para salam kan di.
2: Pokoknya doa yang terbaik.
1: Amin.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Diambo
1: dia ke idolo Fitrie. Mau sana mi tia de.
0: Se me tamu na nya ke tapa lain-lain ni.
1: Gari ade tomandar. Assalamualaikum. Halo, gari ade tomandar.
3: Gari ade tomandar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oleh kanusuan.
1: Ini amu tia Pak Mai dicule kanusuan.
3: Ya nu mata dilupe kanek sakit.
1: Oh, alhamdulillah. Mau ambanda mau pindoloi dak. Apa karewa kanek sakit?
3: Iya. Apa karewa yang mati kae?
1: Alhamdulillah tabarakallah macua sanal. Iya. Di kanusua pura mi pura mi tama apa tu tak apa ma patama memunu ah.
3: Ndapai. Karewana.
0: Mana nak rencana dek urasa ya?
1: Iya, tapi kan nak sakit, pira pada tahu tak mi anu tama.
3: Masa ya tama.
0: Kurang siapa ayo. Tahu melok bom mau lah tu.
1: Ya, pindah dua, pindah dua. Marasa
0: ya.
1: Kan nak sakit. Halo.
3: Dengaran dia suara-suara baru dia biasana.
1: Anu itu dia.
3: Kemana nak?
1: Iya dek satu le, dia lambau air nak makalin tak ada ina air dia. Pandat tu mana karebai? Sangka nawa di dia anu mujina dada iyo Pak Naruto udah ada leso.
3: Iya so naik lah Pak lebih mapi aja saat di pasulana bomo ya sama sisa mati.
1: Oh iya sisa kembali malolo itu kan nesaki
3: ya saya tahu ya datang
1: ya iya pandai tele makapa tuh ini iyalah baik kan nesaki dilanjut.
3: Iya, sebelum apa ya? Sebelum keluar. Jumpa-jumpa teman-teman.
1: Oh iya, tahu.
0: Oh, iya.
1: Matera sih kan Esaki. Iya.
3: Rupai luar dengan nama perannya di Allah. Terutama kan Janggo jadi Ari Bang. Apa karewa mati punggawa. Ya detoi punggawa jadi kalau lombok dia mudah-mudahan sampai perannya di Allah.
1: Inai mau Pak Maidi sudah tahu lombok.
3: Ya ini lewat dong
1: tanya. Tuh mau beta Pak Salman.
3: Iya. Terus. Apa karya mati Pak Salman? Mudah-mudahan sehat-sehat tahu.
1: Amin.
3: Insyaallah. Demikian pula Tuyo di Bala. Pak Rahim dan Ibdalia ya. Kemudian Mak Nanda. Di Kandeming kalau tidak salah.
1: Iya.
3: Gak mau lana di Kulewali.
1: Iya.
3: Pakai rumah tinggal lore.
1: Iya. Damai di Wega eh. Capu kali ndak dah he.
3: Iya. Oke.
1: Iya.
3: Kasih banyak kak.
1: Spesial.
3: Salam buat semuanya.
1: Iya.
3: Namanya spesial. Silakan dilanjut.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa
1: dia? Nanti akhir boy dulu. Dia akhir dulu. Fitri.
0: Apa dan enggak nare nyanduk lalan dulu.
1: Rek deh. Namanya Matanai. Gak ada di Tumandar. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada di Tumandar.
1: Iya. Tumpulina. Ini di itu wambai.
2: Ayo wambai nih Bobi kak dia.
1: Wah ibu. Sani. Rapa nih dok Bobi endamu. Wisa lebar dok Fitri wambai nama ngapain nih.
0: Gak ada oh.
1: Kembali lagi usia 17 tahun ke atas.
0: Nah.
1: Oh Bobi. Mana itu woy. Bobi apa karewa?
2: Alhamdulillah karewa maju awan di tuh kadian.
1: Jari lambawan tuh kali ndak ada dongin.
2: Andang lambai dong tapi ya tangga minum tetap atau dia betul ramai.
1: Oh, ada sangka penonton.
0: Iya, lo tau apa kalinda ada dulu nak kahana nih rok saya lo dumatu lo
1: macam ada orang boleh pitri enggak narua.
2: Nama latih apa datang nak kalinda? Oh, kami dia kalian jong tanana pun tanggalalan deh malah diola lawe.
1: Nama memang ikapan. Nawa memang itu mak galun tulu,
0: iya, bala, iya. Ah. Jalan anak dari jalan purus.
1: Anu deh, apa seru macet deh?
2: Macet tanggal lalang indungin deh malah yola.
1: Aiy, subhanallah. Jari menontongin deh malah mur tanggal lalang.
2: Tanggal tetap kalau kita.
1: Aiy kasih, naya apa tuh mau itu no? Memang deh jari kalinda ada apa sih tingo?
2: Ada itu jari kalinda.
1: Sangka konde na tuh, Tomis sawit di kalinda ada i.
2: Ya boleh gua pak tangga lantur melodi tamai marasa lo to tomi tomi kawe.
1: Tapi marasa lewe tato makalin dak dai.
2: Ya kan? Iyo memang dia kadian.
1: Ya di palam biak kata Bobby.
2: Iya, iya deh tomi idongin jo di kalut tule. Jadi sama kita lihat oh.
1: Iya.
2: Ya oh i padil ya alhamdulillah tidak toma. Ayo sekarang. Ini pak, pokoknya naruh nasan dulu toh.
1: Ya, ya nasan nak. Tobo ya nanti temu anu musenggolo.
2: Ais po, cerita mo.
1: Ya iya, pak palam itu telau popo masari.
2: Ya mudah-mudahan ya, semata saya itu dengan anak keluarga.
1: Amin.
0: Amin.
2: Kalau kita kerupalan ini tahun depan.
1: Amin, insyaallah.
2: Oke, kalian.
1: Iya.
2: Salam itu macam bawa jajah mata.
1: Iya, para salama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Ake boleh tak kali dulu di Fitri.
0: Ya rodo de ndok de do mesa enggak nare masa itu Fitri.
1: Iya, ake lebar di. Mak miru itu mesempro.
0: Tapi apa tare na semeta wasa tare setiap nanya ke enggak na tare.
1: Anda ni ake ban di picuai. Da bata-bata make. Payonda tu bata-bata tu yau. Iya mulu nare ake wakei. Di satu minta lo mau andai malah riaknya itu tiap hari.
0: Ya, ya, ya. Saya tak kata-kata.
1: Gak ada itu mandar.
0: Anda pe malam itu sama. Saya tak aneh.
1: Berarti di nalawi pekalin tidak ada. Nalawi lo itu sama.
0: Mati, terputus.
1: Rambu ini?
0: Iya.
1: Mari itu mau lo dipendengar, dicoba gue mimbali.
0: Ini coba enggak nama itu sama, Mi.
1: Ya, oke.
0: Oke.
1: Boleh wakil dulu, ah. Halo, gak ada itu mandar. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mangapa enggak narik lumuk gure ini di eh? Tuh boleh namun tuh ya.
0: Enggak narik nasa di soko leh.
1: Halo.
4: Halo, nasa di soko
1: bawa. Oh, re. Iya. Tuh boleh na?
4: Tuh boleh bitosang.
1: Oh, Petrus. Putra Mandar, subhanallah. Lain-lain nasa dek bambano saja setelah mamun irung ini.
0: Sangin nasa di nere lom nasokol anak cucu re. Apa ni?
1: Ada deh.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Baik, Putra Mandar. Palam biak kata.
4: Mata mi Putra Mandar pulang gua.
1: Urusi pauta di ya oh anu di pauta tadi ni kesepakatan di gak ada Mandar. Penelpon pertama, iya malah mapesan elong. Jadi setelah terputar itu lagu yang dirukis tadi, baru kita buka lagi. Pamana diturun nasen tu elong nari pendengare durasinya lagu berapa memang Fitri? 5 menit.
0: 10.
1: Tepara mitama. Penelpon 5, capu waktu.
0: 20 rami di 5 menit.
1: Baik, Putra silakan Putra.
4: Kisalah lagu.
1: Halo. Pak ada missing.
0: Ada Pak ada Pak ada ini eh.
1: Halo.
0: Apa ini
1: eh? Halo. Iya. Halo. Iya putus. Oke, putus sih. Iya, baik. Fitri, apa lu di Pak Uang atau di Pak Lulu Ariata do mak melu kita mak kirim mayu siapa nomor dari eh? Malah nak pakai.
0: Ni lupa ramai ringin nah. Iya, rapi nama bahasa apa mak di eh?
1: Mandar.
0: Nol. Kok nol. Apa? Nol. Bahasa Mandar.
1: Kalau tak nol.
0: Ape nak 2 6, nak 2 talu, nak 2 2. Ape talu. Oh. Anak nol. Arwa nak 2 2 sem. Amesa anang.
1: Ape i. Nol. Arwa nak 2 2. Terus.
0: Amesa anang. Nol.
1: Anang.
0: Amesa.
1: Salah nol anang.
0: Nani. Nani. Nol amesa amesa anang.
1: Oh. Gak napa lalu deh. Ipitri dari Pak Guru bahasa Mandar deh.
0: Enggak nare.
1: Pusara. Mana apa mana lima muju. Ay.
0: Mana rasa nak bandar deh bahasa mana enggak. Emak deh angkeng nol anda.
1: Usaha kalau memang masih lambe kak dia. Tapa sih lalu napa ada. Halo adik-adik teman, assalamualaikum.
0: Ina mau nanya ke dulu ya. Nah, halo.
1: Tumin dulu pertama. Yang seluler diperhatikan.
0: Iya, ya ada dingin.
1: Waalaikumsalam. Topolina.
5: Topole di Boteng. Oh, Boteng.
0: Sunyi suara.
1: Halo.
5: Iya, halo.
1: Iya, Bute, Ibu Mida, Ani atau Mida nih?
0: Ani, dek, enggak ada urasa.
1: Oh, Ani. Mengapa nak kecut, dek, bambata kan dia?
0: Napi ala yang inde.
1: Coba re.
5: Naruh apa angin?
0: Ni minta sana mi de. Di.
5: Lancar mi
1: ya? Ah, lancar i Pak Maran ni tinggal mak bisi-bisi. Tanya bisik-bisik tetangga lo.
0: Are re rambut tori.
1: Rambut itu Pak.
0: Semata enggak nare lo napi ala angin eh.
1: Jari di Fitri eh. Apa tu urapel isugi dia mengapa dia?
0: Anda ini bisa
1: macam ni masa ni dah kapuna tahu ah?
0: Ya, anda ni para lupa tarik.
1: Mesa pai, mesa Fitri nanti putar lagu.
0: Di WA lo dek.
1: Halo, gade-gade teman, assalamualaikum.
0: Halo.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gade-gade teman,
1: teman dan gade-gade. Iya. Jari Fitri.
6: Ya, alhamdulillah nak nabuaya mak tori bak bah.
0: Nah,
6: sambah
1: masai sambah. Malah tu je nak dan dibuai.
6: Makato mak tori. Iya. Apa karewata ya nasana.
1: Alhamdulillah karewa macua. Dan masih menanti apa yang namanya.
6: Sangin bidadari di urang ni ilala
1: ninde tinole bidadaranya. Bidadaranya lambe mah kalinda ada kapang.
0: Iya ai.
6: Oh lambe mah iya.
0: Manu dek babo de ditek tarau we. Min rabule babo.
6: Iya. Biasanna. Biasanna apa mai di lewa bumi rapam bidadari di ini di mandar.
0: Ne re re.
6: Iya. Dia jadi pondok ne bolo no.
1: Bolo.
0: Iya. Nah, buat ya.
1: Lanjut Gibran.
6: Iya. Nah, Honda itu malam ya rawa lagu.
1: Karena ya, ini pura wope diputar dek mesa lagu mana malam
6: buat mesa luar reka.
1: Baik.
6: Rapang itu dek, mindi buat minta mai.
1: Iya.
6: Iya, pasangan nama salan apa laka dodo lau.
0: Iya.
6: Pertama, nama salan ni. Untuknya i di dalam pandiri juga yang ada di lapan musuhan. Terus dia tuh pala kak dia luar tae jun dia anu di mandar juga. Kemarin yang ibunya meninggal dunia. Ada Sri Anamantopani, ada Sri Anamantopani yang masih dalam suasana berduka. Ya pasangan sabar itu luar sabar itu Sri Ana. Karena itu sudah ditakdirkan, nah takdir kami pun Allah Ta'ala mengenangkan nama itu sholat sama bule.
1: Iya, Pak Pura emang itu taruh di anu dia.
6: Iya.
1: Nualan di agama Gibran, polerio itu tahu nama balik betul lau.
6: Iya, betul bu.
1: Iya, jari palang bibi, terusan.
6: Iya, selamat kan di sehat-sehat lo yang itu mati, ngasriana, dan tahu semata apa namanya, Rio. Iya, dalam larut, dalam suasana duka, iya. Iya, semata sabar tahu apa boleh buat. Anak jatuh dengan nama Neles Selau itu lalan di anu.
0: Iya, Pak Dio.
6: Tugas apa laka. Itu lalan di kanusuang saat ini.
1: Iya, Nesaki.
6: Iya, selamat mati kan Nesaki. Anak jatuh ibu Obi. Iya, ya nanggana ridok melu palam. Malah tuh maka-maka linda tak bisa.
0: Ya, nah, re.
1: Ini mati kalinda kan untuk siapa? Untuk ini itu kalinda dah. Malam
6: kalinda dah itu toritin di CD.
1: Alhamdulillah.
6: Jangan nama kalinda dah.
0: Misalnya
6: Mbak Mo.
0: Alhamdulillah.
6: Yang manda nih pala kamala ya. Malai. Nama jari.
1: Dia tuh tipe uangin.
6: Iya.
1: Namanya kalinda dah.
0: Asal kalinda dah dia.
6: Yeah. Iya, Noer Kalinda dak nembak dia ni.
1: Yeah.
6: So kan di Petri.
7: Yeah.
6: Pasambas semi sarata.
7: Marere.
6: Inna moru dus ia mo ranggasela. Iya iya.
1: Alakahe.
6: Iya. Selamat matinya nasana. Iya. Terima kasih banyak. Lanjut tugas itu. Iya.
7: Ah, okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Assalamualaikum. Oke.
1: Satu lagi telepon Fitri.
7: 1 2 3 4 5.
1: Jadi diputar dulu mesa lagu. Anu na piro kena ada ibain putra eh. Lagunya Junaidi tamani tas masalah mau judulna.
7: Pokona dia ndak judul mak mau tama tam masalah re.
1: Pokona ke mak mak Junaidi Wandi.
7: Oke dah rolok ni tai rolok. Enggak nare.
1: Pangani mesti pala kan la ilaha illallah Fitri. Apa?
7: Dah rolok ingat apa re lau Endan dan tak tunduk lau.
1: Asal siapa Junaidi saja adek.
7: Junaidi.
1: Mau andian dua apa dia? Ya, usama tu. Nawawi lambe sugi atau tiapa?
7: Enggak nak lau. Endan dan dilalan janu Junaidi. Jari harus nani tay lain ni.
1: Tay lain ni deh. Iya iya. Baik Fitri.
7: Nah.
1: Iya. Mak mui tawandi mui tino. Ayah putari, apa miara itu deh misalnya kan dia, ibain putra naya tu mak ya sumang, la ilaha illallah. Mare sondol bebo katana di mamuju, marasai, masana biar
7: apa rana. Rie nani anu eh?
1: Nah, sembaran judul.
7: Rondom malumu atau ayah, apa rie?
1: Rondom malumu. Iya.
7: Ya Junaidi wae tiare.
1: Ya Junaidi, hari pirani dulu ah, Fitri ah.
7: Hmm.
1: Ya pahami dia laguna, coba deh. Apa napa ada?
7: Nah lolo. Dian dolok lewat.
1: Oh, biasa deh. Iya, matanya tuh. Satu itu ya mak kontrol itu terlalu dulu. No, ai. Bete tau.
7: Ya. Okay. Enggak lah. Lelainya, lelainya. Sungan nih.

0: Marasa sana deh lo nge.
1: Nah, apa dia? Nah,
0: kok pitando mau main kandi?
1: Cih, abu
0: pitando main lo pitri. Abu pitando main.
1: Sambar atau deh yo pitando nge?
0: Eh, pipin nasi sao? Pipin nasi main. Abu pitando ang.
1: Ayak polpe moro lo petando.
0: Rapi mitia sau untuk nalimai mas lola lulu reta di nomor sang apa lu nak
1: pakai. Ah, 04 arere.
0: 0 ape
1: dak 2 anan dak 2 talu dak 2 dak 2 ape ape talu. Eh lancar mak deh.
0: Iya pi sepai.
1: 0 aru ada 2 dak 2 amesa anang 0 amesa 0 amesa amesa anang.
0: Di guru lain ase boya na.
1: Arere.
0: Iya.
1: Naro lo eh. Apa? Indara mori eh pape lo.
0: Seluruh lo nasa ni. Pak sama tahu eh kene di dia ke.
1: Mendini dolo di eh. Ah,
0: boleh boleh boleh.
1: Pak saya tendini anak dini nak niak ke.
0: Iya mua. Dia tendio laure, saya tendini ide.
1: Iya iya. Iya re.
0: Baik. Jadi ada teman. Assalamualaikum.
1: Naro lo anda re. Semita masuk seri. Semita mari eh.
0: Salah anu, salah geser itu dengan uta lima takkan dia.
1: Dani, paruai,
0: paruai ya, coba beda. Ya coba akhirnya, pak Wan udah sama. Eh, iloni rei.
1: Terputus siri.
0: Ya, mangga pahami.
1: Nah, halo.
0: Dia mau. Ada teman dari assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gade-gade nato mandar.
1: Ya.
0: Ini tu Wamba deh Fitri.
1: Apa ya rek bamba enggak narek si tengah-tengah bamba rek wiran.
0: Enggak ya curi di ini.
2: Apa tetap bisa cerita tengah suara rumah. Suara.
1: Apa yang anda si tengah?
0: Wacore kan? Wacore.
2: Eh apa kabar mati Mbak Dian?
0: Eh subhanallah alhamdulillah kabar baik.
2: Mie apa sangana ayah malah tau itu bapak guru itu ngiting kan di sedega di sedem itu.
0: Bapak guru mana apa? Pak guru apa ini siapa mi api?
2: Dapat nesong malu.
0: Apa samandar?
2: Iya, dapat nesong samandar berapa nomor?
0: Mare. Sambandi.
1: Mana rana cuma eh.
0: Rapa ni nalupe lupe di wacoreo. Halo. Wacore. Rapa ni nalupe lupe yo Pak Dini lima muju mo.
1: Saya kena tahu rema bahasa anu.
2: Dah mauan. Editing mau di kota tetap kalau mulut demi ini.

0: kata.
1: Apa sakna main berapa lagu yang dulu we?
0: Lagunya apa?
1: Mamat Ges, Mamat Ges.
0: Ya Mamat Ges, judulnya?
1: Bulan, bulan, bulan.
0: Bulan?
1: Iya bulan.
0: Oi, marah nih kapan ngalo? Ya lanjut.
2: Bung itu pe tadam bulan.
0: Akhirnya salang itu acore.
1: Iya, saya salah lupa lakan dulu lang. Dan di ibu dia cuma muji tengah ya. Yaitu Yani. Ini pada di sana dia. Ini Baing.
0: Ibaim.
1: Di Kajol, Acos. Ya karena mau terpikir kecuali Pak Ahmed itu lho.
0: Ya ucapannya mau dulu
1: Ya ucapannya ya selamat ini macam-macam ini macam-macam ini.
0: Para selamat. Baik Acore, terima kasih.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucap apa dulu deh membalik dengan alawe.
0: Papa macua ya, pesek na itu na. Mau salah panju juri ti limamu, Pitrio. Terima kasih. Halo, gadis-gadis teman dar.
2: Aisyah, tamase. We amurolo.
0: Halo, gadis-gadis teman dar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak dengan Dina Tumandar.
2: Boleh nak.
0: Itu Hindari Pandi.
2: Oh.
0: Iya, lu
2: apa tuh ngandi? Iya, oh lah belum. Apa di nama? Kalinda.
3: Iya, lu mesawe. Tokoris. Tokoris telok be.
0: Iya, anda nih. Sak manual itu sak glowing bandi.
2: Iya.
0: Apa sama Darna? Ifda, anu glowing?
2: Apa?
3: Hah?
2: Lanjut, lanjut. Me uli apa?
0: Halo, Ifda.
3: Uli bayi.
0: Ifda. Ifda liya.
3: Iya.
0: Ilongin dia lu dua reta. Ditin di Galuntulu. Memunuh ide, Pak Sultan ya.
3: Iya.
0: Kira-kira lu apa saya ngilongin dia?
3: Dia 50, Kak. Sulat temuannya.
2: Deh. Enggak nah, 50-an nah, 50 arwah.
0: Dasar berapa mau pitirin demi satu ngang?
2: Wih, terek di luar nun. Udah
0: tarima. Oh, Ifda. Makali gak ada bandi tuh di dong ini.
3: Lalu apa kalian gak ada tuh ini, Kak? Temuan itu sama kalian gak ada.
0: Berarti ya, jamarin makalian gak ada, yo.
2: Sangka nare di rawana, Kak.
0: Hah? Mengapain? Halo,
3: Ifda. Nanda toma kalenda ya tuh dikasih nak muka meda toma kuris.
2: Arere, tenda banda mati mak kalenda dah. Iyo.
0: Baik Ifda. Iya. Iya. Di Palambia kata di.
3: Kira salam dulu untuk Umi yang cantik di sudut kota. Pasar Mangga Lombok.
0: Ahai.
3: Gibran bunga-bunga, Riko Sari, Rizky Amelia, Antoine Rekang, Maulana, Eka Abraham, Kanesaki, Sidang Uni, Bunda Adi, Papa Wati, Mawati, Padil, Ayah Uni Rakbas, sehat selalu Ayah, Sultan di Galuntulu, Bobi, Icam Palagiang, Bu Darmawati, Bu Murni, Bu Lia, Alessardino, Bu Mida. Icam
0: putongnya sakapu narapai wedede. Mesa pai.
3: Ya. Gak lala mau papirin lah kali alih teman lak.
0: Iya.
3: Salam-salam
0: selamat
2: semuanya. Amin.
3: Untuk Kak Diang, salam cantik selalu Sama Mbak Fitri, salam cantik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dek pemak di sana mulai turi ucoba dek? Jangan sampai dek protes dek pak telpon ini.
0: Ake bandi dulu.
2: Nah, ucoba bandi muri
0: Iya.
2: Oh, minta maaf.
0: Ini apa ucoba na? Akhir dulu. Halo, gak ada teman. Assalamualaikum. Dapat lagi pas sorong, Fitri.
4: Dapat
2: lagi. Oh, di dalam bandi. Halo.
0: Waalaikumsalam. Topolina.
5: Dari Husain.
0: Oh, halo Tony Husain. Apa karewa Tony Husain?
5: Hai, kabar baik. Marah,
0: iya. Pura memang kali tidak ada, pura memang munuh bala.
5: Tidak baik.
0: Berapa hari?
5: 10
2: tahun. Masa-masa ini lah.
0: Malah itu sama papio satu album kali tidak ada dulu.
2: Megur-megur itu dulu sama kali tidak ada.
5: Kali tidak ada apa.
0: Tetangga ini.

0: misawe bando yo nama kali ndak dak yo
1: arere apa tuh ngandi apa tuh nak tiwani
2: eh mbak Dian mbak Sawandi sama geng sekunder
0: ye
2: mbak Sawandi juga geng
0: astagfirullah ya baik Tony Husain
2: iya ini nara mbak itu binam boleh naik
0: ye. Halo. Lambe de makalinda ada nawe lamba makalin makalinda ini Fitri.
1: Ah ya anda mereka ni sana makalinda ada ina bumi air eh. Jadi job makalinda ada nete kapan?
0: Nematoi. Baik. Terus makiri salam mitau Tony.
2: Lagu ka?
0: Lagu ikut mitau dulu di penelpon pertama ya. Dia kena apa pesan juga.
2: Ya ikutan saja. Iya. Iya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya,
2: ya, semuanya tidak ada ucapannya, semuanya tidak ada dicari.
0: Iya, terima kasih Tony Husain.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
0: Tony Husain, Fitri. Mami apa lewat bandi mati ngecung.
1: Nah, re.
0: Masuli kandi. Mami apa masuli toy.
1: Iya, apa tuh netahang mau anu masuli.
0: Ya, iya lah. Mak tuh anu nanti masuli. Sorry, nak.
1: Nah, re.
0: Baik, oke boleh.
1: Ya.
0: Halo, gak ada teman. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini mulai Fitri.
1: Enggak naruh tonton dataman, naruh jambatan.
0: Apa? Jambatan ini?
1: Jambatan yang hitam, naruh jambatan.
0: Ini sangana, ini sangana. Halo.
3: Fitri.
1: Ye.
3: Mau ayo si bawa kandi, mau ngarana, mempomongi anak na tahu.
1: Apa yang ni sangat?
0: Mumpomongi Fitri masih bawa.
3: Subuh. Mainar nak tapi muat. Boleh dia mubu jombak dia. Mainar nak mumpomongi. Anu dah tahu.
1: Nere. Apa amiti ya?
0: Eh paruai. Anu dah tahu kan yang anak.
1: Nere.
0: Anak-anak.
1: Nere. Milik natuan dah yo mami. Nah.
3: Yang mana itu kapang itu? Si pasi tolong mami mulai.
1: Nah, Mario.
0: Ye.
3: Ya si Paul tu lah. Oh, masalah nami kalau anak nai kami.
1: No.
0: Ye deh, masalah Loriana. Aduh, ala kahe. Baik, Abang Komis, lanjut. Para ambil kata luar.
3: Iya sih, jari untuknya Gibran. Tidak usah Pak Kalin ada ngunar lah itu. Itu yuk, nah, Pak Salah itu marangnya itu Fitri. Iya. Dan juga Mbak Dian, salah sehat mati yang dia. Jaga-jaga ilau anu mari-mari saya. Borang-borangnya anu mari saya, nah harus bisa dipakai lah kita.
0: Apa kamu tuh yang di borang nih? Usang lo kan anu tak garang Abang Kumis? Nah dia lah kan di lemo.
3: Oh iya, lemo tunggu itu yang di orang. Saya cuma tak garang, jauh yodoh. Dan lemo weke, yodoh.
0: Oh lemo weke.
1: Lewat ikayan naura sama lemo weke.
0: Oh, nasi nggak sana Fitri ya, lemo beke ya.
3: Ayah, alhamdulillah, yang nama punggai bandar tuh anak-anak tahu.
0: Iya,
1: alhamdulillah.
0: Baik, Abang Kumis, terima kasih.
3: Terima kasih buat Ipida. Selamat Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, jangan enak di
1: apa di oh?
0: Tuh pesan lagu.
1: Nah, lagu apa mu?
0: Putar sana tuh lagu nah. Ini tadi ada apa? Irbad.
1: Apa mulai? Oh, salili rasa lo tu mana re?
0: Salili, dia salili
1: nah, ditar. Nah re, tiap apa tu ngan aku?
0: Ya ro, way matan nari mana digatangi?
1: Sanggalon ya? Anda?
0: Pak malu pergi ditakar, itu malu pergi apa sama digatam bahasa itu?
1: Anda mana ditarak tak tama way matan nanti bahaya tu?
0: Mana dia tak tama di, tak tama way matan nanti. Fitri, mungkin kapat tembus lo di pondok nah.
1: Nare.
0: Tembus se pondok nah dia tapa lolos sawe sondok mai.
1: Nah, menjari wa lembang.
0: Mana rata wali wali Fitri. Nama tu mau tadi
1: Apa ni?
0: Ya nak di landi kalau Lombok. Mana putaran katuri laguna. Mana mangape dia nak paralu. Naya mengarasan dia lagu.
1: Nah, mungkin dia tuh taruh nengaran dok lau dok mak nerani dok lagu apa amu lau. Apa dia?
0: Mak dia dok. Nau sadin dia mak manu-manu dia mesti pak mai ngu. Dok lagu. Dah nak jari. Ganti.
1: Oh, supaya andang apa no terbawa suasana deh. Ya.
0: Mau kita Pak Salman. Si olah ibu. Dia tuh di ibu kasih nai. Fitri. Udah kecelakaan tuh dikasih.
1: Oh,
0: anak iya mau dia po manusia nanti panda lambi tiang dapat yang waktu malah tama.
1: Ah,
0: leh. Karawi tahu anak iya mau emat tuh. Kita nggak ini negara.
1: Hai.
0: Ada tuh malam malam bah. Ya, ya sangka doa tuh tapi itu
1: emat doa. Di negara tuh.
0: Negara betul. Jari sangka doa mau tuh malah patuangan itu li. Mudah-mudahan ada tuh teman ni waktu. Mi pasita,
1: Allah Taala ya.
0: Amin, ya apa deh, mesa apa dia ke ye? Mesa apa nari dari putar lagu nare?
1: Ya ada dulu untuk tentu sawe.
0: Halo, gade-gade tu mandar. Assalamualaikum.
1: Oh, halo, tanai si dan.
0: Oh, halo, si dan ah. Ke satu mali. Oh, Maulana.
4: Eh, apa deh? Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Ya ni mati sekolah nak cuci roh.
4: Ayo main di lo sokol lao, di ano, di masingyo.
1: Ada deh Pak Misi Utor, di pulau lori.
0: Deh,
4: masa deh. Dia di masingi. Iya, ayo. Malah, nama itu malam, anu lagu ha.
0: Ya, ibu mau dulu. Pak Misi itu sih, iya masih sama tanah. Eh, lu mau naputar-naputar.
4: Oh ya, oh dia mau lagu lalan deh.
1: Anak lalan si ropo-ropo ipat telepon ya.
0: Iya, lanjut. Makiri salang, Maulana.
4: Ya salah-salah, pala kalau gini nih Pak Gok, Pak Bang Kumis ya. Rasa wujudnya, amunnya diurani main gini ya.
0: Apa?
4: Iya, apa aja nawe Pak Kumis gini nanti ya.
0: Mak mana yang marese-marese di warani dan di mati yang marese yo?
4: Iya, Mak Jita yang marese.
0: Bapak yang nawe warani ya no?
4: Iya, iya. Biasa, kita mes dia naik bobi.
0: Masih kita apa mau? Oh Maulana, masih kita apa mau tuh di bangku misa masuk Nurahim?
4: Iya.
0: Baik, lanjut Maulana.
4: Ya, sepatah itu lah di perang gena dia malah tahu kalinda dak naik.
1: Ya, apa dua rindu nama kalinda dak iya?
4: Iya dulu dia.
1: Iya, iya, iya.
4: Sama aja tuh, sama-sama ya. Ya pala kalinda rau mesa ya. Eh. Ai.
0: Ini kan udah dadang
4: mana. Ye. Putri. Anda badia.
1: Nah.
4: Gocam apa rapat tallo. Anna manaun di sanggam ma putemu.
1: Nah.
4: Tambolu anggalammu.
0: Halo be. Nanti.
1: Apa ramurian enggak ada merenda.
0: Baik mana.
1: Dede Rawana. Ai, anda mau dan dinik Rawana dulu, ai.
4: Rawana ai.
1: Itu di saya tuh.
4: Bisa pau.
0: Dah main
4: dengan cepat tuh. Lewat mitori karawana, setengah mitori karawana dan leu.
1: Ada dum.
4: Mantor ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya. Iya. Terima kasih Maulana. Halo. Hai.
1: Nah, deh. Pak data Pak Milau.
0: Di Fitri kan nak milih mari penelpon nih. Jadi nak putar di lagu, lagunya nak pirau Irbad Kaimudin.
1: Teluk
0: Mandar.
1: Mandar.
0: Iya. Oh. Kalau itu palakan kirinya lo yanwe.
1: Nah, di.
0: Sekretaris FKP. Ada Pak Nur Ali. Nama tu nak rujuk luar di mesa. Anda lihat Pak Miro di Rani Wambana, ocongan ini mana di media studio, mengapaan itu di luar eh? Iya, kita FKP juga ada Haji Kak Haji Batiar. Terus ini tuh Opira, ayah nasana mau deh, Anda mengarang.
1: Nah, ada
0: ya, putar lagunya, Fitri.
1: Teluk Mandar.

0: Fitri.
1: Hmm, salih dimatin di watamu sangga ya rumah lah anu yang
0: apa?
1: Utangkap di
0: pondok. Ini mutu watang salili.
1: Ah, dia tak tertarik lah.
0: Oke lo di seluler Fitri 443. Halo, gak ada teman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada teman dar
1: Iya.
2: Oh, Fitri.
1: Iya. Dini bandak dek ya weh.
0: Ih, anda nak turut ya nampak wan nih, teganya.
2: Tadi pala keset deh Fitri ya.
1: Nah, deh.
0: Ini baru set deh nih Fitri.
1: Eh, komputer deh di ini. Pusi,
0: kamera. Ini mau.
1: Upe uloi deh lawe.
2: Upe upe uloi anu ah.
1: Nah iya.
0: Anda nasi pondoan.
2: Dan masalah, enggak sia-siakan ya Anin nih bantu kita.
1: Ah, oi.
0: Jangan tanya usah enggak kanya ane di Fitri. Si bijo cawa itu. Iya.
1: Si kode-kode.
0: Pak Salman apa kabar Pak Salman?
2: Alhamdulillah majo.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Di bulan mono di Pak Salman nih. Mimi apa tuh tamatin di Galuh Lombok di Jari Wandi mau cucur nak, cucur munuk nak. Ibu.
2: Mane mama ane dia nak proses.
1: No, alhamdulillah.
0: Berapa di mitimbe mai Fitri?
1: Mai pete tu ya rete lo mai?
0: Oh mai pete Fitri yo.
1: Jatuh do cucur do enggak naro lumer do lalan di tangannya.
0: Bisa ndaro kita. Baik, Pak Salman.
2: Halo.
0: Ye.
2: Fitri, mangapa? Mangapa li abu jadi lalu dua reku miso?
1: Nih dia. Oh.
2: Apa nana? Ani lo.
1: Di sana wa.
2: Pantang tak peralat nak orang ni, payah tetap macam uli awerang kumis. Dan ni orang ni sama lama lah mina.
1: Susah
2: ni. Ia tidak tahu uli awerang. Oh, ya di pene ya.
1: Oh, ya ngarami me uli awerang.
0: Ini sama uli awerang.
1: Siapa rumi Yan? Apa malanjing? Apa mau putih mengaku?
2: Wajar itu ya. Wajar itu ya, kumis mapomongi anu natau, mapomongi anak-anak tau. Pengalaman nai. Tapi aku mata mengile, bapak si rua-rua.
1: Ya.
2: Kalau pale-pale lah kemala isi pomongnya.
0: Masa ya?
2: Ya iya tuh, si pomongi baik tetap mendapat namungnya, mantu ke si pomongi.
1: Setengah dok si pomong enak si papa si apa si wali pari apa
0: lain
1: oh lain ya
2: iya si pomong me pak de tu mong entar tapi itu masa enggak mong itu mong enak sama baru itu
1: nah
0: mama nuruto ya Pak Salman. Halo Pak Salman
1: ya
0: Pak Salman
2: ya
0: tanya mandi maknya di si pomong mong mitan dana yang
1: atau mau nggak ya Wandani itu ya?
0: Namo ngei. Lagu pitunda-tunda.
2: Saya pitunda-tunda dan keluar aja weh.
0: Iya, baik. Lanjut Pak Salman.
2: Ini mau enak lagunya di belakangnya dia.
0: Mamat GS, bulan?
2: Iya.
1: Bulan-bulangan.
0: Oh, bulan-bulangan? La ilah
1: ilah. Andan yang laguna bulan Mamat GS, bulan-bulangan dia. Bulan-bulangan.
0: Ay, pole-polean ini deh, timur-timuran, ay, marikin dah. Baik, lanjut.
2: Salah-salah itu lah.
0: Iya.
2: Dolar itu sampai rewal-lari, mudah-mudahan sehat tahu.
1: Amin.
2: Mulana ada Gibran, ada Irta, kemudian terutama khusus buat Asrana Mantopani. Mudah-mudahan amal ibadah orang tua kita itu diterima di sisi Allah.
1: Amin.
2: Yang ditinggalkan itu. Benar, dapat kita bahan dan kesabaran, insya Allah. Dalam itu kita nak mengalah kealan di mudah-mudahan ya. Nabi yang malu kasih jualan Allah Taala tunggu.
1: Amin.
2: Ya, kemudian buat semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Ndak dar lo, enggak urek salam alai.
0: Banda, palikato nih mesa.
1: Halo, ini lalam nih.
3: Halo.
0: Assalamualaikum, gak ada itu mandar.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Mida?
3: Iya, betul.
0: Iya, apakah rewa Ibu Mida?
3: Alhamdulillah karena masih
0: orang. Ya. Masih kita tu dia bermunuh mai. Masih kita bermunuh Bu Mida. Pura mi.
3: Ya, pura dami.
1: Wah, re.
0: Pura dami ni pisan ni mai. Pura. Ada apanya nak?
1: Malah baca ni ini lopai sokol.
0: Yeah.
3: Pura minta mamuluk di masjid tapi muat dia buat dalai ya malah minta mamuluk.
1: Ya.
0: Kita mengapa? Baik, Ibu Mida di Parambiak kata.
3: Andai tamala namanya rewe dong
0: Oh iya, karena benar pun kedua di. Iya, iya silakan Ibu Mida.
3: Badri saya patut du.
0: Oh, Badri Rahman. Ya, Badri Rahman ya.
3: Apa anu, ma di sana Iran ni kali ndak andai macam dia ni.
1: Desayan nare.
3: Ya,
1: desa yang nana,
3: rawan
1: nana. Iya,
0: iya. Nama tutum itu rawan ni Fitri. Namun kali tidak ada iman tumi.
1: Nasuna tu dek malam aku pura dek rawan ni nak dia nari dek lor dek ni pula.
0: Baik, Ibu Mida lanjut.
3: Eh, kerasan Iran ni kali tidak ada. Tapi anda wis sama kali tidak ada. Coba dek sedikit anu.
0: Fitri. Apa kali tidak lewat Fitri ya?
1: Ya, anda murian wis sana. Sangka ya biasa Iran ni apa? Oh, kali oh.
0: Aina
1: rape gurui, rape papan dan rape talonge sanggari. Ada
0: rape talonge. Nah lupa ai.
3: Sorry, ananda macam macam marasusan Iran ni kali ndak ada. Asian.
0: Ya. Halo Ibu Mida lanjut. Makri salam.
3: Nama salah-salah terdolo dia Ngasriani. Yaitu Bobby. Yaitu Iqdal Lia Pandini,
1: yaitu
3: Pak Salma, yaitu Anik Diboteng, yaitu Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Darmawati. Dia nasan nak kopi irang ini nak, gak digadir semandar.
0: Iya, terima kasih Bu Mida.
3: Buat Mbak dia anak.
0: Ipitri.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Ya
3: Allah. Mudah-mudahan malam kita serupa di minggu di Holo. Sehat nafas lagi anak-anak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini kan ini?
0: Apa ini? Mikini duai?
1: Mikini duai? Mikini duai.
0: Oke.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya mo. Ya mo rek dong itu mak kalinda ada.
0: Memang
4: enggak ada ya to mandarai.
1: Mare re.
0: Ye.
4: Yete mai budian de yo sora ba fitre enar inda tura rate mai.
0: Apa dia ni filoniamu ada pangan ah.
4: Bai. Wan inar dia nan inda tura mai rate
0: mai. Halo Sultan. Nah tadi dia tomatin datuk milon ni, imati tori di mandar tu milon ni, pirapari
4: mambai tahu,
0: pirapari, ya kan, nabi tu pirapari, anak apa mak, papi mau alasan WP mai apa mak, WP mandi risa,
1: ayah dia,
4: ni tahu hari Senin di Viran, eh katuna ni tahu mindolo tu, paralo ini tahu yang,
0: anda itu situ monitor, coba deh mak, mami paralo tu mami Fitri. Mit pasti mit telepon lain.
1: Iya.
4: Apa nanda no? Anu, kita minta di grup, boy.
0: Iya. Baik Sultan di Palambiak kata. Ya. Oh ya, Sultan.
4: Dari dalam kita mak eh.
0: Ilongin dia waktu mamunu di ti sang apa sa apa tuh di situ ngana anu sayang.
4: 55.
0: Sa apa tuh mi sayang? Sa apa Tommy sayang? Tommy sayang, tanya Tommy sabe ya Tommy sayang.
4: Ma Tommy sayang ya 40 mesa.
0: 41. Terus Tori sayang, si tengah deh 41.
4: Si tengah itu.
0: Tommy sabe apa? Tumuane.
4: Ma Tommy sabe apa tumuane 10 15.
0: Ai. Jadi dia 40 me. Dia 40 mesa deh Tommy sayang. Anak 10 Tommy sabe kira-kira ini mai di kali ndak ada nari eh. Pakali ndak ada nai.
4: Hah?
0: Ini mak di pakalin dak dak nah.
4: Mak di pakalin dak dak nah.
0: Iyo.
4: Ya biasana tu. Di kalin dak dak itu turis Tommy sayang.
0: Oh Tommy sayang deh. Cek sa apa pakalin dak dak reke ni dongi.
4: Ayah inde tu dia bisa lah sama pakalin dak dak pak. Mak di dalam minta mak.
0: Tapi dia di rani lo kalin dak dak nah.
4: Hah?
0: Dia di rani kalin dak dak nah.
4: Ya, ada mbak tadi itu.
0: Nah, ya coba rapel ya dulu, nama pilihannya Suli Fitri.
4: Apa awalnya itu di Omino?
0: Ya.
4: Pandai boleh namo tiari
0: Boleh mamuju.
4: Marasa.
0: Halo? Oh Fitri, mau apa Fitri? Mau pesek bom ya?
1: Ndami.
0: Alhamdulillah, kandi udah tuh, udah pesek-pesek na tuh, minta tuh deh Fitri. Halo
1: Sinan. Ndami, Pak Data Pak tuh tiarek lawe. Me turu aja nun. Iya.
0: Halo? Baik, Fitri, dia cek minta sama Fitri. Apa na uang bacai?
1: Naro lo.
0: Apa hen-hen tuh tinggal?
1: Capur di ini.
0: Apa nawa Fitri, Cetna, menuntun Mbak Fitri, salam sama gade-gade, sore Kak Dian.
1: Nah,
0: makiri salam lawinna.
1: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam.
1: Penyiar saya penguasa hati di Mamuju.
0: Ini tuh hati nak kuasai.
1: Anda mirip wisa saya minta nak kuasai, minta alu-alu.
0: Baca apa nawa?
1: Mau dengar lagunya Ucang, judulnya Buah Lelupang yang nyiar. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Oke, terus, dan dua apa?
0: Ini tuh. Oh.
1: Assalamualaikum, gak dega de tu mandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahir janggo di kambe Polman.
0: Kambe, tanya kambe. Tidak ada tanya
1: kambe. Kambe. Kambe, dai. Iya. Tondo naruh lah uri. Ay,
0: tondo ke pun jauh, tondo tangan pun jauh. Terus.
1: Dana iau na merau elong. Apa asal ni? Muaca itu ri pesanu.
0: Apa musa,
1: masana minyawau ice. Mudah-mudah hasil anasa enggan nana. Toma pirannya cara gak de to mandar. Terima kasih. Oke, ndamu.
0: Ah, emang putan sama kapal lagu atau kita masih menerima dulu?
1: Ya.
0: Masih mayipi waktu eh. Fitri, iya kei, dari ada teman. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ngai rambu ya Nadio apa
1: dong? Narek nih.
0: Mandra sami.
1: Anak tua dek lo mandung kure anna.
0: Iya, halo Sultan.
4: Ada lala nih mana asih
0: itu? Halo Sultan, Sultan.
4: Rambu ay.
0: Halo Sultan.
4: Ini mana nih kalinda ada Sultan?
0: Ah, mak melo wirani kalinda ada apa tinggi dong ino diran nih? Cocok merape?
4: Iya pak.
0: Halo.
4: Itu antara ikan di Amis lapang onde-onde.
0: Malih onde-onde nah.
4: Lapang Amis di alam. Malopo di sambali.
0: Ini deh, malopo sambali.
1: Iyo, Amis di larang itu.
4: Naruai mati nih.
0: Ah, iya deh. Tapi do.
4: Halo, ya tim di solangat tu naruap kita warnau.
0: Hai Fitri deh. Ah hai.
1: Ndoh. Onde-onde yang joro tuh taruh.
0: Mani onde-onde asal onde kondo ondong.
1: Iya dia.
4: Salam itu pelakan apa ya.
0: Iya mau
4: ya.
0: Baik.
4: Ya alhamdulillah ya malah utama. Malah utama sabun ya parambu ya nadi ya. Rabbi Allah salam ya.
0: Halo. Halo. Ini Sultan ini tidak bagus jaringannya ya.
1: Iya, enggak nare dilek bom kapan dek di sa ya ndak tenar lek parisa.
4: Ndak ni, halo.
0: Ya. Laju Sultan, mepet waktu.
4: Lanjut lah Maulana, Sidan, Bobi, ya ingat nang malah potir nak kerja itu mandar je pak dek solah potir apa ya. Dia macam ya jaringan.
0: Iya mua.
4: Ya mua selamat ya nasana pak ya man.
0: Para selamat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gena de lu reta Fitri. Mirabi laguna Mamat GS.
1: Bulang. Nawa bula tapi tapana witai antana bulang-bulangan dire witai.
0: Iya. Oke. Nawa tu yang de sultane rapan yang onde-onde picawamu Fitri.
1: La la la la mengandung anjoroi.
0: Ini kan baru mau onde-onde malewi malewi ini picawamu ah.
1: Andahan itu. Mahal nama alewi nama alewi tahu.
0: Iya. Baik Fitri, nampiran tu di lagu eh. Lagunya Mamat GSD bulang-bulangan.
1: Bulang-bulangan.

0: Tun dunau nih. Arere.
1: Sama talu-alu sama terima. Apa boleh enggak ada radio puah di. Diterima lu deh lagunya.
0: Apa itu?
1: Apa namanya nak dia?
0: Pokok dah pulang. Bulan naik tai.
1: Awas terlalu tinggi anunya deh.
0: Ya. Aman. Baik.
1: Halo, Akif Fitri. Halo, kedai-kedai teman. Assalamualaikum. Ay, mengapa tu ngan diri nak namuai? Enggak nanasan dek masih nah. Nah, tak ada me di studio eh.
0: Halo.
1: Halo, kedai-kedai teman. Assalamualaikum.
2: Kali kali mandar.
0: Iya. Yeah.
1: Topolina.
2: Boleh di ano di.
1: Kasih ini sedih. Halo.
2: Polman.
0: Polman.
2: Ya. Iya.
1: Enggak nak para paral lu di sasi cok sangana.
2: Oh iyo iyo iyo paral lu sana kita di ini sih cok.
0: Mai di re.
1: Ya ini mau rekeng. Mai paral lu tu.
2: Anu paral lu di sana. Ner. Nama Nerawan ya kapan lalu ya Nure Gubernur.
1: Oh, insyaallah. Dari Nerangi. Bapak siapa dulu? Insyaallah, insyaallah Pak.
2: Iyo. Anu dia pasangan dari Pak Marang ya.
1: Halo.
2: Oh, iya le Pak Bomo. Iyo.
1: Di Salili Bang Bani Kacokolo mau kami siapa bulan ada pitirin dari Rani.
2: Ay, alhamdulillah saja Mas Salili ya.
0: Are. Pak Mai kita mar itai.
1: Di Salili itu Pak, karena mengapa ini lu luar itau, lu luar salat Pak, ya kan? Halo. Halo. Mengapa tuh ngan diri Eka Cokolu ya? Toti nambut tuh dia.
0: Oh, mate ya nunna.
1: Oh iya, audiona. Kita beralih lagi Fitri.
0: Narere, ngapa re nama setenni?
1: Baik, halo, gak ada teman, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, teman dar enggak degak deh. Topolina?
3: Iya, pore di Lombang di Madian.
1: Lombang?
0: Lombang.
3: Lombang Malunda.
0: Oh, Lombang Malunda.
3: Teman di Fitri tinggal atau?
1: Musen di Lombang. Yuli. Oh, Bapak siapa?
3: Bapak Yuni.
0: Iya, Bapak Yuni.
1: Bapak Yuni deh. Ya.
0: Amane perbulan dek berga. Ya,
3: berita dari studio deh, Madian.
0: Iya. Ya.
3: Ya pun mati kerja di studio.
0: Alhamdulillah.
1: Marahnya lo pak.
0: Marahnya lo di luar ya. Mari-mari ngimbai tak ada ilalan.
3: Bahasa itu di lomban dia. Sangga. Bapak tenggelam dari orang.
1: Ya. Insya Allah tetang ya mak. Makaripi miti ngurang. Kapan pak umat apa-apa tambah di mulau.
3: Cuma meranuran nurang ini orang ketuan di
1: ada anda itu malah mau uang meranuran nui pak. Insya Allah anda ini tenang pas saya ranu pun Allah Ta'ala. Insya Allah anda tahu petang anda
3: batuna. Iya, ya mungkin juga lupa dengan anda tiap uran nui semata-mata kan dari pemasih yang Allah Ta'ala.
1: Iya, betul.
3: Iya. Barang main lo dan di rumah orang.
1: Oh iya, insya Allah pak. Baik, karena Pak Yipi dia waktu pak. Pak.
3: Ya, ya, ya.
1: Barang dia kata.
3: Ya, ya, ya.
1: Ya.
3: Malu tengah lagu.
1: Ah, lagu terakhir di Epa dari siapa tadi?
0: Badri Rahman.
1: Badri Rahman, ya, saya batu dulu.
3: Ya, senama Epa dari lagu ini.
1: Iya, iya, ya, boleh. Iya, iya.
3: Iya, salah salah udah nasan apa rangi dari kajian atau mandar ya nasan.
0: Mm-hmm.
3: Salam pompa dari jauh dari Lombang.
1: Iya, Lombang.
3: Selamat. Lo dah menjalankan tugas dari penyiar dua istilah.
1: Iya.
3: Dan Mbak Dian, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam kenal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Dian, salam kenal apa mua?
0: Ya.
1: Salah sisa membali.
0: Ya, sisa mati membali. Ya. Halo.
1: Tadi ada teman, assalamualaikum. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Halo.
4: Ya. Iya. Kak Cokolo ini apa
0: nih? Oh,
4: kembali
0: di sini.
1: Terlalu tinggi. Halo, Kak Cokolo. Halo, Kak Cokolo. Ada pangan apa? Dipakai cuka apa radio monitor tak dulu?
4: Iya. Kecoba mbak itu, mbak.
1: Kecoba mbak mire. Iya. Di Palambi pak.
4: Iya.
1: Karena maji piwatu.
4: Iya. Anu mire Palambi aja dari gubernur.
1: Iya.
4: Malah masih membangun PLTA pusat listrik tenaga air. Kemarin ada sih.
1: Iya.
4: Iya. Lagi mire malah membangun yaitu Jogi Larian. Iya. Jadi Mamuju, dari Deking, dari Tugu, biasanya nggak pilih, naik gimana orang yang bangun
1: di EE. Insya Allah Pak, mudah-mudahan Nerlan di pemerintah tadi.
4: Nerlan juga.
1: Iya, insya Allah Pak, insya Allah.
4: Ya, insya Allah. Alhamdulillah kan juga nanti sampai sama dia Mas Salil aja nanti EE.
1: Ya, di Salil itu Pak Luluar Salat, tapi nanti dia sangat datang nasi Salil. Ya,
4: alhamdulillah. Cuma jadi pani ya. Bila ya mak nandiano di Elsa Erga Mojo.
1: Oh, pira apa yang mati kalau pira apa yang mau apa di maye Pak Kacok Malili Kacok Kolu eh.
0: Oh ya sembara mau tuh pira perek sadia.
4: Ya pira apa Pak? Saya pandang depan.
1: Oh ya, sabar
4: ditahu
1: Pak.
4: Ya.
1: Baik.
4: Salam berakan deh, salam.
1: Eh, para salam apa?
4: Iya. Iya. Merahan kemana-mana gubernur ya.
1: Iya.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Po Fitri.
0: Apa Rio?
1: Enggak nak boleh mangat tukmu.
0: Enggak nih. Enggak tuh itu ya. Ah, membaik dia. Enggak
1: nanti dua Fitri. Pak Maji pisan awat tuh eh. Misa bakal penelpon deh.
0: Nah, ada yang bumi.
1: Halo, gak ada teman. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Tapi, malah dipakai cu si cu. Radio monitor tak?
5: Ayya, sudah dipakai cu. Cu ini dia.
1: Halo.
5: Iya, halo.
1: Iya, Topolena.
5: Dini di Kambe Kapuna almarhum Arman Maulana.
1: I Kambe?
0: Kambe.
5: Iya, Kambe.
1: Kambe Wono ya. Kambe Rapang ya. Kambe
5: iya,
1: Rapang.
5: Iya, Rapang.
1: Oh, iya ya. Ya, ini mau sangana de turun di Kambe eh.
5: Iya, di Bapak na hijrah lidah.
1: Oh, iya betul. Baik. Silakan Bapak hijrah. Ya. Pak Mayi pi waktu, Pak.
5: Iya ya. Masalah enggak dok lah dia anu, dok lah biu Bapak anu Pak Salman di Galung Lombok.
1: Iya.
5: Anna ingatan atau Polman. Dan semuanya pendengar gade-gade atau mandar.
1: Iya. Ucapannya.
5: Oke. Okay.
1: Usaha ngan mi pirre mau ingan nana lu luar nah papi pirran ni anu dia kan itu mandar pole nasa di wayang baca mu ni tawe anda tu
0: melo to masuk kole
5: oke mudah-mudahan malah kau murna sangi tahu deh anna dia yang andar lepuang
1: amin insyaallah baik okay. Bapak Hijra terima kasih
5: waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: ya terakhir di saya patudu jari sekaligus tuh masih mangi apa masih ke capu waktu
0: ya yeah.
1: Dari apa pirota lo di luar itu apa papa sata di lalu luar itu
0: mau nyau di pak karena kemarau mungkin di ni batasi masalah matunutunu solo
1: ya deh matunutun apa tuh oh.
0: Mau maulid ya malah ai tahu saling. Dia tuh biasa roh kayak mau rame lamba milo mengapa milo lau mengapa mi.
1: Iya, dia waktu natu itu masih olah-olah. Dia hari Pak Mai itu dia Petriung, sang ai hari Pak Mai. Hari Pak Mai dia rampi itu si olah-olah. Luluar reta apalagi ini kan bulan lahirnya Rasulullah sallallahu salam.
0: Iya.
1: Ya toh? Jadi berapa mono Fitri?
0: Mak yang rein dapat jelas di. Biasanya mak doro-doro mas hai pelau.
1: Mak nawi.
0: Melok pernah capu.
1: Mak nawi di Fitri oh ya. Nama Sima mito rolo. Mengapai? Apa sih itu rolo di anak orang malah di anu eh. Malah tu mono de lau eh. Berapa ya? Tetangga mu.
0: Iya.
1: Baik, baik pendengar enggak nama itu.
0: Yawi Fitri. Ite eri eh.
1: Iya, enggak nanti nasi olah dulu luar reta eh.
0: Oh.
1: Ite eri eh.
0: Ay, jari. Apa mau ada lalan dia tahu.
1: Satu persilakan mati ngapa wai. Tak kaya anak dia kandi udah itu. Baik. Insya Allah minggu depan. Umur yang panjang pun Allah
0: taala
1: sehat nasab tamu itu sita ya dan mandar. Dan mudah-mudahan Fitri pole itu satu le umu inaan oleh makan
0: dia. Apa enggak narik biasa lain-lain di otak wir. Jadi
1: baik.
0: Oke.
1: Ya Widian Sulai Fitri
0: masih memi tahu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju, inilah Kilas Sulbar edisi 1 September 2026. Selengkapnya pendengar, bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama kami hadirkan, dugaan pupuk subsidi disita di Sampaga, pupuk Indonesia siap beri sanksi berat.

pangan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KP3. Dan jika terbukti kios mendistribusikan pupuk tidak sesuai peruntukan atau di atas harga eceran tertinggi, izin operasional kios akan dicabut. Beralih ke informasi lainnya pendengar, khawatir pajak dan desil berubah, BPS Sulbar masih temukan warga tolak di sensus. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat masih menemukan adanya masyarakat yang menolak pendataan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2020. Penolakan ini dipicu kekhawatiran masyarakat terkait dengan pajak dan juga perubahan kategori desil. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Curi Handayani, mengatakan bahwa masih terdapat masyarakat yang khawatir saat petugas melakukan pendataan. Menurutnya kekhawatiran ini berkaitan dengan anggapan bahwa pendataan sensus ekonomi dapat berdampak pada kenaikan pajak maupun dengan kategori desil. Kepala BPS menegaskan pendengar bahwa pendataan statistik yang dilakukan oleh BPS tidak memiliki kaitan dengan penetapan maupun kenaikan pajak. Pendataan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan statistik dan menghasilkan data akurat. Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir apabila informasi kondisi sosial ekonomi yang diberikan berpotensi mengubah kategori desil. Menurutnya data tersebut justru diperlukan untuk memastikan perenkingan kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara lebih akurat. Masih dalam kilas Sulbar edisi 1 September 2026, main judi 3 pria Mamuju diciduk polisi. Tim Satuan Reserse Kriminal Polresta Mamuju pendengar menggagalkan praktik perjudian darat di Dusun Sidodadi, Desa Campaloga, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju. Tiga pria berubaya yang nekat menjadikan kartu domino sebagai ajang taruhan kini harus berurusan dengan hukum. Pengungkapan kasus taruhan uang ini pendengar bermula dari aduan warga yang resah dengan aktivitas haram di lingkungannya. Dan menindaklanjuti hal tersebut, personel piket Polsek Tomo langsung bergerak melakukan penggerebekan pada 19 Agustus sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan tanpa perlawanan ketiga tersangka yang ditemukan di TKP berprofesi sebagai wira swasta langsung diringkus oleh petugas. Masing-masing adalah SM 43 tahun, JN 46 tahun, dan juga R 58 tahun. Informasi terakhir, Walhi menyebut bahwa 80% sawah di Polewali Mandar terancam gagal panen. Dewan Daerah Walhi Sulawesi Barat memperingatkan bahwa sekitar 80% wilayah persawahan di Polewali Mandar terancam gagal panen akibat dampak kekeringan panjang yang melanda Sulawesi Barat. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Daerah Walhi Sulawesi Barat Muhammad Muhsin. Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh dari 12 kecamatan di Polewali Mandar terdampak kekeringan dan yang sangat kentara pada sektor persawahan. Ia menyebut bahwa bendungan Seka-Seka, sumber pengairan utama di kabupaten tersebut, belum mampu mengaliri seluruh wilayah persawahan yang membutuhkan air secara merata. Kondisi ini memperparah dampak kekeringan yang sudah berlangsung hampir 3 tahun. Muhsin memperingatkan bahwa dampak kekeringan akan semakin meluas jika kondisi ini berlanjut 1 hingga 2 bulan ke depan. Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulbar edisi 1 September 2026. Untuk selanjutnya dan untuk lebih jelasnya, Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi publik di ruang dengar Anda pendengar terkait dengan TASPEN yang terus memberikan layanan yang semakin baik bagi peserta, dan kini saatnya Sobat TASPEN untuk ikut berperan. Nah, TASPEN Penggelar akan menggelar survei kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Index atau CSI pada 26 Agustus 2026 hingga dengan 19 September 2026. Namun tetap waspada penipuan pendengar karena survei TASPEN tidak meminta pembaruan data peserta. Jadi pastikan informasi yang Anda terima bukan hanya berasal dari kanal resmi. Pastikan informasi yang Anda terima hanya berasal dari kanal resmi TASPEN. Demikian pendengar informasi publik yang dapat kami hadirkan.

0: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.
1: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari. Dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dandut. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Dandut adalah kita.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar Pro Dangdut di siang hari ini. Waktunya kita seru-seruan mendengar lagu dangdut. Boleh Anda bergabung bersama kami dan request lagu pilihan tentunya. Boleh dicatat nomornya di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Ada banyak pendengar lagu dangdut pilihan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Anda juga bisa bergabung melalui chat WhatsApp. Nanti akan kami bacakan dan putarkan lagunya di ruang dengar Anda. Sebelum itu kita dengarkan dulu lagu dari Roma Irama, Cinta Dalam Hayalan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/pmbunsuma2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134-8304 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik pendengar, saatnya kita terima penelpon di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa ini, di mana?
3: Dari ini di Polmang.
2: Dari?
3: Dari Polmang.
2: Oh, dari Polewal. Apa kabar, Ki?
3: Alhamdulillah baik.
2: Apa kegiatan ini siang-siang begini?
3: Lagi duduk.
2: Baik, terima kasih sudah bergabung. Mau ki dengar lagu apa?
3: Lagunya Riza Umami.
2: Riza Umami yang mana?
3: Antara cinta dan apa ya? Antara cinta dan temang apa ya?
2: Antara cinta.
3: Kalau enggak salah.
2: Oke deh. Untuk siapa lagunya ini?
3: Untuk sama teman-teman. Ada Dina. Ada siapa ya? Ada Mama Nanda, ada Bobby, ada Sida, ada Maulana. Dan semuanya aja di tempat terkecuali. Ada ya, paling di Galuh Lombok.
2: Baiklah kalau begitu.
3: Terima kasih ya, dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara teman dan kekasih. Antara teman dan kasih. Dari Riza Umami mungkin ya ini maksudnya. Terima kasih sudah bergabung dari Polewali Mandar. Selanjutnya pendengar, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut. Prodangdut. Wah, ini tidak terdengar suaranya. Prodangdut.
4: Halo.
2: Sudah terdengar.
4: Bang Mbak Nita, sudah tembus suaranya.
2: Iya,
4: Pak Mahir.
2: Sudah, Pak Mahir. Dan siapa ini, Pak Mahir ya, ini di Tapalang.
4: Iya.
2: Apa kabar Ki, Pak?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Apa kegiatan ini siang-siang? Libur?
4: Iya, masih. Iya, kakak di sekolah sekarang di depan RR Mamuju lagi mendengarkan Prodandut bersama Mbak Nita.
2: Oke deh. Gimana ini mau dengar lagu apa di siang hari ini?
4: Ini masih requestannya ini mantang masih dia masih ada di samping ini.
2: Oke. Okay. Mau dengar lagu apa beliau?
4: Nirnawati katanya ini Mbak.
2: Yang mana?
4: Bunga pengantin.
2: Wede-de.
4: Lalu katanya enggak sempat ngadengar.
2: Oh alah, ay sempat Maki ini karena penelpon pertama Ki.
4: Jadi sempat jadi putarkan nanti.
2: Sempat. Stay tune saja. Baik, untuk siapa lagunya?
4: Lagunya untuk Pak Coherudin di Pasbot, ada juga Bapak Rizal di Boteng, ada Bapak Ulang, Mida, ada juga Ani, Pak Jamili, Dharma di Pukat, ada Sahara, ada juga Haji Tondeng bersama istrinya, ada Bang Erwin Jalan Taman Sapi, Ibu Murni di Kalimamuju. Bagaimana Ibu Murni? Insya Allah saya akan datang ke kita Palang.
2: Amin, ya Allah.
4: Ini saya janji ini, teman anggota sementara latihan juga ini. Ibu Norma di Wabana, ada Lia, Maulana, Bobby, ada juga Pak Sultan di Galung Tulu, ada Dina, Kaime, Sidan, Akore, ada juga Pak Salman, Mama Nanda di Inambung, dan semuanya pendengar Prodandut.
2: Baik Pak Mahir, terima kasih banyak. Sudah
4: untuk Banita, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahir. Selanjutnya ini ada Dewi, Bunda Dewi di Sidrap. Minta lagu Sylvia Ma, Bunda Dewi. Seandainya aku dapat ketemu Tuhan buat semuanya saja. Baik, terima kasih memonitor dari Sidrap. Semoga sehat Ki selalu. Kemudian ada juga dari siapa ini yang minta lagu Dandut Adalah Kita. Ayu minta lagu Mandar Mahesa, Air Mata Cinta. Terima kasih atas lagunya. Baik, terima kasih banyak. Dan satu lagi ini ada Aldi Bragi, ada Pak Aldi di Pinrang. Wah, Pak Aldi apa kabar Ki? Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Ini mendengar Prodangdut RRI Mamuju di channel manual by Aldi Bragi, Pangaparang, Lembang, Pinrang, Sulsel. Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan ada Unding di Salubalo. Wah, apa kabar Ki Pak Unding? Sehat di sana? Mau katanya diputarkan lagu Dinding Kaca. Maaf saya tidak tahu siapa penyanyinya. Baik. Salam buat Ani di Boteng, Aco Hairudin, Ibu Dharma, Ibu Murni, Erwin, Bobby, Sidan, Maulana, kemudian ada Astri, Ibu Lia, Sahara, Aji Tendeng, Anto, Pak Syukur, dan Pak Rahim, dan semua pendengar Pro 1 RRI Mamuju tanpa terkecuali. Terima kasih banyak untuk Pak Unding, Dinding Kaca yang direquest di siang hari ini. Selanjutnya pendengar, kita terima ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Katon Deng, apa kabar?
5: Iya, Kak Gita. Kita.
2: Ya?
5: Tadi
2: tidak itu apa terdengar suara atau padahal tadi kita penelpon pertama toh?
5: Iya.
2: Baik, mau dengar lagu apa di?
5: Itu saja Kak,
2: itu tadi. Oke deh. Salam silakan.
5: Lagunya untuk selalu saja dapat dipercayakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita dengarkan dulu kalau begitu ini lagu-lagu yang masuk. Nanti kita terima lagi penelpon-penelpon berikutnya.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.

0: mana yang ngumpul-ngumpul.
1: Jadi Manakarabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
2: nah saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya? Duduk bersama untuk
3: setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
5: Kalau diaristir saya dimana sebentar ini.
4: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
5: Beli dulu baru minta maaf.
4: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
3: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
5: Baik, ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
4: Itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun tidak pernah marah-marah. Ah, itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
5: Yeah.
4: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

dengarkan keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI Mamuju.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya.
7: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Halo RRI.

0: Akhirnya, aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.
2: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Yaitu tadi pendengar lagu dari Mandar Mahesta, Air Mata Cinta, yang kami putarkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denita, dangdut adalah kita.
0: Oh. Iya, apa kabar Kipak Zidan?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Denita sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah. Bagaimana kondisi Polman sore hari ini?
1: Lagi cerah. Sangat cerah.
0: Mati lampu kah di sana?
1: Tempat tadi mati lampu, tapi sekarang sudah menyala.
0: Kenapa? Ini ada pemadaman bergilir atau apa kira-kira ini?
1: Pemadaman bergilir, mungkin akibat pengaruh musim kemarau.
0: Iya, karena kalau di Makassar itu saya dengar-dengar itu sudah ada pemadaman bergilir. Ternyata juga di Polewali Mandar ya?
1: Pemadaman bergilir, iya.
0: Baik.
1: Setiap hari mati lampu itu, Mbak Mega, ada biasa sampai 3 jam, lebih 2 jam.
0: Wih, lama ini. Ternyata.
1: Iya.
0: Berarti harus dicas memang ini, HP banyak-banyak.
1: Iya, tadi ini sempat mati lampu pada 9:30, terus jam berapa tadi baru nyala ini lewat jam 12.
0: Alah, lama juga ya. Baik, makasih infonya Pak Zidan. Mau dengar lagu apa?
1: Saya mau request lagunya, masih bisa kah lagunya Romai Rama?
0: Masih.
1: Merah dan Yu. Judulnya Merah dan Yu.
0: Merah dan
1: Yu.
0: Baik, untuk siapa lagunya ini?
1: Kirim salam buat Anto dan Rekan Duri, terus ada Oni, ada Dina, ada Papa Wati, Mama Wati, ada Randy, terus ada Adi di Boteng, ada Mida di Adi, Papa Ulam, Pak Rizal, kemudian ada Pak Mahir, Pak Coherudin, ada juga Sarah di Galuh Lengke, ada Bulia di Mateng, Bun Roma di Bebana, si Batu, Bu Murni. Kemudian ada juga Bang Mananda, Pak Salman, ada Bang Kumis, kemudian ada juga Pida di Bala, terus ada Reski Amelia. Kami turut berduka cita ya atas meninggalnya ibunya Reski Amelia. Semoga beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
0: Amin,
1: terus
0: ya
1: ada
0: Rabbal
1: juga
0: Alamin.
1: Undin tadi, terima kasih banyak. Terus ada Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Bapak Yuli di Malunda, kemudian ada Parel Algisar, Bayam Putra, ada Jo Asir di Luhut Timur, ada Farhan di Kutai Kartanegara bersama Pak Syukur, kemudian Alia di Majene bersama Asriani, ada Sain di Balanipa, Medi Mada, terus ada semuanya saja tanpa terkecuali Nita.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Zidan.
1: Sultan di Galuh Tulu. Mbak Nita lanjut tuas ke sehat ke selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zidan dari Polewali Mandar. Kemudian ini ada pendatang baru dalam acara Prodangdut dari Jusman di kantor Camat Lembang. Nah, mau jumpa-jumpa sama teman semua ada Amir, Anto, Ali, Ernanasi, dan yang lagi pada sibuk di meja masing-masing. Terima kasih dari Pak Jusman di kantor camat. Sehat ki selalu. Dan selanjutnya, assalamualaikum dari penguasa hati di Mamuju. Mau dengar lagunya Haikal, judulnya Keringat Jagung. Baik, terima kasih banyak penguasa hati. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danduk adalah kita, Mbak Nita.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: I Gunawan di Salari.
0: Ah, Gunawan di Salari. Apa kabar, Ki?
2: Kabar baik sambil Bu Nita ini, Mbak Nita.
0: Alhamdulillah, baik. Mau dengar lagu apa?
2: Bisa kita request lagu ah.
0: Ya, silahkan, Bu.
2: Lagunya anu, Mbak Nita. LP sukai sih.
0: Yang mana?
2: Gula-gula.
0: Gula-gula. Baik, terima kasih. Salam-salam silahkan.
2: Salamnya KMS, Maulana, Antuk Dian Rekang, Asri di Luwu Timur, Mama Nanda, Sidang, Sultang, Acore, Pak Kumis, Asriani di Majene, Alia, Ibu Lia, Ibu Murni, Pak Salman di Galu Lombok, Rizki Amalia, Bapak Wati, Mama Wati, semuanya mau Mbak Nita tanpa berkecuali.
0: Baik, terima kasih banyak.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pendengar ada juga dari Ani di Boteng. Mau dengar lagunya Peti Pera yang judul Peti Pera, Kira-Kira. Kirim salam buat Asri di Luwu Timur, Erwin, Baim Putra, Sidan, Unding di Salubalong, Ibu Norma, Sidan, dan semua pendengar Prodangdut, dan untuk penyiar lanjut tugas. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Ani di Boteng. Dan pendengar, kita mau dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Nanti kita akan kembali mengakomodir telepon-telepon Anda jika masih ada waktu. Kita mulai pendengar dari lagu yang direquest oleh Pak Zidan dari Polewali Mandar. Ada Roma Irama, Merah, dan You.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: yang
1: kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

Pendengar lagu Fetty Vera, kira-kira dong, ini akan mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Pro Dangdut untuk sore hari ini. Kami tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan untuk Anda yang teleponnya belum bisa terakomodir ataupun chatnya belum bisa terakomodir maupun lagu-lagu yang belum dapat terputar, kita ketemu lagi besok di jam yang sama, 14.30 hingga dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda majalah udara terkait dengan Karhutla, terkait dengan Satgas Karhutla Sulawesi Barat. Kami tentunya akan meminta juga Anda untuk bergabung dalam majalah udara ini. Pendapat dan opini Anda tentu penting bagi kami dan bagi pendengar yang lainnya, jadi jangan lupa untuk bergabung.

Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak.
2: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nita, tapi kita masuk dalam program Kentongan Pendengar, ruang informasi dan edukasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita menghadapi berbagai kondisi yang berpotensi mengganggu keselamatan dan juga kehidupan sehari-hari. Pendengar, memasuki awal September 2026 ini, kondisi cuaca panas dan kering ini masih perlu menjadi perhatian masyarakat, termasuk masyarakat di Sulawesi Barat. Nah, salah satu ancaman pendengar yang perlu diwaspadai adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, hari ini lagi-lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan topik besar ini, karhutla. Namun kita akan lebih spesifik membahas tentang kesiapsiagaan Sulawesi Barat untuk menghadapi karhutla. Pentingnya sinergi lintas instansi, serta apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mencegah api sebelum terjadi bencana.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kondisi kering hingga saat ini pendengar masih menjadi perhatian memasuki awal September. BMKG dalam perakiraannya pendengar dalam 1 hingga 6 September 2026 menyebut bahwa panas dan kering ini masih mendominasi sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, pengaruh El Nino yang sangat kuat dan IOD positif juga ikut mendukung kondisi relatif kering. Nah, untuk Sulawesi Barat, peluang hujan lokal memang masih ada pendengar, bahkan pada 4 hingga 7 September ini muncul perkiraan potensi peningkatan hujan sedang di sejumlah wilayah. Namun ya, kondisi tersebut tentu tidak berarti risiko karhutlah otomatis hilang. Karena itu kewaspadaan tetap diperlukan, terutama terhadap aktivitas yang dapat memicu munculnya api di lahan yang kering.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis, kebutuhan hidup nah mau ke mana?
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Pendengar, kesiapsiagaan menghadapi karhutla kembali ditegaskan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, di mana hari ini pada Selasa 1 September 2026, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana memimpin apel Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di Mamuju. Apel gabungan ini pendengar tidak hanya membahas karhutla, tetapi juga kebakaran pemukiman, kekeringan hingga dengan krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Junda Maulana pendengar menegaskan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan dibutuhkan integrasi seluruh unit, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga dengan unsur di lapangan. Berikut pendengar pernyataan dari Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengenai pentingnya sinergi dalam penanganan karhutla dan bencana di Sulawesi Barat. Kami hadirkan di ruang dengar Anda.
4: Apel Satgas Pencegahan Karhutla.
5: Ya, apel Satgas Pencegahan Karhutla ini ya kita bentuk satgas ya untuk memudahkan koordinasi. Karena kita tahu bersama dalam menangani atau mengantisipasi karhutla ataupun kebakaran pemukiman dan kekeringan air bersih atau krisis air bersih bagi masyarakat itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ya, harus ada integrasi dari seluruh unit yang ada. Demikian juga bagi jajaran pemerintahan baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten. Ini sekarang di provinsi, arahan gubernur di tingkat kabupaten juga dibentuk satgas dan diketuai oleh ya Sekda ya selaku kepala badan penanggulangan bencana daerah. Jadi ex officio ya Sekda itu adalah kepala badan penanggulangan bencana daerah. Kalau Pak Yasir ini adalah Kalaksa. Jadi ini diperintahkan semua kabupaten agar apa ada koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Termasuk unit-unit yang ada di jajaran pemerintah provinsi, ada dari TNI, dari kepolisian, ada dari Basarnas ya, dari BPD sendiri, dari Damkar, Satpol PP, Tagana, juga semua terlibat. Ini agar memudahkan koordinasi. Jadi ada kejadian, kita analisis, kemudian apa tindakan kita. Kalau memerlukan pergerakan pasukan, maka kita menghubungi ya pihak-pihak unit-unit ini untuk kita terjun ke lapangan. Tapi kalau bisa ditangani oleh pemerintah kabupaten, ya dilaksanakan atau ditangani pemerintah kabupaten.
4: Untuk penekanannya ke masyarakat supaya tidak melakukan kebakaran ya di sekitar.
5: Jadi kehidupan itu memang ada ekosistemnya, ya masyarakat juga memang memerlukan ya untuk kehidupannya ya dengan membuka lahan. Tapi membuka lahan kan tidak harus dengan cara membakar, ya apalagi dengan kondisi panas yang ekstrim saat ini, ya untuk dihindari pembakaran hutan, ya kadang juga kalau rumput itu sudah menguning tanpa dibakar dia bisa terbakar. Oleh sebab itu masyarakat silakan, tapi jangan ya melakukan pembakaran karena itu bisa berakibat yang lebih besar, ya lahannya orang juga terbakar, yang lebih parah lagi kalau hutan terbakar. Maka ya sesuai dengan undang-undang bagi yang melakukan itu dan berdampak luas itu dikenakan hukum. Ya, kita himbau kepada masyarakat karena ya, tidak bisa kita laksanakan sendiri. Pemerintah tidak mampu untuk melaksanakan tanpa partisipasi dari masyarakat itu sendiri.
4: Sampai saat ini Pak sudah masih ada berapa titik
5: ya,
4: yang
5: Kalau informasi kemarin sampai kemarin sore, 210. Ya, iya itu yang tapi yang masih terbakar tidak ada ya, sudah clear. Sudah. Ya untuk yang saat ini sampai kemarin ya, sampai hari ini. Sampai jam 17. Iya, malam itu laporannya kering. Apa tidak ada terjadi kebakaran? Ya.
6: Terima kasih. Baik, terima kasih.

Pendengar, ketika kita berbicara tentang karhutlah, perhatian kita tentu sering tertuju pada proses pemadaman. Padahal penanganan karhutlah ini seharusnya dimulai jauh sebelum api muncul. Nah, BMKG pendengar menyebut bahwa kondisi kemarau dan faktor iklim tahun ini meningkatkan perhatian terhadap risiko kekeringan dan juga karhutlah. Bahkan ada pemantauan risiko kebakaran, kondisi bahan-bahan ringan seperti dedaunan, alang-alang, dan juga bahan kering. Ini menjadi penting karena semakin kering bahan tersebut semakin mudah terbakar. Artinya apa pendengar? Bahwa pencegahan ini menjadi bagian yang sangat penting. Patroli, pemantauan titik rawan, penyebaran informasi tentu, dan juga respon cepat ini harus berjalan bersama. Dan pendengar, Satgas Karhutlah Sulawesi Barat ini terdiri dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, kemudian ada Satpol PP hingga dengan Tagana. Nah, masing-masing ini memiliki peran dalam menghadapi keadaan darurat. Jika sebuah kejadian dapat ditangani pemerintah kabupaten, maka penanganan ini dapat dilakukan di tingkat daerah. Namun jika membutuhkan dukungan lebih besar pendengar, koordinasi dengan unsur-unsur lainnya dapat segera dilakukan. Inilah pentingnya tentu sistem yang terintegrasi, karena dalam kondisi darurat yang dibutuhkan tentu bukan hanya banyaknya personel, tetapi juga kemungkinan yang cepat dan jelas. Nah, kalau pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebelumnya juga telah melakukan rakorda karhutlah dan krisis air bersih bersama berbagai pihak, termasuk dengan BMKG Tanpa Padang. Dan di sore hari ini pendengar, kami ingin mengajak Anda untuk berbagi pandangan Vox Pop dari masyarakat, karena tentunya karhutlah ya bukan hanya persoalan pemerintah dan aparat, tetapi masyarakat juga berada di garis depan untuk pencegahan, karena aktivitas sehari-hari juga dapat berpotensi menjadi sumber api. Lalu pendengar, bagaimana pemahaman Anda mengenai bahaya membakar lahan di tengah kondisi kemarau, atau apakah Anda juga memiliki opini lain terkait dengan karhutlah ini? Anda tentu boleh bergabung bersama kami dalam Vox Pop Masyarakat yang kami hadirkan hingga dengan pukul 17 waktu menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menunggu partisipasi Anda untuk membagikan opini terkait dengan karhutlah. Kami tunggu di Pro 1 RRI Mamuju di layanan telepon interaktif 0426-2322443 atau 0822-9609-0996.

0: rokok tak, jangan dibuang sembarangan pak.
1: Iya maaf bu, iya bu. Gimana bu, sudah siap berangkat kerja?
0: Iya pak, kita berangkat sama-sama ya pak.
1: Iya. Bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya bu ya.
0: Iya pak, iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI, media penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa berkelas dunia.
3: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kami tentunya masih menunggu opini Anda di pagi hari, di sore hari ini, jika ada yang ingin disampaikan terkait dengan karhutla. Dan juga kami sampaikan bahwa ada beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan. Pertama pendengar, yakni hindari membakar lahan. Jika ada Anda menemukan oknum yang mau membakar lahan, pastinya dengan tindakan untuk mengajak agar tidak membakar lahan itu segera dilakukan. Kemudian jangan membuang puntung rokok atau benda yang dapat memicu api sembarangan. Dan kalau Anda melihat asap api atau api di kawasan hutan dan lahan, segera pendengar untuk melaporkan kepada pemerintah atau aparat setempat. Nah, selanjutnya masyarakat pendengar di wilayah rawan juga dapat ikut melakukan pemantauan lingkungan. Dan juga jangan menganggap bahwa kebakaran-kebakaran kecil itu adalah hal yang sepele. Karena api yang kecil ini dapat membesar ketika kondisi lahan kering dan juga angin mendukung. Jadi selain karhutla itu sendiri karena faktor cuaca dan lain sebagainya, ya masyarakat juga perlu menghemat air pendengar, karena kondisi kemarau dan kekeringan ini juga bisa berdampak pada ketersediaan air bersih.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada, memasuki awal September, kondisi panas dan kering tentu masih perlu kita waspadai. Pemerintah pendengar telah memperkuat Satgas Karhutla dengan melibatkan berbagai unsur, namun kesiapsiagaan tentu tidak akan maksimal tanpa keterlibatan kita bersama. Nah, jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan membuang sumber api sembarangan, dan tentu segera melaporkan jika melihat kebakaran. Ingat pendengar, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan. Maka mari menjaga hutan, lahan, dan lingkungan sekitar kita agar tetap aman untuk kita dan generasi berikutnya. Saya Nita Wahyuni pendengar, pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam segmen Majalah Udara di sore hari ini. Terima kasih banyak telah bersama kami dan semoga informasi yang kami sampaikan ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Dan jangan lupa untuk saling kerjasama gotong royong dengan seluruh masyarakat untuk mari kita bersama-sama menjaga alam kita. Tetap waspada tentunya, tetap siaga dan selalu utamakan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda liputan berjaringan Gemah Saripati Maju Sekorwil 4 yang akan dipandu oleh host RRI Toli Toli. Selamat mengikuti pendengar siaran berjaringan ini, jangan dilewatkan, termasuk dari Mamuju akan kami hadirkan berita terbaru dan teraktual.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Yang pertama tentu saja masyarakat silahkan bisa mengecek ya DTSN, posisi DTSN-nya masing-masing. Ada kanal di BPS juga menyediakan ya, dan bisa juga memperbarui update langsung.
3: Ortom-ortom yang ada di tingkat bawah, terutama di bagian pendidikan, termasuk Unismu itu, kemudian mereka melakukan kerjasama dengan lembaga masyarakatan.
4: Pangkalan A misalnya dengan pangkalan B ini tidak connect. Maksudnya kalau misalnya sudah ambil di pangkalan A, tidak terbaca di pangkalan B. Makanya satu KTP itu bisa digunakan berapa pangkalan yang menyalurkan pada hari itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Dan tentunya untuk informasi pertama kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita.
1: Iya, selamat sore rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
0: Silakan informasi dari Mamuju.
1: Baik, pendengar sekeruil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari Mamuju kami hadirkan data desil tak sesuai, BPS Sulbar mendorong masyarakat untuk update mandiri. Laporannya bersama dengan reporter Ahyan Irsyada.
2: Menanggapi keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian kategori desil dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memperbarui data sosial ekonominya secara mandiri. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, dalam dialog interaktif RRI Mamuju, Senin 31 Agustus 2026 mengatakan, masyarakat dapat melakukan pemutakhiran apabila data yang tercatat dalam DTSEN sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini. Yang menjelaskan, masyarakat dapat mengecek posisi desil masing-masing sekaligus memperbarui data kondisi sosial ekonominya melalui kanal resmi yang telah disediakan BPS. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemutakhiran data secara langsung melalui kantor desa atau kelurahan setempat yang telah menyediakan petugas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ia memaparkan, hingga saat ini tercatat sekitar 220 masyarakat di Sulawesi Barat telah melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi secara mandiri melalui BPS.
3: Yang pertama tentu saja masyarakat silahkan bisa mengecek ya, DTSN, posisi DTSN-nya masing-masing. Ada kanal di BPS juga menyediakan ya, dan bisa juga memperbarui update langsung ya. Setelah selain mengecek juga bisa update kondisi sosial ekonominya seperti apa saat ini melalui kanalnya DTSN kecil ya, stripform.bps.go.id. Melalui itu juga bisa melalui kantor desa kelurahan setempat. Di sana ada petugasnya yang sudah ditunjuk untuk melayani kebutuhan masyarakat.
2: BPS Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data sesuai kondisi sosial ekonomi terkini dengan memberikan informasi yang benar. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sudah melaporkan.
1: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas kami mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan kepada rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Nita. Selanjutnya kita ke RRI Palu. Di sana ada rekan Maria Immaculata. Rekan Maria.
4: Iya, selamat sore Mbak Emi.
0: Baik, silakan rekan Maria.
4: Baik, dari Palu untuk sore hari ini dalam Gema Saripati Maju, di mana pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tembolu Tutu beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Palu saat ini tengah memperkuat upaya penertiban dan perlindungan kepada juru parkir resmi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
5: Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam penertiban juru parkir di wilayah Kota Palu, Dinas Perhubungan Kota Palu mengumpulkan sekaligus memberikan pengarahan kepada ratusan juru parkir resmi. Pertemuan tersebut juga dilakukan pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu, Kota Palu beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada seluruh juru parkir resmi yang telah terdaftar. Menurutnya, juru parkir resmi tidak perlu khawatir, karena pemerintah Kota Palu memastikan keberadaan juru parkir resmi akan mendapatkan perlindungan. Penertiban juga akan diarahkan pada sejumlah titik parkir liar yang masih ditemukan di wilayah Kota Palu. Pemerintah akan memasang spanduk pemberitahuan pada lokasi yang tidak memiliki legalitas sebagai titik parkir, agar masyarakat mengetahui dan tidak melakukan pembayaran retribusi.

0: Dalam kesempatan itu, Trisno juga memaparkan rencana pemerintah Kota Palu untuk memperbaharui rompi juru parkir resmi yang wajib dikenakan selama bertugas. Rompi tersebut akan dilengkapi dengan barcode QR sebagai bagian dari digitalisasi pembayaran. Melalui penguatan pengawasan dan penataan titik parkir, diharapkan agar aktivitas parkir di wilayah Kota Palu dapat berjalan lebih tertib dan aman. Di sisi lain, masyarakat diimbau memilih lokasi parkir resmi, serta memastikan pembayaran retribusi dilakukan kepada juru parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu.
1: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi Ruang Gemas Hari Pati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli Toli. Silakan Mbak Emi.
2: Ya, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bone. Di RRI Bone ada rekan Sri Ulfa. Rekan Sri Ulfa, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Untuk GSM hari ini dari RRI Bone kami sampaikan Koni Bone, bidik runner-up dan optimistis dongkrak medali Porprov 2026. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.

0: Koni Bone membidik posisi tiga besar atau runner-up pada Pekan Olahraga Provinsi Porpro Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Target ini dipasang seiring status Bone sebagai salah satu tuan rumah bersama Kabupaten Wajo dalam ajang yang digelar 7 hingga 14 November mendatang. Ketua Koni Bone, Asis Wakari, menegaskan optimisme tersebut didukung persiapan matang, khususnya pada cabang olahraga unggulan peraih emas seperti renang dan dayung. Cabor dayung sendiri bergerak cepat merekrut sekitar 50 atlet potensial dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Guna mengamankan medali emas, Koni Bone menerapkan strategi efisiensi stamina dengan memfokuskan atlet pada nomor spesialisasi agar fisik tetap terjaga.
1: Kita melihat progresnya perempuan dulu di Sinjai itu nggak lolos di perang, tetapi ini kita tetap memasang juga target, dia memasang posisi, tetap kita optimis untuk runner up-nya itu. Yang pastinya ya mungkin kita tidak mengandungi yang mana-mana, yang pastinya ada lompatan, tetapi tetap kita boleh memasang target untuk runner up.
0: Melalui strategi penajaman spesialisasi atlet dan keuntungan bertanding di kandang sendiri, Koni Bone yakin perolehan medali tahun ini meningkat signifikan dibandingkan Porprov sebelumnya di Sinjai.
2: Dan juga informasi dari RRI Bone, selanjutnya kita kembali bersama rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Sri Ulfah dari RRI Bone, dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Risna Supratio. Rekan Risna.
4: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan difungsikan sebagai penyalur bantuan subsidi menjadi topik wawancara dipandu Fitriani Rahman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan KDKMP dan bagaimana perannya dalam mendistribusikan barang atau hal-hal yang tentunya akan dilalui melewati koperasi. Bersama dengan saya Ketua Dekopin Sulsel Dr. Aldin Bulen SHMH. Assalamualaikum, Bung Aldin.
6: Waalaikumsalam, terima kasih.
5: Ya, ini Bung Aldin, KDKMP kan lagi trending ya, menjadi program pemerintah dengan pengharapan ini akan memudahkan pergerakan perekonomian yang ada di desa dan kelurahan. Nah, kemudian ada lagi yang menjadi wacana tentang membuat KDKMP sebagai jalur distribusi barang ya, atau distribusi yang bersubsidi begitu. Nah, apakah ya, ini sudah ada regulasi seperti itu, Bung, ataukah memang baru dalam proses

0: wacana begitu.
1: Terima kasih. Dan saya ucapkan assalamualaikum para pemirsa RRI. Keterkaitan dengan KDKMP ya, jadi koperasi merah putih terhadap regulasi distribusi, memang pemerintah ini untuk sementara ingin mengembangkan ekonomi mikro. Nah, kalau berbicara ekonomi mikro, maka orientasinya adalah pengembangan mulai dari desa. Dengan kenapa peran KDKMP diberikan dalam hal ini mendistribusi di beberapa produk pemerintah, maka itu gunanya sebenarnya memperpendek mata rantai pasok, menekan biaya yang tidak perlu. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Selanjutnya, pertimbangan pemerintah mendekatkan barang subsidi kepada masyarakat, meningkatkan keterlancaran barang dan titik masuk sampai penerima. Begitu juga mengintegrasikan distribusi subsidi dengan kegiatan ekonomi produktif anggota. Selain itu, juga mendorong perputaran nilai ekonomi tetap berada di tingkat desa. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi di atas ke bawah dari bottom up, dari top down ke bottom up, atau dari ekonomi mikro. Pemikiran nantinya lain adalah pupuk bersubsidi LPG yang 3 kg, minyak goreng termasuk beras. Nah, ini diharapkan ini tumbuh di desa-desa sehingga regulasi ekonomi mikro ini berkembang merata di setiap desa yang ada. Nah, dalam rangka meregulasi daripada barang-barang ini, baik pupuk, LPG, misalnya, maupun beras dan minyak, pemerintah lima prinsip di dalam mendistribusi subsidi ini. Iya. Ini koperasi merah putih dengan prinsip 5T. Tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi. Nah, rangkaian daripada ketepatan-ketepatan ini sudah dapat dibilang otomatis antara barang yang didistribusi ke desa-desa sudah dapat menyampai kepada sasaran, baik kepada petani maupun ekonomi-ekonomi yang sangat sederhana di daerah, termasuk digerakkan nantinya home industry. Dan adanya distribusi tepat sasaran dan tepat harganya, begitu juga kuantitinya, tepat pendistribusiannya, maka secara administrasi juga tepat, maka ini semua menghilangkan atau mengurangi mata rantai daripada tengkulak, mata rantai daripada orang-orang yang berspekulan di sektor ini. Nah, jadi bukan hanya sekedar sebagai penyaluh, tetapi memang mendistribusi desa ini dapat bertumbuh kembang masyarakat yang ada di sekelilingnya.
0: Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Dr. Aldin ini. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat kita di wawancara singkat bersama RRI.
1: Terima kasih. Ucapkan kepada Ibu Fitri.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar, segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan Suharmi dari RRI Tolitoli.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
4: Baik, saudara, pemerintah Kabupaten Toli-Toli menilai kuota LPG 3 kg bersubsidi yang diterima daerah saat ini masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat. Berikut laporan Setiadi.
5: Saudara, kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya antrian dan kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Mukar, mengemukakan pada tahun 2026 Kabupaten Toli-Toli hanya mendapatkan kuota LPG 3 kg sekitar 3.113 metrik ton. Sementara berdasarkan data masyarakat penerima manfaat, kebutuhan LPG bersubsidi diperkirakan jauh lebih besar. Kondisi kekurangan pasokan semakin terasa ketika memasuki momentum Hari Besar Keagamaan saat kebutuhan masyarakat terhadap LPG mengalami peningkatan. Selain persoalan kuota, pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga menemukan adanya persoalan dalam ketepatan sasaran penerima LPG bersubsidi. Penggunaan KTP sebagai dasar pembelian dinilai masih memungkinkan satu rumah tangga menggunakan beberapa KTP untuk mendapatkan lebih dari satu tabung LPG. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli mengusulkan agar pendataan penerima menggunakan kartu keluarga atau KK sehingga pembelian dapat dikontrol berdasarkan jumlah rumah tangga.
6: Kemudian yang kelemahan dari Pertamina untuk gas ini, ya, aplikasi yang digunakan itu pangkalan A misalnya dengan pangkalan B ini tidak connect. Maksudnya kalau misalnya sudah ambil di pangkalan A, tidak terbaca di pangkalan B. Makanya satu KTP itu bisa digunakan berapa pangkalan yang menyalurkan pada hari itu. Ini juga menjadi bahan evaluasi.
5: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga menyoroti sistem aplikasi yang digunakan di tingkat pangkalan yang dinilai belum terintegrasi. Data pembelian pada satu pangkalan belum sepenuhnya terhubung dengan pangkalan lain, sehingga satu KTP masih berpotensi digunakan untuk membeli LPG di beberapa pangkalan berbeda. Persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah provinsi dan BPH Migas sebagai bahan evaluasi.
6: Tentu kalau ini terpenuhi, kami juga akan meminta agen untuk bagaimana menambah pangkalan di seluruh kecamatan, karena sekarang ini masih ada desa yang tidak ada pangkalannya, sehingga kenapa terjadi pengecer atau yang dari pangkalan itu ada lagi yang memfasilitasi ke masyarakat itu, karena ada jarak yang cukup jauh untuk melakukan pembelian.
5: Muhammad Mukir berharap penambahan kuota tersebut dapat diikuti dengan pemerataan pangkalan sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan LPG bersubsidi. Keterbatasan pangkalan dan jarak yang cukup jauh disebut menjadi salah satu faktor munculnya pengecer dalam rantai distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Toli-Toli.
4: Baik, demikian laporan rekan Setiadi, dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Sharifa. Rekan Yuni.
7: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Gandeng Universitas Muhammadiyah Luwuk, Lapas Luwuk siap tingkatkan program pembinaan dan pengabdian. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
8: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk terus memperkuat sinergi antar lembaga demi mengoptimalkan program pembinaan bagi warga binaan. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Lapas Kelas 2B Luwuk dengan Universitas Muhammadiyah atau Unismuh Luwuk. Kesepakatan ini menjadi tonggak komitmen bersama dalam membangun hubungan kelembagaan yang berkelanjutan serta saling mendukung sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, melalui kemitraan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menghadirkan manfaat nyata pada berbagai sektor. Bagi Lapas Luwuk, kolaborasi ini diarahkan pada peningkatan kualitas program pembinaan warga binaan serta pengembangan kapasitas petugas pemasyarakatan.
9: Jadi itu bermula dari ditandatangannya kesepakatan antara pimpinan pusat Muhammadiyah dengan Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan. Sehingga di tingkat bawah, ortom-ortom yang ada di tingkat bawah, terutama di bagian pendidikan termasuk Unismuh itu, kemudian mereka melakukan kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan yang kemarin ditandai dengan penandatanganan PKS antara Unismuh dengan Lapas Luwuk. Poin-poin yang kemarin disepakati di dalam pelaksanaan PKS ya antara lain juga menyangkut masalah bantuan hukum, menyangkut masalah pembinaan bagi warga binaan, kemudian menyangkut masalah pendidikan, termasuk juga masalah keterampilan bagi warga binaan.
8: Dengan terjalinnya sinergi ini, pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di lapas kelas 2B Luwuk diharapkan dapat berjalan secara lebih optimal, terpadu, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembinaan warga binaan secara berkelanjutan. Rahmawati Tane melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli Toli.
4: Baik, terima kasih untuk RRI Ampana. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau Bau. Di sana sudah ada rekan Siti Nur Hardianti. Rekan Siti.
10: Ya, selamat sore.
4: Ya, silakan informasi dari Bau Bau, rekan Siti.
10: Baik, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Solusi pakan ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau salurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wauda Nurliani melaporkan.
11: Tingkatkan produksi jagung pakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau POKTAN. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Surawoli dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
12: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik 2 kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
11: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota, penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bau-Bau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
10: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke RRI Toli Toli.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Saudara, area pertanaman padi di Kabupaten Buol, utamanya yang masih mengandalkan sistem tada hujan, mengalami gagal panen di tengah cuaca El Nino. Berikut laporan Sardono.
13: Kemarau panjang El Nino secara langsung berdampak pada area pertanaman padi di Kabupaten Buol, utamanya yang masih mengandalkan sistem tada hujan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Insinyur Haji Usman MSI menyebut dari luas sawah di Kabupaten Buol kurang lebih 4.600 hektar, 50% masih mengandalkan sistem tada hujan atau belum memiliki irigasi teknis. Dengan kondisi cuaca kemarau saat ini, otomatis air tidak lagi tersedia. di mana upaya telah dilaksanakan melalui bantuan kementerian tahun 2026 ini. Namun demikian hasilnya baru dapat dirasakan musim tanam berikutnya.
14: Hampir 50% itu adalah sawah tanpa hujan, tanpa irigasi. Dan sehingga memang dengan kondisi yang ada sekarang ini, sangat berpotensi untuk lahan-lahan yang ada, yang tanpa hujan ini, itu tidak bisa diolah. Walaupun kami telah berupaya untuk menyiapkan. Tetapi apa yang kami lakukan saat ini tentu tidak bisa langsung memberikan hasil sekarang juga. Karena itu baru kami melakukan penyiapan-penyiapan. Ada perbaikan pertipaan dan parit dan lain sebagainya, pembuatan embun. Ya, tentu hasilnya ini akan kelihatan nanti di tahun depan. Karena ini program tahun 2026.
13: Sementara itu Yuniarti Sari, SPI, penyuluh ahli muda Kementerian Pertanian RI Kabupaten Buol mengatakan, di tengah El Nino, Kabupaten Buol masih panen utamanya untuk musim tanam di bulan Mei seperti di Lakea dan Bukal. Sementara yang melaksanakan tanam di bulan Juni-Juli dipastikan mengalami gagal panen karena tidak lagi tersedianya air.
15: Di akhir Agustus sampai dengan awal Oktober kita masih punya cadangan untuk panen. Karena di beberapa tempat di Lakea ini, di Desa Lakuan itu sudah sementara panen, dan di Bukal itu sudah sementara panen. Itu yang tanam di bulan Mei. Itu rata-rata tanam di bulan Mei itu ada 82,28 hektar. Jadi itu masih bisa lolos untuk panen di akhir Agustus dan awal September. Yeah. Akan tetapi ada beberapa tempat penanaman di bulan Juni, Juli itu yang tak ada hujan, itu hampir dipastikan akan gagal karena kondisi lahan di beberapa tempat itu sudah terpecah, tanahnya sudah pecah-pecah.
13: Yuniarti Sari mengajak ke depan para petani di Kabupaten Buol menaati waktu tanam yang telah disampaikan para penyuluh di lapangan, sehingga risiko gagal panen akibat kekeringan seperti saat ini dapat diminimalisir.
4: Baik, itulah laporan rekan Sardono, dan mengakhiri Gema Sari Pati Maju pada sore hari ini kami akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan. Halo rekan Jihan. Iya rekan Jihan. Iya selamat.
16: Ya, selamat sore rekan Suharmi.
4: Baik, silakan informasi dari Kendari.
16: Ya, baik. Untuk informasi dari RRI Kendari mengenai feature tentang usaha kelapa bakar yang banyak diminati oleh warga Kendari, dan informasi ini akan disampaikan oleh Yuliana Linda.
17: Di tengah kemajuan pengobatan modern, pengobatan tradisional masih memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat. Salah satunya kelapa bakar yang hingga kini masih diminati sebagian warga kota Kendari. Aroma kelapa yang dibakar perlahan menjadi ciri khas dari usaha yang dijalankan Nursia. Selama kurang lebih 8 tahun, Nursia menekuni usaha kelapa bakar dan melayani masyarakat yang datang dengan berbagai keluhan kesehatan.
18: Obat aja, obat empedu, penyakit dalam, kolesterol juga, darah gula, semua ada kena itu kelapa bakar, penyakit dalam.
17: Hanya warga kota Kendari yang datang membeli. Pelanggan juga berasal dari sejumlah daerah seperti Unaaha dan Kolaka. Menurut cerita Nursia, sejumlah pelanggan mengaku merasakan perubahan setelah mengonsumsi ramuan kelapa bakar secara rutin. Salah satunya pelanggan yang memiliki keluhan batu ginjal. Namun, pengalaman tersebut menjadi bagian dari cerita para pelanggan dan penjual yang memilih pengobatan tradisional. Khasiat kelapa bakar untuk mengatasi penyakit tertentu belum dapat dianggap sebagai bukti medis.
19: Minum sekitar satu minggu dia minum. Dia minum itu yang kecil itu sekitar hari kan dia nggak keluar. Dia bilang ada legalnya. Saya bilang kenapa itu ada bibinya juga kan? Sampai orang dari Unaaha itu.
17: Dalam sehari, Nursia dapat melayani sekitar 20 hingga 30 pembeli. Jumlah tersebut tidak selalu sama tergantung banyaknya pelanggan yang datang. Sebagian pelanggan mencari kelapa bakar untuk keluhan sakit dada, sakit pinggang, dan berbagai keluhan lainnya. Bagi Nursia, usaha kelapa bakar bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari tradisi pengobatan yang masih dipercaya sebagian masyarakat.
19: Tapi dia bilang itu pembeliku itu kalau di sana katanya tidak ada, di Palembang sana tidak ada.

0: Jadi airnya minum itu kelapa bakar. Akhirnya tidak, dia datang di sini, saya bilang, itu obati dengan apa itu? Dia bilang, kelapa bakar, Cik.
1: Dari tungku sederhana tempat kelapa dibakar, usaha Nursia terus bertahan selama bertahun-tahun. Pelanggannya datang silih berganti, membawa cerita dan harapan masing-masing. Kelapa bakar pun tetap menjadi bagian dari pilihan pengobatan tradisional yang hidup di tengah masyarakat Kota Kendari.
2: Di RRI Kendari, dan kembali kita bersama dengan rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, dan pendengar di manapun Anda berada, demikian informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Kiki Amalia, kemudian ada Muhammad Faraihan dan Rio Rambitan, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Gema Saripati Maju selanjutnya.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca pendengar setelah kita tadi mengikuti liputan berjaringan Sekorwil 4. Dan sore hari ini saya Nita telah terhubung dengan rekan Arman dari BMKG Tampa Padang. Rekan Arman, assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Baik.
2: Rekan di studio.
1: Baik, rekan Arman, silahkan informasinya di sore hari ini.
2: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat sore, selamat berjumpa kembali langsung dari BMKG Tampa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk esok hari, hari Rabu tanggal 2 September tahun 2026, yang mana perakiran ini mulai berlaku dari esok pagi hingga esok dini hari. Kita awali dengan potensi cuaca pada esok di pagi hari, di mana sebagian besar atau hampir keseluruhan wilayah Sulawesi Barat untuk esok pagi cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada siang dan sore hari, sebagian besar wilayah Sulawesi Barat cerah berawan, namun ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan untuk siang esok hari adalah di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Ulu Mandah, Tubo, Tamerodo, dan Sendana. Kemudian di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Tomo, Kalumpang, Papalang, Bonehau, dan Tapalang. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Karosa, Topoyo, Budong-Budong, Tobadak, kemudian juga di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Dapurang, Duri Poko, dan Baras. Kemudian di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Tutar. Serta terakhir di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Tabulahan. Kemudian kita beralih di potensi cuaca pada malam hari, yaitu sebagian besar wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Namun ada beberapa juga wilayah yang berpotensi hujan ringan, di antaranya di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Simboro, Mamuju, dan Tapalang. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Karosa dan Topoyo. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada esok dini hari. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Suhu udara antara 15 sampai 33 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 48 sampai 90%. Angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2-30 km per jam. Peringatan dini dari kami nihil atau tidak ada potensi cuaca ekstrim. Informasi tambahan yaitu mengenai tinggi gelombang di perairan Selat Makassar, yaitu tinggi gelombang berkisar antara 0,8 sampai 1,6 meter. Demikian perakiran cuaca untuk esok hari. Saya Arman melaporkan dari BMKG Tampa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan-rekan RRI di studio untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Silakan.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Arman atas informasinya di sore hari ini. Semoga berguna bagi masyarakat dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku di

didirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar segenap angkasawan angkasawati dan pimpinan LPPR RI Mamuju mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Semoga kiranya ibadah sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

Sufi dikisahkan oleh Karashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM. Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
3: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulans perairan.
4: Jadi saya melihat memang ya, karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
5: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai.
0: Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
6: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
7: Ayanita Wahyuni. Dengar demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi
0: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mamuju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.
1: Mamuju malam ini.
2: Mamuju malam ini.
3: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Di Mamuju malam ini kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Sulawesi Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Berita Sulawesi Barat Sari Berita. Data desil tidak sesuai, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat menghimbau masyarakat untuk berperan aktif memperbarui data sosial ekonominya secara mandiri. Akibat musim kemarau, dua warga di Mamuju Tengah meninggal dunia akibat diterkam buaya di sungai. Pendengar, inilah Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 1 September 2026 bersama saya Mega Pika. Pendengar, kami mengawal informasi pertama, data desil tidak sesuai. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat menghimbau masyarakat untuk berperan aktif memperbaharui data sosial ekonominya secara mandiri. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
1: Menanggapi keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian kategori desil dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memperbarui data sosial ekonominya secara mandiri. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, dalam dialog interaktif RRI Mamuju, Senin 31 Agustus 2026 mengatakan, masyarakat dapat melakukan pemutakhiran apabila data yang tercatat dalam DTSEN sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini. Ia menjelaskan, masyarakat dapat mengecek posisi desil masing-masing sekaligus memperbarui data kondisi sosial ekonominya melalui kanal resmi yang telah disediakan BPS. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemutakhiran data secara langsung melalui kantor desa atau kelurahan setempat yang telah menyediakan petugas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ia memaparkan, hingga saat ini tercatat sekitar 220 masyarakat di Sulawesi Barat telah melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi secara mandiri melalui BPS.
2: Yang pertama tentu saja masyarakat silahkan bisa mengecek ya DTSN, posisi DTSN-nya masing-masing. Ada kanal di BPS juga menyediakan ya, dan bisa juga memperbarui update langsung ya. Setelah selain mengecek juga bisa update kondisi sosial ekonominya seperti apa saat ini melalui kanalnya DTSN kecil ya, stripform.bps.go.id. Melalui itu juga bisa melalui kantor desa kelurahan setempat. Di sana ada petugasnya yang sudah ditunjuk untuk melayani kebutuhan masyarakat.
1: BPS Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data sesuai kondisi sosial ekonomi terkini dengan memberikan informasi yang benar. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sudah melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Sosial Republik Indonesia meninjau pembangunan sekolah rakyat di Mamuju. Disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
3: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri.
4: Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI mengapresiasi sinergi erat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dan ODIF Kemensos RI, Anna Puspasari, usai mengikuti rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS bersama dengan Sekretaris Daerah dan jajaran OPD di Bamu pada Senin 31 Agustus 2026. Anna menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat bergerak sendiri tanpa kolaborasi aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa hasil peninjauan langsung menunjukkan seluruh sarana dan sumber daya pendukung telah siap untuk memfasilitasi 450 peserta didik yang akan menempati sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, seluruh fasilitas dan ketersediaan tenaga pendidik, wali asuh, hingga asrama sudah tercukupi.
3: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri dan dibantu dari Pemda, dari OPD setempat. Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS. Jadi sebenarnya kalau jumlah total nanti akan ada 450 menempati lokasi ini, semuanya sudah dicek dan untuk guru, wali asuh, wali asrama itu sudah tercukupi. Mudah-mudahan sekolah rakyat di sini bisa berjalan dengan lancar sebagai miniatur dari pengentasan kemiskinan program prioritas Bapak Presiden.
4: Anna berharap keberadaan sekolah rakyat terintegrasi 3 Sulbar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Sekolah ini diproyeksikan menjadi percontohan konkret dalam mendukung program prioritas Presiden. Herri Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Brigjen Sekda Sulbar Junda Maulana menginstruksikan pelaksanaan proyek pembangunan sekolah rakyat untuk memperketat pengamanan dan memisahkan jalur akses antara siswa dan pekerja konstruksi. Kembali Marhadi Umar melaporkan.
5: Pekerja harus dilanjutkan ya sesuai dengan jadwal yang ada.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menginstruksikan pelaksana proyek pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat untuk memperketat pengamanan dan memisahkan jalur akses antara siswa dan pekerja konstruksi. Hal tersebut disampaikan Junda usai memimpin rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Barat di Mamuju pada Senin 31 Agustus 2026. Menurut Junda, di tengah proses pembangunan fisik yang masih berlangsung, Pemprov Sulbar memprioritaskan faktor keselamatan serta kenyamanan peserta didik yang akan memulai kegiatan MPLS. Untuk itu, ia meminta pihak kontraktor pelaksana dan pengelola sekolah untuk menetapkan standar operasional pengamanan yang ketat di area lokasi proyek. Junda juga menegaskan bahwa pengerjaan infrastruktur fisik, gedung dan fasilitas penunjang harus terus berjalan tepat waktu sesuai dengan target alokasi daya tampung keseluruhan. Menurutnya, untuk menampung sebanyak 1.050 siswa secara utuh, seluruh fasilitas, ruang kelas dan asrama harus siap.
5: Ya, yang pertama, pekerja harus dilanjutkan ya, sesuai dengan jadwal yang ada. Tadi saya bilang kalau kita mau menerima seluruhnya maka 1.050 ruang kelas asrama harus siap. Fasilitasnya juga harus siap. Yang kedua, jangan bergabung antara pekerja dengan siswa. Jalannya dipisah. Ya. Yang ketiga, pengamanan supaya anak-anak kita tidak terdampak dari proses pembangunan yang sementara berjalan. Itu yang kami harapkan.
4: Dengan berbagai kesiapan tersebut, pemerintah optimis MPLS dan proses belajar mengajar tahap awal sekolah rakyat dapat segera dilaksanakan dan tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan siswa. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar Walhi Sulawesi Barat menyoroti draft revisi rencana tata ruang wilayah Sulawesi Barat yang sedang disusun pemerintah tidak dapat diakses oleh publik. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
6: Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sulawesi Barat, Repli Sakti Sanjaya mengungkapkan draft revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Sulawesi Barat yang sedang disusun pemerintah tidak dapat diakses oleh publik. Masyarakat sipil disebut tidak dilibatkan dalam proses pembahasannya. Repli menyebutkan hal tersebut dalam dialog Green Radio di RRI Mamuju Sabtu 29 Agustus 2026. Ia membahas dampak karhutla dan krisis iklim bersama Dewan Daerah Walhi Sulawesi Barat Muhsin yang tergabung dari

0: pemerintah kita. Pemerintah sedang merevisi draft RTRW. Apa itu RTRW? Rencana Tata Ruang Wilayah. Itu adalah sebuah aturan yang mengatur mau diapakan ini daratan dan lautan kita di Sulawesi Barat. Ini kita harus kawal sama-sama. Tapi sampai hari ini, draft itu tidak bisa diakses oleh publik. Kan kita tidak pernah dilibatkan, masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam proses pembahasannya itu. Padahal harusnya masyarakat adat, komunitas lokal, bahkan teman-teman seluruhnya itu bisa dilibatkan dalam proses penyusunan ini. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
1: Lebih lanjut, Rapli menambahkan keterlibatan publik juga penting untuk memastikan tidak lagi terjadi alih fungsi kawasan esensial secara masif ke wilayah kelola korporasi. Yang menegaskan walhi dan masyarakat harus sama-sama mengawal proses revisi tata ruang ini. Ya berharap pemerintah membuka akses draft RTRW kepada publik sebelum proses pembahasan disahkan. Transparansi ini dinilai krusial mengingat aturan tersebut akan menentukan nasib ekosistem esensial Sulawesi Barat dalam jangka panjang. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
3: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Berita Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Masih kami hadirkan informasi untuk Anda. Sejumlah kader posyandu di Kabupaten Mamuju ditemukan hanya menerima intensif sebesar 100 ribu per bulannya. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada.
4: Sejumlah kader posyandu di Kabupaten Mamuju ditemukan hanya menerima insentif sebesar Rp100.000 per bulan. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Mamuju telah menetapkan aturan yang meminta pemerintah desa memberikan insentif minimal Rp200.000 per bulan sejak 2 tahun terakhir. Bupati Mamuju Siti Sutina Soehardi mengatakan kondisi tersebut terungkap dalam kegiatan Jambore Kader Posyandu tingkat Kabupaten Mamuju yang digelar di Mall Matos pada Selasa 1 September 2026. Sutinah mengatakan, berdasarkan keterangan dari Kader Posyandu, masih terdapat desa yang memberikan insentif di bawah ketentuan yang telah ditetapkan melalui peraturan Bupati Mamuju. Menanggapi hal tersebut, Sutinah mengatakan Pemkab Mamuju akan meminta seluruh pemerintah desa menerapkan ketentuan pemberian insentif terhadap kader posyandu secara seragam, yakni minimal sebesar Rp200.000 per bulan. Ia juga akan meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menindaklanjuti desa yang belum memenuhi ketentuan.
5: Dan tadi kita sudah mendengar, ternyata masih ada kader-kader kita yang digaji cuma 100 ribu satu bulan, di mana perbup saya dari 2 tahun lalu itu meminta untuk desa agar mereka menggaji minimal 200 ribu. Ternyata masih ada yang tidak mengikuti perbup dari pemerintah Kabupaten Mamuju. Ini menjadi catatan kami, pemerintah Kabupaten Mamuju dalam hal ini akan memerintahkan seluruh desa untuk seragam minimal 200 ribu.
4: Lebih lanjut, Sutinah mengimbau pemerintah desa untuk segera menyesuaikan pemberian insentif kader posyandu dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ia berharap tidak ada lagi kader posyandu yang menerima insentif di bawah batas minimal yang telah ditentukan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Isyada melaporkan.
3: Pendengar, PT Pupuk Indonesia akan memberikan sanksi berat jika hasil penyidikan kepolisian membuktikan adanya keterlibatan kios terhadap penyaluran pupuk subsidi tidak sesuai ketentuan. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
6: Kasus penangkapan truk pengangkut 9,45 ton dugaan pupuk bersubsidi tanpa dokumen sah oleh Polsek Sampaga di Polres Mamuju mendapat perhatian serius dari PT Pupuk Indonesia. BUMN tersebut menegaskan siap memberikan sanksi berat jika hasil penyidikan kepolisian membuktikan adanya keterlibatan kios resmi PPTS. GM Regional 4 PT Pupuk Indonesia Wisnu Ramadhani mengatakan pihak internal Pupuk Indonesia akan langsung menindaklanjuti setiap temuan kepolisian dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KP3 jika terbukti kios mendistribusikan pupuk tidak sesuai peruntukan atau di atas head, izin operasional kios akan dicabut.
7: Di tiap-tiap wilayah itu kan ada KP3. KP3 ini komisi pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi. Nah, itu yang terdiri dari di situ ada kepolisian, ada kejaksaan, ada dinas provinsi termasuk di situ. Nah, gitu. Oh. Jadi kalau sudah kasusnya begini, kalau kami menyarankan memang PH harus menindak secara tegas. Kalau ternyata misalnya hasil temuan APH, Pak, ternyata ini pupuk dibawa dari

0: dari kios tertentu, kios ini yang mendistribusikan, bukan petani, misalnya ya, misal saja. Ternyata kios. Pihak kepolisian atas hasil pemeriksaannya tersebut akan kami tindak lanjuti dengan cara tadi, kami pasti akan menonaktifkan kiosnya, kita ganti dengan yang lain, kita tegur juga PUD-nya, distributornya, kenapa tidak melakukan pembinaan dan lain-lain. Jadi di ranah internal, internal Pupuk Indonesia, mekanisme itu yang berjalan.
1: Ia menambahkan sanksi bagi kios yang melanggar aturan head sangat jelas. Pupuk Indonesia bersama KP3 terus memperkuat pengawasan distribusi pupuk subsidi agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat harga. Sebelumnya, Polsek Sapaga mengamankan mobil truk pengangkut pupuk subsidi pada Senin 24 Agustus 2026 lalu. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
2: Berikut informasi terakhir musim kemarau, dua warga di Mamuju Tengah meninggal dunia akibat diterkam buaya di sungai. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
3: Krisis kekeringan yang melanda Kabupaten Mamuju Tengah dalam sebulan terakhir memicu tiga kejadian serangan buaya, dua diantaranya menewaskan korban. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Mamuju Tengah, Hamka, mengungkapkan hal itu dalam dialog interaktif Halo Sulbar di RRI Mamuju Selasa 1 September 2026. Ia menjelaskan warga terpaksa turun ke bantaran sungai akibat kekeringan panjang yang melanda daerah itu. Kekeringan membuat warga tak punya pilihan selain mendekat ke sungai untuk kebutuhan air harian. Dari tiga kejadian serangan itu, dua korban dinyatakan meninggal dunia dan satu korban berhasil diselamatkan. Hamka menyebut aktivitas warga di bantaran sungai Budong-Budong menjadi lokasi paling ramai dikunjungi saat pagi dan sore hari. Ia menegaskan fenomena ini baru muncul akibat kemarau sebab sebelumnya warga jarang beraktivitas di bantaran sungai. Selain sungai Budong-Budong, Hamka menyebutkan sungai Barakan dan sungai Tasoko juga berpotensi menjadi lokasi kemunculan buaya. Ia menambahkan, habitat buaya turut terganggu oleh aktivitas warga termasuk praktik penyetroman ikan menggunakan genset.
4: Perlu kami jelaskan bahwa memang kondisi sekarang di Mamuju Tengah dalam keadaan krisis kekeringan. Nah, salah satu faktor banyaknya kejadian air dalam satu bulan terakhir ini, tiga kejadian yang diterkam buaya. Dari tiga ini, dua yang jadi korban, yang dinyatakan meninggal dunia, dan yang satu bisa masih terselamatkan. Nah, kondisi ini terjadi karena aktivitas masyarakat di bantaran sungai. Sekarang memang tidak dipungkiri karena aktivitas masyarakat ini di bantaran sungai, khususnya bantaran sungai Budong-Budong ini memang sangat cukup ramai kalau pagi atau sore hari. Ini adalah salah satu faktor kenapa bisa ada korban diterkam buaya, karena memang kita lihat kondisinya karena masyarakat banyak beraktivitas di bantaran sungai.
3: Lebih lanjut, BPBD Mamuju Tengah telah menghimbau warga agar tidak beraktivitas sendirian dan selalu waspada saat turun ke sungai. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah desa, kepolisian, dan TNI untuk sosialisasi keselamatan di titik-titik rawan. Sebagai langkah lanjutan, BPBD memasang pelang peringatan di area rawan serangan buaya sekaligus mengingatkan warga agar tidak menganggap sungai yang tampak dangkal sebagai zona yang aman. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi hari ini, pendengar, 1 September 2026. Siaran kami bisa Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
4: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
5: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
6: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai gratis.
3: Cari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
7: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
8: Payanita Wahyuni.
9: Dengar demikian rakyat informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
3: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan untuk Anda dalam paket siaran ulang Kiprah Desa Budidaya Sawi Hijau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar warga tani dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program acara Kiprah Desa malam hari ini. Harapan kami Anda beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam mengupayakan berbagai usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, warga tani yang berbahagia, dalam Kiprah Desa kali ini kami akan menguraikan mengenai budidaya sawi hijau. Sawi hijau merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Selain karena mudah sekali didapatkan, sawi hijau juga memiliki banyak sekali khasiat serta manfaatnya. Dan di pasaran sendiri, seperti di pasar swalayan ataupun di pasar tradisional, sawi hijau memiliki harga yang relatif murah. Tidak hanya orang dari kalangan atas saja yang bisa mengkonsumsi sawi hijau, tetapi semua orang bisa mengkonsumsinya. Oleh karena itu pula, sawi hijau merupakan sayuran yang merakyat. Di Indonesia, penyebutan sawi hijau yang memiliki nama latin Brassica rapa, yaitu merupakan kelompok Parasinensis, disebut juga sebagai sawi bakso, caisim atau caisin. Selain digunakan sebagai bahan pelengkap bakso ataupun nasi goreng, sawi hijau juga digunakan sebagai masakan sayuran lesat untuk menu makan siang. Dan untuk Anda yang penasaran dengan kandungan apa saja yang terdapat pada sawi hijau, uraiannya akan kami hadirkan sesaat lagi.

Pendengar warga tani yang berbahagia, sawi hijau memiliki banyak kandungan zat yang cukup baik bagi tubuh manusia. Antara lain mengandung serat, kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, dan lain-lain. Dengan adanya kandungan zat-zat tersebut, maka sawi hijau juga memiliki banyak sekali khasiat serta manfaat. Tidak hanya sebagai perawatan tubuh ataupun kecantikan saja. Berikut adalah manfaat serta khasiat yang didapatkan dengan mengkonsumsi sawi hijau secara baik dan benar tanpa berlebihan. Yaitu mengurangi produksi asam lambung, menyuburkan rambut, meningkatkan vitalitas, melancarkan proses metabolisme, sebagai antioksidan, membantu sistem kerja ginjal, membantu proses detoksifikasi, meningkatkan daya imun tubuh, mengatasi radang tenggorokan, mencegah kanker usus, dan lain-lain. Bagi Anda yang ingin sekali mengkonsumsinya tetapi masih bingung dengan cara pengolahan yang praktis, ada beberapa cara pengolahan sawi hijau dengan cara mudah, cepat, dan praktis. Uraiannya akan kami hadirkan sesaat lagi.

Pendengar warga tani yang berbahagia, ada beberapa cara pengolahan sawi hijau dengan cara mudah, cepat, dan praktis. Pertama, pembenihan. Salah satu proses terpenting dalam menanam sawi hijau, yang pertama adalah proses pembenihan. Proses pembenihan merupakan salah satu faktor penting yang merupakan penentu dalam keberhasilan menanam sawi hijau. Karena benih yang baik akan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Berikut cara pembenihan sawi hijau. Pilihlah sawi hijau yang berkualitas yang bisa kamu dapatkan dengan cara membelinya di toko bibit. Pastikan benih terbungkus dengan aluminium foil dan tidak rusak. Benih yang baik yaitu benih yang memiliki bentuk bulat berwarna coklat kehitaman, agak keras dengan permukaan yang licin dan mengkilap. Timbanglah berat benih sawi sebanyak 750 gram untuk 1 hektar lahan tanam. Namun, jika Anda ingin menanam di pekarangan, cukup hanya sebanyak 2 sendok makan saja benih sawi yang Anda butuhkan. Jika Anda memilih benih sawi hijau dari hasil penanaman, maka tanaman yang akan diambil bijinya harus berumur sekurang-kurangnya 70 hari. Tanaman sawi hijau yang akan dibuat benih harus terpisah dari tanaman sawi lainnya. Proses selanjutnya setelah pemilihan bibit yang baik dan berkualitas, yaitu pembibitan atau proses penyemaian, yang bertujuan untuk mendapatkan tunas tanaman sawi hijau yang berkualitas. Caranya sebagai berikut. Setelah pemilihan benih selesai, rendamlah benih selama 6 hingga 12 jam yang akan digunakan. Pilihlah benih yang tidak mengapung selama proses perendaman. Setelah itu keringkan benih menggunakan tisu. Sediakan media tanam seperti polybag kecil atau pot kecil. Namun lebih disarankan untuk menggunakan polybag karena lebih praktis. Gunakan tanah humus yang bercampur dengan pupuk organik berbanding 1 banding 3 dengan pupuk. Tabur benih sawi yang telah dikeringkan ke dalam polybag. Setiap polybag hanya disarankan untuk 5 hingga 10 benih saja. Siramlah setiap hari menggunakan air selama sehari 2 kali secara rutin dan tunggu hingga daunnya muncul. Taruhlah di tempat sesejuk mungkin dan hindarkan dari sinar matahari secara langsung. Setelah benih sawi bertunas, biarkan dulu kurang lebih 10 hari dan selama 10 hari itu Anda bisa memilih serta menyiapkan lahan yang baik untuk proses pemindahan. Cara yang tepat untuk pengolahan lahan yaitu lakukan penggemburan tanah dan buatlah dengan menggunakan pencangkulan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah, sirkulasi udara, serta menambah kesuburan tanah. Jangan lupa tanah yang digemburkan harus terbebas dari rumput liar dan gulma. Langkah selanjutnya adalah penanaman. Setelah benih bertunas dan lahan telah siap, maka langkah berikutnya adalah proses penanaman. Sebelumnya pilihlah bibit sawi dengan kondisi baik, yaitu mulai dari akar hingga daun mudanya terlihat sehat, lengkap, dan daunnya hijau. Berikut adalah cara menanam sawi hijau. Tanam bibit sawi pada lahan dengan jarak berkisar 25 hingga 30 cm setiap tanamannya. Lubang pada lahan tanam yang harus disiapkan pun memiliki kedalaman antara 6 hingga 10 cm. Timbun bibit sawi menggunakan pupuk kompos hingga menutupi sebagian batangnya. Mari Anda melakukan perawatan tanaman sawi hijau dengan penyulaman, lakukan juga proses penyiangan. Proses ini bertujuan agar tanaman sawi hijau memperoleh nutrisi dengan baik dan maksimal. Cara penyiangan yang harus dilakukan adalah perhatikan tanah yang ada di sekitar tanaman sawi hijau. Jika Anda melihat gulma seperti rumput ataupun tanaman liar, maka cabutlah dan buang di tempat yang jauh. Sembari melakukan penyiangan, Anda juga bisa melakukan penggemburan tanah di sekitar tanaman untuk mempermudah proses penyerapan pupuk. Sama dengan penyulaman, lakukan penyiangan selama 2 hingga 4 kali selama masa tanam. Berikutnya adalah pemupukan. Selama proses pemeliharaan berlangsung, proses yang sangat penting yang harus dilakukan yaitu proses pemupukan secara rutin. Adapun caranya, setelah 3 minggu masa tanam, berikan pupuk kandang ataupun urea. Cara pemupukan dengan menggunakan urea yaitu larutkan sebanyak 1 sendok teh ke dalam 25 liter air. Siramkan di atas permukaan sawi hijau setiap pagi dan sore. Selain penyiangan dan penyulaman, hama pada tanaman sawi juga harus diperhatikan. Banyak sekali hama yang bisa menyerang tanaman sawi hijau. Di antaranya adalah penyakit tanaman busuk akar, penyakit kuning pada daun, serta hama yaitu hama ulat, kutu, kumbang, dan belalang.
Untuk menanggulanginya, Anda bisa melakukan penyulaman. Namun, jika terpaksa terlewat parah, maka bisa menggunakan pestisida selama 2 minggu sebelum panen.

0: 96 RRI Mamuju.
1: Pemanenan. Masa panen tanaman sawi hijau yaitu dimulai pada usia 50 hingga 80 hari usai penanaman benih. Cara memanen sawi hijau, Anda bisa memotong pangkal batang, mencabutnya hingga akar, ataupun hanya memotong daunnya saja. Adapun tips untuk memanen sawi hijau agar hasil yang didapatkan tetap terjaga kesegarannya, yaitu membawa hasil panen sesegera mungkin ke tempat teduh agar tidak cepat layu karena panas. Bersihkan sawi dari tanah yang melekat dan potong akarnya untuk menghambat proses oksidasi. Potong bagian daun yang jelek dan tidak penting untuk memperpanjang kesegarannya. Sortir sawi yang baik dan pisahkan dengan yang kurang berkualitas. Untuk penyimpanan, susunlah sawi dengan posisi berdiri dan diberi sedikit percikan air agar tetap segar. Lakukan panen sebelum musim hujan tiba untuk mencegah proses pembusukan secara cepat. Nah, warga tani yang berbahagia, demikianlah uraian mengenai budidaya sawi hijau dalam Kipra Desa malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan selamat membangun desa.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Setelah kita hadirkan tadi Kiprah Desa dengan budidaya sawi hijau, kami akan hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
5: Dan LPDP, kami menyediakan dukungan biaya

0: 28 juta itu digunakan untuk akomodasi, untuk penginapan, untuk beli makan, untuk transport sehari-hari. Jadi
1: 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan

0: at Entrim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
1: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
0: Baik.
1: Itu aja.
0: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
2: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
1: Tidak ada hubungan apa-apa.
2: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
1: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi tapi sebagai...
2: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
1: Tidak ada.
2: Tidak pernah?
1: Tidak.
2: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
1: Mansur? Tidak.
2: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
1: Tidak ada.
0: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Kumas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
5: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
4: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
6: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
4: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
7: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
4: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
3: Perumbulokan.

0: Kuil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
1: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
2: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
1: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
3: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
2: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
5: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
6: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
5: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
6: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi ini, kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
5: Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: But, well, maybe sometimes it's happened.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut. Meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Kami hadirkan untuk Anda dalam mimbar agama Buddha, melatih pikiran meraih kemenangan sejati dalam paket siaran ulang.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Namo Buddhaya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju dimanapun Anda berada, senang sekali bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan berkarma baik. Saudara-saudara yang berbahagia, pada malam ini kita bersama-sama akan membahas dhamma dalam mimbar agama Buddha bersama saya Rustio, penyuluh agama Buddha Provinsi Sulawesi Barat. Nah, kita semuanya mengetahui bahwa pikiran adalah penentu segalanya, baik buruknya ucapan dan tindakan kita. Untuk malam ini, tema pembahasan dhamma kita adalah melatih pikiran meraih kemenangan sejati. Ibu bapak dan para pendengar yang berbahagia, dalam agama Buddha, pikiran adalah penentu. Pikiran adalah pusat tindakan, baik ucapan maupun perbuatan. Dengan melatih pikiran, kita dapat memperoleh ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Ibu bapak dan para pendengar yang berbahagia, pikiran adalah pondasi kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan akan membentuk bagaimana kita bertindak, berbicara, dan merasakan. Oleh karena itu, melatih pikiran adalah kunci untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ibu bapak dan para pendengar yang berbahagia, ada tiga hal penting dalam membentuk pikiran menurut ajaran Buddha. Dan ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sang Buddha mengajarkan bahwa pikiran adalah pembentuk atau mind made. Semua yang kita alami, baik suka maupun duka, berasal dari pikiran kita sendiri. Yang kedua, pikiran yang tidak terlatih cenderung dikuasai oleh nafsu, amarah, dan kebodohan batin yang menyebabkan penderitaan. Sebaliknya, pikiran yang terlatih akan dipenuhi kebijaksanaan, cinta kasih, serta welas asih yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Ibu bapak dan para pendengar
Radio Republik Indonesia yang berbahagia dimanapun Anda berada. Berikut ini adalah cara melatih pikiran agar pikiran bisa terkontrol dan terkendali, serta selalu mengembangkan pikiran yang positif dan menjauhi segala bentuk pikiran yang negatif. Yang pertama adalah meditasi. Seperti kita ketahui, dalam agama Buddha diajarkan praktik meditasi. Meditasi adalah cara utama untuk melatih pikiran. Dengan berlatih meditasi, kita belajar untuk mengamati pikiran tanpa terikat padanya. Kita belajar melepas pikiran yang tidak baik dan selalu mengembangkan pikiran yang positif. Dan yang kedua adalah perhatian penuh atau mindfulness. Perhatian penuh adalah kesadaran apa yang terjadi pada saat ini, tanpa penilaian. Dengan melatih kesadaran penuh, kita menjadi lebih sadar akan pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh kita. Ini sangat membantu kita untuk tidak reaktif terhadap situasi yang sulit. Ibu, bapak, dan para pendengar yang berbahagia, selain meditasi dan perhatian penuh tersebut, kita sebagai umat Buddha harus memahami pentingnya empat kebenaran mulia atau Cattari Arya Sajani, agar pikiran kita selalu terkontrol dan mengerti akan hakikat kehidupan ini. Dan keempat kebenaran mulia tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran tentang penderitaan, duka, atau segala sesuatu di dunia ini pada hakikatnya bersifat tidak kekal dan selalu berubah sehingga menimbulkan penderitaan. Yang kedua, kebenaran tentang penyebab penderitaan, samudaya, atau penderitaan disebabkan oleh nafsu keinginan atau tanha dan kemelekatan. Yang ketiga, kebenaran tentang berhentinya penderitaan, niroda, atau penderitaan dapat dihentikan dengan melenyapkan keinginan dan kemelekatan pada diri kita. Dan yang keempat adalah kebenaran tentang jalan menuju berhentinya penderitaan, magga, atau jalan menuju berhentinya penderitaan adalah dengan cara menjalankan 8 ruas jalan utama atau Arya Attangika Magga. Ibu, bapak, dan para pendengar yang berbahagia, nah, setelah kita memahami dan menghayati empat jalan mulia untuk melatih pikiran kita, kita juga harus memahami hal-hal yang sangat penting dalam agama Buddha adalah tentang
menjalankan 8 ruas jalan utama atau dalam bahasa Pali disebut Arya Atangika Magga. Dan kedelapan jalan ruas utama inilah yang menuju berhentinya penderitaan. Dan kedelapan ruas jalan utama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian benar, sama diti, atau memahami ajaran Buddha yang benar. Yang kedua adalah pikiran benar, sama sangkapa, atau memiliki niat baik dan menjauhi pikiran jahat. Yang ketiga adalah ucapan benar, sama waca, atau berbicara dengan jujur, santun, dan tidak menyakiti orang lain. Yang keempat adalah perbuatan benar, sama kammanta, atau bertindak sesuai dengan ajaran Buddha dan menghindari perbuatan jahat. Yang kelima adalah mata pencaharian benar, sama ajiwa, atau mencari nafkah dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain atau makhluk lain. Sedang yang keenam adalah usaha benar, sama wayama, atau berusaha untuk mengembangkan pikiran yang positif dan menjauhi segala bentuk pikiran yang negatif. Dan yang ketujuh adalah perhatian benar, sama sati, atau memusatkan perhatian pada saat ini, pada setiap tindakan dan sensasi yang dialami. Dan yang terakhir adalah konsentrasi benar, sama samadhi, atau melatih pikiran untuk memperoleh ketenangan batin. Baik, Ibu Bapak dan para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, setelah kita memahami tentang empat ajaran mulia atau Catari Arya Sacani dan delapan ruas jalan utama atau Arya Atangika Magga, maka pikiran kita akan menjadi lebih terlatih dan dapat kita kendalikan untuk selalu mengembangkan pikiran yang positif dan menjauhi segala bentuk pikiran yang negatif dalam situasi apapun dan bagaimanapun. Baik, Ibu Bapak dan para pendengar yang berbahagia, setelah kita membahas tentang empat jalan mulia dan delapan ruas jalan utama di atas, berikut ini adalah salah satu syair dari kitab suci Dhammapada Yamakawaga ayat 1 dan 2, di mana penjelasannya sangat erat hubungannya dengan pikiran kita. Dan untuk lebih jelasnya, inilah syair dari kitab suci Dhammapada Yamakawaga ayat 1 dan 2. Mano pupanga madama, mano seta, mano maya, mana sece padutena, tatonang dukang mambeti, cakang wa wahato padang.
Mano pupanga madama, mano seta mano maya, mana sace pasanena, basatiwa karotiwa, tatonang suka mangweti, cayawa anapayini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Ibu bapak dan para pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, dan yang sangat saya banggakan, setelah kita mengupas tuntas tentang pikiran, maka bisa disimpulkan bahwa pikiran adalah penentu dari ucapan dan tindakan kita. Untuk itu, kita harus melatih terus-menerus pikiran kita agar selalu berpikir positif dan mengembangkannya, serta menjauhkan segala bentuk pikiran yang negatif, agar kita mencapai kebahagiaan dan kedamaian, serta ketenangan batin, dan untuk hidup yang lebih baik. Dan jangan pernah putus asa, dan selalu berusaha untuk melatih pikiran kita terus-menerus dari hari ke hari, sehingga pikiran kita bisa terkontrol dan terlatih. Ibu bapak dan para pendengar yang berbahagia, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan memotivasi kita semua, khususnya saudaraku Sudarma, untuk selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Buddha, dan kita bisa realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan secara pribadi, saya tidak lupa mengajak kepada saudaraku Sudarma, janganlah pernah merasa bosan untuk selalu mengembangkan pikiran baik di saat apapun dan dimanapun dan kapanpun, karena kebaikan itu sendirilah yang akan melindungi kita. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tak bersalah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita selalu maju dalam dhamma untuk memperoleh ketenangan batin dan untuk perdamaian dunia. Terima kasih. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam drama radio Ikatan Saudara karya dari RRI Padang.
1: Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu nggak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelpon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Bim! Ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju malam ini, dan kami hadirkan untuk Anda dalam paket Ngobras bersama dalam kepedulian, bersatu dalam kemanusiaan, dalam paket siaran Ulang Pendengar bersama dengan komunitas Siamasi Asnuddin SPD MPD.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun berada. Jumpa lagi menemani Anda di malam hari ini, saya Randi di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, akan menemani Anda di edisi kali ini di hari Senin 3 Agustus 2026. Dan malam ini pendengar, kita akan berbincang, ngobrol untuk tema kita bersama dalam kepedulian, bersatu dalam kemanusiaan. Satu tema yang mengajak kita memahami bahwa kepedulian sosial tidak harus dimulai dari hal besar, ya, tetapi bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang memberi manfaat bagi sesama. Untuk malam ini kita sudah hadir di studio, ada Pak Asnuddin, SPD MPD. Selamat malam, saya sapa dulu.
1: Selamat malam Mas, terima kasih atas kesempatannya.
0: Baik, kabarnya baik ya?
1: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Baik, ini terima kasih sudah bisa hadir ke RRI Mamuju ya. Bang Asnuddin ini juga merupakan founder dari komunitas Sia Masih, dan kabarnya ini jauh-jauh dari Majene ya.
1: Betul Mas, saya tadi ini berangkat dari jam 8 tadi ini Mas.
0: Jam 8 malam.
1: Pagi.
0: Oh, pagi.
1: Ya, tiba siang.
0: Wah. Luar biasa ini. Apa namanya, effortnya untuk hadir ke Ngobras ya. Terima kasih. Dan baik, untuk malam ini yang mau gabung, tanya-tanya ataupun juga mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa gabung dengan kami di sini di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443 lewat WhatsApp juga boleh, kita undang Anda. Baik, sebelum lebih jauh di topik kita, Bang Asnuddin, ini mungkin kita mau tahu dulu, pendengar juga tentu mau tahu, kenapa komunitas Sia Masih ini ada. Nah, itu dulu. Baik, silakan.
1: Oh, baik Mas, terima kasih. Ini komunitas Sia Masih ini ada karena seperti slogan dari Sia Masih itu, tumbuh dari hati, nyata dalam aksi.
0: Oh, jadi itu slogannya.
1: Ya, betul Mas. Okay. Tumbuh dari hati, nyata dalam aksi.
0: Oh, baik.
1: Jadi teman-teman di kampung itu semangat dari niatnya untuk membuat komunitas, bagaimana agar kegiatan-kegiatan kecil di masyarakat itu bisa disebarkan di masyarakat.
0: Oh.
1: Makanya kami bertiga itu membuat komunitas. Membuat komunitas namanya Sia Masih.
0: Sia Masih.
1: Sia Masih.
0: Oh.
1: Dan Sia Masih ini kita cari dari beberapa artikel apa sih sebenarnya ini nama lembaga yang cocok yang kami buat.
0: Betul. Karena ini menarik, nama Sia Masih ini tentu ada latar belakang sehingga nama itu dipilih, kemudian juga akhirnya menjadi nama yang juga cukup dikenal ya saat ini, Sia Masih. Dari mana nama ini?
1: Ya, tadi saya sampaikan bahwa kami bertiga ini cari beberapa referensi, baik dari kamus, artikel, jurnal, muncul satu kata di kamus itu, ada kata Sia Masih.
0: Sebenarnya kata ini tidak asing ya?
1: Tidak asing memang.
0: Namun kenapa ini dipilih?
1: Ini dipilih karena maknanya sangat luar biasa. Sia Masih itu berdasarkan referensi yang ada, ada gotong royong, saling sayang, membantu sesama, dan pada dasarnya Sia Masih ini kita mau buat khairun nas anfa'un linnas. Nah, itu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat.
0: Bermanfaat.
1: Nah, makanya ketiga anak muda ini memunculkan slogan itu, dari hati, tumbuh dari hati, nyata dalam aksi.
0: Gitu Mas. Sampai saat ini masih tiga anak muda ini di dalam komunitas ini atau sudah berkembang pesat?
1: Berkembang.
0: Oh gitu. Ya.
1: Ini ada beberapa orang yang di dalam grup itu ada sekitar 13 orang.
0: Oh baik.
1: 13 orang yang bergabung di Sia Masih. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatannya itu sudah berjalan, walaupun kegiatan-kegiatan kecil.
0: Tapi yang diharapkan dari kegiatan kecil ini berdampak, punya dampak untuk masyarakat, berdampak baik.
1: Otaknya nanti berdampak.
0: Baik, mereka yang ada di dalam komunitas ini kan awalnya dari tiga orang ya, yang punya inisiatif, sehingga akhirnya bisa banyak yang gabung. Seperti apa yang bisa mungkin mereka akses gitu, yang untuk teman-teman yang mau gabung dalam komunitas.
1: Sekarang ini komunitasnya masih itu ada sosial medianya.
0: Oh, baik.
1: Ada namanya di Instagram itu komunitas komunitas Siamasei.
0: Oh baik.
1: Iya, Facebook, di TikTok itu juga komunitas Siamasei. Jadi teman-teman yang ingin bergabung silahkan follow Instagram komunitas Siamasei.
0: Follow dulu ya.
1: Follow dulu supaya info-info terkait kerelawanan itu bisa teman-teman lihat di komunitas Siamasei itu.
0: Oh, jadi dari media sosial ini bisa langsung di sana ada nomor telepon
1: yang
0: bisa.
1: Betul, ada nomor telepon.
0: Kalau mau gabung bisa langsung telepon ke situ.
1: Iya, bisa DM juga di Instagram.
0: Karena saya yakin dari pendengar kita, teman-teman di Mamuju juga bukan cuma di Majene yang mana itu adalah basis dari komunitas Siamasei, Mamuju juga tentu banyak teman-teman kita yang mau ikut gabung. Ya, apalagi ini adalah komunitas yang basicnya itu berbagi.
1: Ya betul.
0: Baik, yang menjadi media berbagi kepada masyarakat apa biasanya yang disalurkan komunitas?
1: Kemarin ini kami berkolaborasi di beberapa lembaga. Nah, itu termasuk ada lembaga dari Jawa, lembaga dari Jakarta, lembaga di Makassar. Itu supaya ini kegiatan-kegiatan terkait kemanusiaan itu bisa disalurkan di Majene.
0: Seperti apa itu
1: kemarin, yang disalurkan? Kemarin ada kegiatan-kegiatan berbagi Al-Quran. Berbagi Al-Quran itu disalurkan di Masjid As-Salam. Masjid As-Salam.
0: Dan alhamdulillah, di Majene ya?
1: Di Majene, tepatnya di Ulumanda. Desa Kabiraan. Dari situ kami lihat juga masjidnya, Mas. Masjidnya itu memang sangat parah.
0: Iya. Ya,
1: sehingga komunitas teman-teman Siamasei ini menggalangkan dana, mencari dana di mana bisa kita bangun kembali ini masjid.
0: Nah,
1: sehingga kami cari lembaga-lembaga yang ingin membantu. Alhamdulillah.
0: Ada ya.
1: Ada, betul Mas.
0: Ada. Berbagi Al-Qur'an.
1: Berbagi Al-Qur'an.
0: Itu sudah berapa kali dilakukan kalau khusus berbagi Al-Qur'an?
1: Ini Al-Qur'an kan baru terbentuk juga sebenarnya komunitasnya. Baru satu lokasi.
0: Ya,
1: tetapi sebelum-sebelumnya itu kegiatan-kegiatan berbagi Al-Qur'an sudah di mana-mana. Nah, kalau di Majene sudah banyak tempatnya kalau untuk berbagi. Makanya kami inisiasi bagaimana ini komunitas bisa terbentuk supaya bukan cuma saya yang bergerak tapi ada teman-teman yang lain.
0: Iya, setuju. Betul. Setuju ya. Biar manfaat pahala itu bisa kita dapat sama-sama.
1: Betul.
0: Ya. Ada teman-teman dari Mamuju juga yang gabung
1: di Tapalang.
0: Ada dari Tapalang.
1: Ada Tapalang.
0: Artinya teman yang di Tapalang ini bisa adakan kegiatan gitu juga?
1: Bisa.
0: Kegiatan apa yang rutin dilakukan sama komunitas Siamasei ini? Apakah ada kegiatan rutin mingguan, bulanan, atau harian mungkin?
1: Kalau mingguan itu itu Al-Qur'an sih, Mas.
0: Al-Qur'an.
1: Iya.
0: Keren sekali.
1: Dengan kita berkolaborasi. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ada. Karena kalau Siamasei saja yang bergerak itu mungkin terbatas ya. Makanya kami ingin berkolaborasi di berbagai lembaga supaya bukan cuma komunitas Siamasei saja yang dapat pahalanya, tapi teman-teman yang lain juga. Makanya kami ingin berkolaborasi. Yang kegiatan-kegiatan sekarang itu ya berbagi Al-Quran, bantuan ke masjid, pembangunan, mungkin kemarin ini di paling ujung Ulumanda itu Popenga, kami mengantarkan alat sholat.
0: Iya.
1: Alat sholat. Nah itu dari lembaga-lembaga kolaborasi.
0: Lembaga yang ikut berkolaborasi ya. Dari kolaborasi yang dilakukan ini, Bang Hasnudin, melihat antusias kepedulian sosial dari teman-teman, dari masyarakat sejauh ini di sekitar komunitas Siamasei seperti apa?
1: Alhamdulillah mas, ini sangat antusias ya, antusias sekali, apalagi masyarakat-masyarakat yang sekitar daerah Sendana itu, wah, luar biasa mas antusiasnya untuk bergabung.
0: Punya sekret di Sendana?
1: Di tepatnya di Moso mas.
0: Di Moso?
1: Di Moso.
0: Majene?
1: Iya.
0: Oke, jadi di sekitar sekret sana itu banyak teman-teman yang gabung?
1: Banyak teman-teman. Okay. Dari 3 orang, 5 orang, alhamdulillah sampai 13 orang sampai sekarang ini bergerak. Baik laki-laki dan mau perempuan.
0: Iya, baik. Karena ini komunitas yang arahnya itu insya Allah positif ya.
1: Betul, betul mas.
0: Karena ya basicnya adalah berbagi.
1: Iya.
0: Jadi, semoga semuanya bisa ikut gabung juga.
1: Iya.
0: Biar menjadi relawan sama-sama. Iya. Kalau yang menjadi visi besar dari komunitas Siam Masehi apa, Pak Hasanuddin?
1: Visi besarnya sebenarnya ini bagaimana ini Siam Masehi bukan sekedar di Moso saja bergerak, tetapi seluruh di Indonesia bisa bergerak. Bagaimana komunitas Siam Masehi ini berjalan, berbagi, berdampak. Nah, itu visi besarnya.
0: Ya, dan tentu juga kalau komunitas ataupun juga gerakan yang didasari berbagi itu ada tantangannya juga.
1: Betul,
0: pastinya mas. Apalagi di dukungan materi.
1: Iya.
0: Ini secara rutin adakah donatur yang memberikan bantuan kepada komunitas Siam Masehi untuk dibagikan gitu?
1: Ada mas. Itu komunitas dari Jawa, Jakarta. Makanya kami berkolaborasi, bukan cuma satu lembaga saja, tapi ada berbagai lembaga yang ingin membantu Siam Masehi. Dari kolaborasi itu kegiatan-kegiatan Siam Masehi ini bisa berjalan.
0: Artinya dari mereka itu sudah menjadi donatur tetap gitu?
1: Iya.
0: Oke. Kalau dari masyarakat ada juga yang jadi donatur, Pak Hasanuddin?
1: Sampai saat ini belum ada.
0: Belum ada.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada.
0: Semoga dari sini nih banyak ya yang bisa gabung ya. Karena pendengar kita di Majene juga ini hampir semua dijangkau siaran kita ya di frekuensi 97,6. Iya. Jadi masyarakat di Majene yang mau gabung jadi relawan ataupun jadi donatur bisa dihubungin ya komunitas Siam Masehi melalui media sosial dulu ya.
1: Media sosial.
0: Kemudian ada nomor telepon di sana. Oke. Kalau dari itu tadi dari lembaga yang ikut kolaborasi dengan komunitas Siam Masehi. Kalau bentuk dukungan dari pemerintah daerah adakah sampai sejauh ini?
1: Sampai sejauh ini belum ada mas, karena komunitas Siam Masehi ini baru beberapa bulan juga.
0: Baru beberapa bulan.
1: Nah, itu setelah Idul Adha. Baru terbentuk. Karena
0: baru terbentuk.
1: Ada bantuan masuk kayak semisal kurban. Itu kurban itu pertama kali kegiatan pertama kita Siam Masehi. Makanya saya berinisiasi bagaimana kita bentuk komunitas supaya bukan cuma di Moso saja dapat bantuan, tetapi di tempat-tempat lain juga dapat bantuan. Makanya kami bentuklah komunitas itu. Tapi kalau dari pemerintah belum ada. Mungkin ke depan insya Allah akan ada bantuan
0: betul.
1: Dari pemerintah.
0: Adakah upaya yang dilakukan sejauh ini untuk mungkin bisa masuk ke jalur-jalur pemerintah atau mungkin semacam dinas sosial gitu?
1: Sekarang sih sebenarnya jalur komunikasi, masih jalur komunikasi. Bagaimana kita bisa dapatkan kayak tadi di lembaga-lembaga ini. Dari jalur komunikasi sampai saat ini masih jalur komunikasi. Ya semoga kedepannya pemerintah bisa berkolaborasi juga dengan Siam Masehi. Ada kegiatan besar yang ingin kami lakukan, bagaimana Yatim Fest. Kami menghadirkan seluruh anak-anak yatim.
0: Yatim Fest
1: insya Allah.
0: Itu dalam waktu dekat akan dilakukan?
1: Insya Allah. Kalau dana dukungan itu tercukupi.
0: mencari dukungan dulu ya, untuk ini diselenggarakan ya.
1: Iya tim PES.
0: Belum pasti untuk tanggalnya kapan gitu ya.
1: Tapi ini masih dalam bentuk ide. Nah, semoga teman-teman yang mendengar ini bisa membantu dan bisa mensupport sama-sama kita lakukan kegiatan-kegiatan positif yang ada di Majene.
0: Iya. Bang Asruddin, ini akses di daerah kita Sulawesi Barat, apalagi komunitas Yamase ini sering menuju ke pelosok-pelosok ya, aksesnya mungkin agak kurang gitu ya, untuk dilalui. Dari situ bagaimana akomodasi komunitas Yamase melewati itu?
1: Iya. Kalau akomodasi ini mas, ini dari itu tadi lembaga-lembaga yang kami temani, nah, itu membantu, mensupport sekali dari terkait akomodasi yang kami salurkan bantuannya.
0: Seperti apa itu? Misal ke daerah terpencil?
1: Itu kayak
0: bisa ceritakan mungkin?
1: Iya, kemarin di Popenga itu.
0: Popenga.
1: Iya Popenga. Popenga ada sekitar berapa orangnya? 5 orang, 2 perempuan,
0: iya, iya.
1: 3 laki-laki yang naik. Nah, dari lembaga ini mengakomodasi semua, mulai dari mobilnya, makanannya teman-teman, sehingga bisa sampai di ujung Popenga, ujung Ulumanda.
0: Nah, itu mobil bisa lewat?
1: Bisa pakai mobil hardtop ya kalau.
0: Jadi
1: sampai bermalam teman-teman. Karena aksesnya memang sangat luar biasa parah.
0: Harus istirahat dulu di sana ya.
1: Kalau teman-teman ingin lihat bagaimana kondisinya, silahkan kunjungi sosial medianya komunitas Yamase. Di situ terlihat bagaimana keadaan-keadaan masjid di sana, masyarakat di sana.
0: Target ke depan untuk anggota komunitas Yamase, adakah yang disasar gitu, mungkin masuk ke sekolah-sekolah, sosialisasi atau semacamnya, adakah seperti itu?
1: Ya tetap ke depannya kami berpikir ke situ. Yang penting kita lakukan itu sasarannya adalah anak muda.
0: Anak muda dulu.
1: Anak muda, karena anak muda ini yang paling aktif untuk di usia-usia sekarang. Nah, sehingga baik dari mahasiswa, pelajar, kami ingin semua itu bergabung. Targetnya anak muda, karena umur-umur semangatnya.
0: Betul. Anak muda itu rasa ingin tahu atau rasa ingin mencoba hal-hal baru itu cukup besar.
1: Iya, betul.
0: Kolaborasi dengan komunitas anak muda lain, misal komunitas pecinta alam, mungkin yang lebih paham jalur gitu, bisa ya?
1: Iya, bisa.
0: Itu apa sudah dilakukan dengan komunitas-komunitas anak muda lain?
1: Di kemarin ini ada lembaga dakwah. Lembaga dakwah.
0: Di Majene juga. Di Majene juga itu.
1: Majene juga.
0: Apa namanya?
1: Lembaga dakwah Gensi kalau enggak salah.
0: Gensi.
1: Itu
0: Gensi.
1: Gensi.
0: Oke.
1: Okay. Itu terkait keagamaan, itu. Kami kolaborasi di situ. Kalau lembaga-lembaga lain yang ada di Kabupaten Majene ini belum. Baru itu karena tadi Siamase ini baru berapa bulan.
0: Betul. Jadi anak-anak muda tadi yang diajak gabung, mereka perannya sebagai relawan gitu.
1: Iya, betul.
0: Baik. Pendengar, kita mau jeda dulu untuk malam ini. Jadi untuk Anda yang mau gabung, mau tanya-tanya mungkin sama Bang Asnuddin, founder dari komunitas Yamase ini, silakan bisa deringkan telepon kita di WhatsApp ya, 0822 9609 0996, juga di 0426 2322 443.

0: Sibuk amat. Masak apa sih?
1: Udah, bantuin sini.
0: Ini masak segini banyak buat apa?
1: Buat Sheila dan keluarganya.
0: Hah? Ngapain, Kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena COVID.
1: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
0: Gimana coba?
1: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
0: Amin.
1: Yang penting ikhlas.
0: Kakak kawan juga ya ternyata. Sama cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
1: Muji-muji. Ada maunya nih.
2: Hello, Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih. Makasih teman. Hore! Juara!
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan di studio kita masih bersama dengan Bang Hasanuddin, SPD MPD, founder komunitas Siamase yang punya basis di Majene. Baik, Bang Hasanuddin, dari pengalaman sejauh komunitas ini dibentuk, yang paling menyentuh dalam menjalankan aksi kemanusiaan itu waktu apa? Mungkin bisa diceritakan dulu.
1: Oh iya. Ini Mas, pada saat kami membantu masjid, di Masjid As-Salam, Desa Kabiraan, Dusun Tamberimbi. Nah, itu awalnya kami lihat di TikTok. Memang masjidnya sangat tidak memungkinkan untuk layak untuk dipakai. Makanya kami sama teman-teman inisiasi, kita ke sana bahwa ternyata betul masjid di sana itu sangat tidak layak untuk dipakai. Sehingga saya berinisiasi bagaimana caranya agar masjid ini bisa dibangun kembali.
0: Datangi untuk survei dulu.
1: Survei dulu, betul.
0: Habis itu
1: kami cari teman-teman di Jawa, komunitas baik. Lembaga-lembaga di Jawa
0: Yang mau kolaborasi
1: untuk membantu masjidnya. Itu mulai dari awal tahun.
0: Dan 2026.
1: Dan alhamdulillah dari lembaga-lembaga kami kolaborasi, sekarang Masjid As-Salam ini sementara dibangun. Ini juga masjidnya sangat
0: saat ini.
1: Masjidnya juga kemarin ini sempat viral. Dari viralnya itu masyarakat di sana ini itu membantu, dan alhamdulillah.
0: Mereka jadi tenaga juga.
1: Dan alhamdulillah pembangunannya ini masih dalam on process. Masih dalam proses pembangunan.
0: Tapi dari materi untuk beli bahan-bahan ini semua sudah mencukupi ya?
1: Alhamdulillah, ini ada satu lembaga. Satu lembaga ini membantu full. Sampai penyelesaian. Insya Allah kisaran satu bulan lebih itu bisa diselesaikan.
0: Satu bulan ke depan.
1: Jadi
0: masyarakat di sana sudah bisa dan layak pakai masjid tersebut di bulan September.
1: September, insya Allah kami akan resmikan bulan September.
0: Itu kondisi masjidnya seperti apa?
1: Kondisinya
0: tanpa itu, lantai kah, tanah gitu?
1: Tanah, dinding.
0: Masih tanah.
1: Ada berapa tanah, dinding.
0: Dindingnya apa?
1: Kayu, yang rapuh juga itu. Makanya bilang, luar biasa ini masjid. Tapi semangatnya masyarakat di sana ini yang kami paling menyentuh ini. Karena biar kondisi masjidnya begitu, tapi semangatnya untuk beribadah.
0: Itu masih tetap dipakai
1: masyarakat? Masih tetap dipakai. Sholat Jumat, tarwih kemarin masih sempat dipakai. Makanya saya ingin sekali untuk membangun masjidnya ini.
0: Itu yang menggerakkan kondisinya seperti
1: walaupun akses ke sana itu sangat parah.
0: Iya, itu juga tentu menjadi kesulitan tersendiri untuk mengangkut material ini. Tidak mudah pasti.
1: Tidak mudah, Pak. Iya, betul-betul. Karena biaya, biaya angkutnya.
0: Mengangkut materialnya sampai saat ini sudah tuntas atau masih?
1: Masih dalam proses juga.
0: Pakai apa itu biasanya ngangkut
1: mobil
0: material?
1: Hardtop juga.
0: Sejauh ini masih lancar untuk pengangkutan material.
1: Iya, betul. Alhamdulillah tadi ini saya bilang ada lembaga, lembaga yang memang
0: bantu
1: mau
0: full
1: selesaikan.
0: Bantu dari nol ya langsung.
1: Bantu dari nol, betul.
0: Baik. Tentu dari Bang Hasanuddin sebagai founder komunitas Siamase bersama kedua orang tadi temannya, ada hal yang dilakukan dalam menjaga semangat ya, karena di komunitas ini kita sebenarnya tidak mengharapkan apa-apa ya, yang diharapkan hanya ya itu pahalanya ya, untuk menjaga semangat teman-teman di dalam komunitas seperti apa yang dilakukan?
1: Ini untuk menjaga teman-teman tetap semangat. Hmm. Itu ya sebagai anak muda ini ya kami sering ajak untuk berdiskusi, ajak makan, ajak kegiatan-kegiatan hal-hal positif. Paling banyak sih sebenarnya kita berdiskusi. Iya, sebagaimana ini tetap teman-teman semangat, yang mendaftar juga semangat, orang lain juga tetap semangat. Itu kami berdiskusi dan paling sering itu kami berdiskusi dan makan-makan.
0: Iya. Iya, mungkin juga dari teman-teman atau ya pendengar kita yang mau gabung gitu ya, atau menjadi donatur, mungkin apa yang menjadi prinsip dari komunitas ya masih ke depannya jika ya insya Allah komunitas ini bisa panjang ya dan berkelanjutan, apa yang menjadi prinsipnya dalam menjaga transparansi jika ada teman-teman yang ingin jadi donatur?
1: Ya, pertama kami ingin sampaikan bahwa ada seorang filsuf yang mengatakan, aku berpikir maka aku ada, kalau di siamasi ini aku bermanfaat maka aku ada, sehingga jadikan wadah siamasi ini untuk bermanfaat di kalangan masyarakat. Nah, kalau transparansinya ini insya Allah teman-teman transparansi karena selalu buat LPG. Setiap teman-teman yang kami kolaborasikan.
0: Ada LPG yang dibuat komunitas ini.
1: Iya, betul.
0: Dan itu diserahkan kepada setiap donatur gitu.
1: Iya, setiap donatur. Setiap kan sekarang ini belum ada donatur tetap.
0: Iya, betul.
1: Tapi lembaga-lembaga yang enggak kami kolaborasikan, kami buatkan laporan pertanggungjawaban. Supaya transparansinya ada. Kepercayaannya ada buat teman-teman di Siamasei.
0: Karena memang itu juga menjadi penting ya.
1: Iya, betul.
0: Karena kita berurusan dengan apa namanya dana umat ya istilahnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi kepercayaan itu harus terus dibangun di dalam komunitas. Baik, program unggulan mungkin kedepannya akan ada apa lagi, Bang Hasnudin?
1: Itu impian kami itu di komunitas. Bagaimana kalau kita buat kegiatan itu namanya Yatim Pes.
0: Yang tadi.
1: Yatim Pes itu menghadirkan seluruh anak yatim.
0: Iya. Se Kabupaten Majene.
1: Se Sulawesi Barat rencananya, Mas. Iya. Karena lalu, kami sudah pas mahasiswa, kami sudah pernah lakukan di Makassar. Namanya Yatim Pes.
0: Iya. Ya. Kemudian dari Yatim Pes itu apa yang dilakukan?
1: Itu ada kegiatan berbagi di dalamnya untuk anak-anak yatim, tampilan. Pada intinya kita di Yatim Pes itu bagaimana kita menghadirkan senyum anak yatim dengan berbagai berbagai dari para donatur.
0: Anak yatim dikumpulkan di satu tempat.
1: Satu tempat.
0: Lalu seperti apa yang dilakukan di situ? Apakah ada semacam pertunjukan atau
1: betul,
0: kegiatan?
1: Ada pertunjukan, ada kegiatan.
0: Lomba-lombanya mungkin ada juga.
1: Bukan sih sebenarnya lomba, Mas. Kalau di pengalaman kami di Makassar.
0: Iya, iya, boleh cerita ya.
1: Itu kami belanjakan, kami ajak ke mall untuk belanja.
0: Oh gitu.
1: Iya, dengan biaya 200.000 per orang itu bisa belanja sepuasnya. Belanja sepuasnya. Nah, sehingga insya Allah ke depannya siamasi ini juga bisa buat kegiatan-kegiatan seperti itu. Supaya anak-anak yatim ini bisa tersenyum.
0: Baik. Jika mungkin bisa kasih pesan kepada masyarakat yang mungkin saat ini mau gabung jadi relawan tapi masih mungkin ragu gitu ya. Pesan apa yang mau disampaikan?
1: Iya. Ini prinsip sebenarnya, iya. Tadi saya bilang ada seorang filsuf yang mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Kalau siamasi mengatakan aku bermanfaat maka aku ada. sehingga teman-teman jadikan wadah komunitas Syamasi ini khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Itu mungkin mas untuk prinsip saya sebagai membuat komunitas ini. Nah, teman-teman dianggap ada ketika bermanfaat di masyarakat.
0: Jadi masyarakat tidak perlu ragu ya.
1: Iya.
0: Karena itu tadi prinsip kebermanfaatan. Oke. Kalau saat ini dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan komunitas Syamasi dalam menyalurkan bantuan-bantuan yang sudah mungkin dilakukan?
1: Iya, untuk saat ini kami perlu dukungan support ya, support baik dari tenaga, ekonomi, supaya komunitas ini tetap bisa bermanfaat ya, dengan program-program yang kami ingin lakukan ke depannya.
0: Kalau dukungan transportasi, ini kan butuh kendaraan pastinya.
1: Ya, betul. Ya, kalau transportasi memang sebenarnya perlu sekali mas, ya perlu sekali untuk dukungan transportasinya. Kemarin ini dari transportasinya itu berasal dari lembaga-lembaga yang kami kolaborasikan, sehingga teman-teman yang ikut turun itu bukan bukan ekonomi dari mereka, tetapi dari lembaga-lembaga yang kami kolaborasikan. Karena RAB kami ke sana itu ini terkait transportasi sudah ada. Nah, kami kirimkan dulu RAB-nya mas. Kirimkan RAB-nya sekian-sekian berapa orang. Setelah itu kami buatkan lembar pertanggungjawabannya.
0: Baik. Karena dari sini juga dari dialog ini ya, kita harapkan ada dukungan juga dari pemerintah daerah, mungkin bisa salurkan alat transportasi ya kepada komunitas ini dalam menyalurkan seperti Al-Quran tadi, ini tentu sangat positif. Kemudian juga renovasi masjid, juga semoga juga bisa terus dapat dukungan dari banyak pihak.
1: Iya betul. Jadi itu yang penting. Kami ingin berkolaborasi. Kami ingin berkolaborasi, bukan sekedar tim Syamasi saja yang bergerak, tetapi ada beberapa komunitas, lembaga, mari bergabung dan berkolaborasi di Syamasi.
0: Kemarin itu tepatnya di waktu yang sama juga kemarin di Ngobras, kita sama komunitas Paskas, Pasukan Amal Saleh, gerakan infak beras yang itu, ada di Polman.
1: Saya kemarin itu sempat gabung di Makassar mas.
0: Oh,
1: namanya
0: gitu.
1: Paskas juga. Dari awalnya dari situ kami ikut kegiatan-kegiatan itu. Makanya saya berinisiasi bagaimana supaya di Majene juga ada kegiatan-kegiatan hal seperti itu.
0: Maksud saya ini komunitas yang semacam ini bisa diajak kolaborasi ke depannya ya. Karena basicnya itu berbagi, sama-sama berbagi gitu ya. Jadi untuk misalnya menjangkau suatu daerah yang terpelosok dan informasinya mereka sudah punya ini, sudah punya alat transportasi Paskas GIB Polman ini. Oke. Terakhir mungkin karena waktu kita juga tidak lama, Bang Hasanuddin, sebagai penutup mungkin apa yang menjadi pesan inspiratif kepada pendengar RRI Mamuju agar terus semangat kepedulian dan kemanusiaan ini ditumbuhkan. Silakan.
1: Oh ya. Terakhir dari saya, mari khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Ketika prinsip saya, aku bermanfaat maka aku ada, maka saya yakin teman-teman ingin juga melakukan kebaikan-kebaikan di luar sana. Siap.
0: Cukup ya. Baik, baik. Pendengar, kita cukupkan dulu untuk ngobras malam hari ini. Terima kasih kepada Bang Hasanuddin ya, founder komunitas Syamasi, sudah hadir di sini untuk waktu dan inspirasi, juga berbagi pengalaman yang telah dilakukan bersama komunitas Syamasi. Teman-teman di komunitas ini juga titip salam dari kami ya. Semoga bisa terus semangat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan besar yang akan dilakukan. Dan juga dari perbincangan ini pendengar, banyak hal yang bisa kita ambil sama-sama ya. Dan kita harus akhiri jumpa kita di Ngobras. Semoga di lain kesempatan bisa hadir lagi di sini, Bang ya.
1: Siap.
0: Kalau mungkin lain waktu tidak bisa datang ya. Karena majennya jauh nih, cukup jauh dari sini. Jadi bisa lewat kita ketemu di virtual saja ya. Baik, terima kasih untuk waktunya malam hari ini untuk pendengar juga. Saya Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Inspirasi Indonesia.
4: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
5: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
4: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
5: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
4: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Celine Dion ini mengawali perjumpaan kita di malam hari ini di Ruang Rindu. Pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Sebuah lagu yang begitu sederhana, ungkapan I love you ya. Ungkapan kasih sayang atau mungkin kita mengartikan cinta. Tapi kalau Anda punya rasa gengsi yang besar, kayaknya kata-kata ini sulit untuk diucapkan. Di mana kata I love you ini menyampaikan rasa cinta dan ketulusan kepada seseorang yang begitu berarti. Kalau misalnya Anda gengsi untuk mengucapkan, kita sampaikan lewat lagu ini saja.

Lagu I Love You yang dirilis di tahun 96, ini lagu yang begitu populer di masanya ya pendengar ya. Kalau kita mendengar kata I Love You, itu sebuah kata yang sederhana, dimana ketika seseorang yang begitu sudah sangat berarti, ada selain daripada makna cinta, ketika misalnya juga Anda merindukan seseorang, ada makna rindu di dalamnya, atau mungkin ada makna keinginan untuk dekat dengan seseorang yang begitu istimewa. Nah, buat Anda yang malam ini punya satu nama di hati, mungkin lagu ini bisa mewakili sesuatu yang belum sempat Anda ucapkan ya, di mana lagu Ruang Rindu I Love You ini membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini di edisi 1 September 2026. Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat selalu dan juga berbahagia selalu yang penting ya, di mana kita menjalani hari-hari kita selalu dengan kebahagiaan apapun itu yang kita hadapi. Karena ini kita bersyukur kita sudah berjumpa kembali dengan

0: nama 232443. Assalamualaikum Ruang Rindu. Iya, dengan siapa di mana? Mbak Im Putra.
1: Iya.
0: Oh iya, kecil sekali suara ta Mbak Im Putra.
1: Oh, ini Mbak siapa kan?
0: Mega.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ya, gimana kabar di sana?
0: Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar tak di sana?
1: Alhamdulillah juga baik dan juga baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Ih, di sini tadi sempat hujan sebentar.
1: Oh, di Mamuju?
0: Iya. Setelah berapa lama, berbulan-bulan dah hujan.
1: Di sini sudah ini 3 bulan di sini tidak pernah lagi.
0: Oh iya, di sini hujan tapi sebentar sekali, kayak maksudnya tidak sampai berapa menit ya. Lewat sih. Oh, iya. Iya.
1: Hujan lewat.
0: Hujan lewat, tapi ya lumayan membasahi tanaman sedikit.
1: Iya.
0: Iya. Oke, okay, Mbak Im Putra.
1: Masih di sini harus tahu.
0: Bisa, bisa. Kita apa telepon pertama?
1: Oh, lagunya Leto. Namanya Ruang Rindu judulnya.
0: Oke, okay, Ruang Rindu di.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Untuk siapa lagunya ini?
1: Ya, untuk semuanya saja ya. Pendengarnya Ruang Rindu.
0: Oh iya iya iya.
1: Ya, kering selancar dia, ada Ani di Boteng, bapak-bapak saudara di sana, ada juga Kirasi, ada juga Idan, Acore, Ibu Murni, Bu Lia, Tante Dente Kamelis, Ibu Timur, dan punya saja tempat yang di
0: sini. Oke deh.
1: Pak Dente saya, selamat bertugas.
0: Iya, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Im Putra ya. Pendengar, saya mau ngajak lagi pendengar. Oke, kita di selular ya. Ini sudah lama-lama juga di selular tidak connect. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ini kenapa ada suaranya ya? Ataukah hanya di telinga saya? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Iya, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Selamat malam. Dari Lombang ini, Mbak Maga.
0: Dengan siapa di Lombang?
2: Bapak Yuli.
0: Bapak di Lombang-Lombang atau di mana?
2: Di Lombang, Lombang Malunda.
0: Oh, di Malunda, di. Iya, saya kira di Loma-Loma di bawah itu di Kaluk ada itu yang tempat wisata di sana.
2: Oh iya, itu ada kisahnya itu Mbak, itu Loma-Loma dengan Lombang.
0: Bagaimana itu?
2: Ada hubungannya.
0: Hubungan jauh, dekat?
2: Ya maksudnya cerita dari dulu.
0: Oh iya, ditahu ceritanya?
2: Iya, nantilah kita kisahkan.
0: Oh iya, iya, iya. Maksudnya,
2: ada hubungannya deh.
0: Oh ada hubungannya, kenapa namanya Lombang-Lombang, di?
2: Iya, selokan Lombang itu baru Lombang-Lombang.
0: Oh iya, padahal kalau dipikir dia tempatnya agak berjauhan, Di.
2: Iya, tapi ada kisahnya waktu dulu, zaman-zaman dulu.
0: Oh iya, begitu ya. Nantilah Bapak Yuri, iya, kalau ada waktu diceritakan ya. Kita penasaran juga.
2: Iya. Orang-orang tua dulu yang tahu itu.
0: Oh iya, iya, Di. Oh berarti iya. Bapak Yuri belum diceritakan?
2: Ya, ya hanya sekedar tahu begitu aja, tapi begitu belum begitu dalam.
0: Oh
2: hanya
0: iya, takut nanti salah ucap ya.
2: Iya iya.
0: Iya iya iya.
2: Takut kita karena ini luas kan dari.
0: Iya betul.
2: Orang tua yang tahu.
0: Iya betul betul didengar.
2: Oh,
0: sama.
2: Oke Mbak, ini mau minta lagi nih Mbak.
0: Boleh mungkin lagu apa Pak Yuri?
2: Saya coba lagunya Tantum Yahya.
0: Apa judulnya?
2: Haryati.
0: Tantum Yahya.
2: Iya, Haryati.
0: Haryati, Dik, saya cari dulu salam-salam.
2: Iya. Ya, salam-salam dulu yang tadi lewat siapa ya?
0: Yang tadi lewat.
2: Pertama. Bain, Bain Putra.
0: Bain Putra.
2: Kemudian Mas Erwin di Jalan Tomasati, Ibu Ani.

0: Bapak Ulan, Bapak Haji Khairuddin, dan Pak Guru di Tepalan, Pak Mahir, dan Haji Jafar, dan orang tua kita di Lombok, Pak Norman, dan Zidan, dan Ilu Tiwasan Asri, dan Bang Antonian Rekang Luri. Dan semua pendengar Ruang Rindu Berbagi Rindu.
1: Tante Wiyahya, lagunya tadi siapa?
0: Tante Wiyahya.
1: Ariyati ya?
0: Ariyati ya.
1: Oh iya ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay, untuk Mbak Mega, terima kasih banyak. Yeah. Selamat melaksanakan tugas dan sukses di tadi.
1: Yeah.
0: Semoga RRI memuji tetap di udara.
1: Amin.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Yuri. Dan juga pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-996 atau di 426-23-22443 menemani kebersamaan kita di malam hari ini di Ruang Rindu. Oke, kita angkat lagi. Kita ganti-gantian ya pendengar ya, karena kan kita punyanya tiga, ada di seluler 443, kita ke WhatsApp lagi. Assalamualaikum, mau bilang Pro Dangdut, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Gara-gara penyiarnya ini salah-salah, salah-salah juga pendengar tahu sebut.
2: Tidak ada salahnya kalau ini ya.
1: Iya. Apa kabar, Ifdalia ini ya?
2: Iya.
1: Oke, apa kabar Ki?
2: Alhamdulillah.
1: Lagi apa malam ini Ifdalia?
2: Lagi duduk-duduk sambil anu.
1: Di rumah sambil ngopi ya atau apa?
2: Enggak, Ji. Lagi jualan.
1: Oh. Jualan di rumah tak atau bagaimana?
2: Iya.
1: Oh, apa dijual?
2: Campur-campur.
1: Oh, iya kayak sembako begitu di.
2: Iya.
1: Tapi jam segini masih ada biasa pembeli sampai tengah malam?
2: Iya, sampai jam 11 sih.
1: Oh, jadi jam 11 kita tutup ini?
2: Iya.
1: Oh, ada biasa beli sampai jam 11 juga?
2: Iya, ada sih.
1: Ya Alhamdulillah. Berarti begadang ini yang jaga?
2: Iya, sampai jam 11. Kalau selesai jam 11, mi ya tutup.
1: Iya, karena selesai juga Ruang Rindu jam 11 jadi tutup. Itu juga memang yang temani, Di. Oke deh, Ifdalia.
2: Bisa rekris lagu?
1: Boleh, mau ke lagu apa?
2: Lagunya, anu, no pia call packing biar ku simpan rinduku.
1: Oh, oke, okay. Biar ku simpan rinduku Di, saya carikan Ki dulu. Salam-salam Ki.
2: Ya Umi di sudut kota ada Gibran di bunga-bunga, Pak Salman di Galau Lombok, Kane Janggo, Piko Sari, Puski Amelia, Anto Enrika, Maulana, Kabrahan, Kane Saki, Sidang Uni, Bunda Adi, Bapak Wati, Mama Wati, Pak Adil, Ayah Wani Rakbas, Sultan di Galuntulu. Ada Bobi di Campalagiang, Bu Darmawati, Bu Murni, Bu Lia, Alessardino, Bu Mida, Gunawan di Salari, Ani di Boteng, Asri di Luwu Timur, dan semua-semuanya mau sampai terkecuali.
1: Okay,
2: selamat malam, selamat beristirahat.
1: Yeah.
2: Siapa lagi?
1: Mega.
2: Mbak Mega yang cantik, makasih. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Ifdalia yang hari ini, malam ini lagi jaga tokonya. Semoga tokonya laris ya. Kalau tetangga Ki Ibu Ifdalia kesana Ki belanja tahu. Kalau dekat-dekat Ji dari rumah tak ya. Ibu Ifdalia buka terus sampai jam 11 katanya tadi. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, dapat bergabung di 0822-9609-996. Biar malam ini kita semakin rindu, kita hadirkan Ruang Rindu dari Letoh.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

0: Pendengar, ada rindu yang kita sampaikan, tapi ada juga rindu yang akhirnya hanya bisa kita simpan sendiri. Rindu apakah itu? Bukan karena kita tidak sayang ya, mungkin karena justru perasaan itu yang terlalu sulit untuk kita ungkapkan. Dengan lagu Novia ini, biar ku simpan rinduku, ada ya pendengar yang mungkin punya rindu tapi dipendam-pendam sampai saat ini akhirnya kayaknya rasanya tidak bisa tenang. Sebuah lagu yang lekat dengan suasana cinta dan kerinduan, apalagi malam ini kita dalam ruang rindu. Lagu ini pendengar sejatinya populer di tahun 90 dan sangat romantis kita dengarkan bersama di malam hari ini. Dan Mika Pika masih mengajak Anda dapat bergabung di 0822-9609-0996. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Ibu Mida berarti.
1: Iya, oh, selamat malam juga ya.
0: Apa kabar?
1: Mama Ulan juga.
0: Oh, Mama
1: minta
0: Ulan.
1: Maaf ya.
0: Mama Ulan ya.
1: Iya, jadi iya. Minta maaf ya.
0: Kenapa minta maaf?
1: Ya, pernah saya bohong. Pernah kita bertanya, dia bilang, apa tadi itu Bapak Ulan, saya bilang.
0: Iya.
1: Jadi saya bilang kakak sepupu itu buka bapak ulang, jadi saya minta maaf ya.
0: Jadi sebenarnya yang mana ini betulnya?
1: Ya, mama ulang sebenarnya.
0: Oh, mama ulang sebenarnya. Jadi Ulan sekarang sudah besar kah?
1: Iya, sudah besar.
0: Umur berapa Mi Ulan sekarang?
1: Anak pertama itu.
0: Oh, ulang. Anak pertama. Oh ya, oh itu kayaknya bapak ulang itu yang di belakang ini. Ikut-ikutan
1: iya.
0: Nyaut ya. Lagi apa ki ibu Mida?
1: Lagi di pemparing kami ini Mbak Mega.
0: Mau tidur ya?
1: Iya. Tapi kita mau mendengar dulu ruang rindu.
0: Oh iya, mau ki dengar lagu apa?
1: Lagunya Ita Purnamasari, Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu untuk Bapak Ulan ya?
1: Iya.
0: Cinta kepadamu ya, saya carikan Ki dulu, salam-salam Ki.
1: Iya, kirim salam, ada tadi Dahlia Pandini, ada juga Melia, ada juga Fatida, ada juga Antok dan Rekang, terus ada juga Bobby, Mulana, Abraham, Kipram, Pak Salman, Baim Putra, ada juga Pak Pak Yuli, Pak Sultan, ada juga Erwin di Jalan Teman Safi, ada juga Asri di Lubuk Timur, ada juga Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ibu Sahara, Ibu Murni, Anik di Bote, Pak Rizal Talud, Pak Mahir di Tapalan, dan semuanya pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali Mbak Mega.
0: Okay,
1: ya, buat Mbak Mega. Pencipt tugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida. Oke, baik, saya mau angkat lagi penelpon. Kita ke ini ya. Di seluler, ada yang gabung di seluler? Assalamualaikum, ruang rindu. Assalamualaikum, oke terputus ya. Assalamualaikum ruang rindu.
2: Halo, assalamualaikum ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Kak Mega.
0: Iya, selamat malam, Bobby ya.
2: Iya betul.
0: Apa kabar Ki Bobby?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabarnya baik. Lagi apa ini Bobby?
2: Alhamdulillah. Ya, lagi istirahat di ini. Di rumah.
0: Oke, okay. Lagi istirahat di rumah ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Mau ikutan di Cintaku Padamu?
2: Nah, ikutan saja lagunya Mbak Mega.
0: Oh iya.
2: Nah, di Ita Purnamasari ya.
0: Oh iya iya. Silakan salam-salam.
2: Oke, okay, menyapa yang baru lewat Ibu Mida. Sama Bapak Ulan. Selamat malam, ada Bapak Yuli. Kemudian ada KMS, ada Siani Alia, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Amar, Aco Herudin, ada Anik Goteng, ada Sultan, kemudian ada Tanti Pelipur Lara di Makassar. Dan semuanya Mbak Mega tanpa terkecuali. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya baca pesan dulu ya, takutnya tenggelamin pendengar. Assalamualaikum Ibu Norma di Wawana Budong-Budong. Malam ini mau dengar lagunya Mayang Sari, Tiada Lagi. Salam untuk semua saja tanpa terkecuali Mbak Mega. Jangan lupa diputar lagunya ya. Insya Allah ya, kalau waktunya cukup. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, kau segalanya bagiku, Dian Pesesa dari Rezki Amalia. Lagi monitor Mbak Mega, salam cantik selalu. Terima kasih. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu dari Ani di Boteng. Mau dengar lagunya Ani Kirera, Cinta Tak Berbatas Waktu. Kirim salam buat Asri di Luwu, ada Erwin, di Tamasapi, Baim Putra. Makasih Pak Ani, Saudara Ifdalia Pandini, Ibu Norma, dan semua pendengar penyiar lanjut tugas. Terima kasih. Terima kasih juga. Baik. Oke, saya angkat satu lagi ya. Ini lagunya yang masuk pendengar, insya Allah kalau waktunya cukup kita putar, tapi kalau tidak, tidak apa-apa, ikutan saja ya. Jangan galau-galau karena hari ini kita berbagi rindu di malam ini. Oke, saya mau angkat lagi, tadi ini di seluler terputus, bisa gabung kembali di 0822-9609-996 atau di 426-23-22443. Assalamualaikum.
3: Alaikum sayang.
0: Assalamualaikum sayang. Aduh, kalau gini kayaknya setom ya, apa maunya? Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Oh, dari
0: Sipatuo.
3: Iya, Sipatuo.
0: Iya, Sipatuo. Lagi apa malam ini?
3: Oh, habis karaokean tadi di rumah.
0: Oh, habis karaokean di rumah.
3: Iya.
0: Ya, habis karaokean.
3: Ya, latihan karena mau lagi lomba karaoke di situ, Bang.
0: Oh, iya, Di.
3: Iya. Kita tahu di mana lokasinya.
0: Oh, iya ya. Pokoknya rajin-rajin ke latihan. Ikutan mah ke lagunya nah.
3: Oh, enggak bisa request lagu.
0: Iya, takutnya enggak bisa terputar.
3: Tadi malam itu.
0: Kenapa tadi malam?
3: Telepon kak tidak ada diangkat-angkat.
0: Tadi malam kapan? Tadi malam kapan?
3: Hah?
0: Yang semalam, bukan saya kayaknya tadi malam.
3: Sorry, yang semalam.
0: Oh, kayaknya bukan saya yang siaran tadi malam.
3: Siapa?
0: Kemarin saya libur, siapa ya?
3: Oh, tidak ketahui itu. Oh, bukan kak Mbak Nita.
0: Oh, kurang tahu. Jadi ketiduran di udara.
3: Iya, capek aku menunggu.
0: Oh, Masya Allah, begitulah. Karena dimaklumi juga banyak penelpon ya.
3: Iya.
0: Salam-salam.
3: Barusan ke ini masuk.
0: Barusan ke masuk. Oh iya, yeah. Salam-salam yang kembali nah.
3: Oh iya, yeah. Hari tadi Mama Bida sama suaminya. Ada juga Dilu Timur Asri. Ada juga Bapak Sultan, Pak Sultan, ada juga Ibu Lia, Ibu Norma, siapa? Dalia Pandini, Dalam Kendar dari Karampuang, ada juga Bobby, ada Fiko, ada juga Maulana, ada di Antok Dian Rekan, ada juga Pak Core, Pak Sidan, Pak Roy. Ya semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Buat Mega, mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur sama keluarga.
0: Iya.
3: Makasih Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih bisa bergabung pendengar ya di WhatsApp. Ada yang menelpon bisa bergabung di 0822-9609-0996. Kita ganti-ganti ya pendengarnya. Jangan sampai bilang kenapa Mbak Mega ini terus tidak ya. Kita ganti. Kita hadirkan Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar tiada lagi dari Mayang Sari, pendengar tidak terasa ya perjumpaan kita di Ruang Rindu. Mungkin ada penelpon terakhir yang mau bergabung bersama kita di malam hari ini, dapat bergabung bersama kami yang mungkin mau berkirim salam bersama kami di malam ini di 0822-9609-0996. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Ron berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Pak Erwin.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Lagi apa?
1: Cuma lagi duduk-duduk ini Mbak Mega.
0: Belum tidur ya berarti ya?
1: Iya.
0: Masih duduk-duduk. Hujan juga tadi sore di sana?
1: Iya, hujan.
0: Iya, tadi sempat hujan di sebentar, Ji.
1: Iya.
0: Tapi deras sekali.
1: Iya.
0: Oke, Pak Erwin, terakhir mungkin salam-salam boleh ya?
1: Iya. Cuma ikutan saja lagunya kalau masih ada lagu.
0: Iya, masih ada lagu ya.
1: Oh iya.
0: Kalau segalanya sebentar, iya.
1: Iya, insya Allah.
0: Oke.
1: Ya, kirim salam, ada tadi Anik di Mida Diadi bersama Bapak Ulang, apa kabar malam ini. Terus ada juga Cok Herudi, ada Bapak Rizal, ada Pak Mahir di Tepalan bersama mantan pacarnya. Terus ada juga Srian di Majene bersama Alia, ada Lesardino, Fadila, ada Dina. Ada Pak Salman di Galuh Lombok bersama Pak Sultan, ada Bang Sidan, ada Antok Cintekan bersama Sri Dilut Timur, ada Ibu Lia, ada Amar, ada Darmawati tadi, terus ada juga Bapak Yuli di Lombang sana, ada Pak Jamili, ada Ibu Murni. Ya pokoknya semuanya dari tanpa terkecuali Mbak Mega. Buat Mbak Mega selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mohon maaf ya pendengar, telepon yang masuk tidak bisa saya angkat karena waktu harus mengakhiri kita. Banyak yang menelpon tapi tidak bisa saya akomodir semua ya. Untuk tadi Rizky Amalia yang adanya Kaulah Segalanya versi Rutsana ya, itu saja yang terakhir untuk kita malam hari ini. Terima kasih sudah menemani kebersamaan kita pendengar. Berbagi malam, tentunya berbagi rindu di malam ini, setiap requestan dan juga salam pendengar punya arti bagi seseorang yang mendengarkannya. Saya pamit, mungkin malam ini ada rindu yang kembali hadir di sebuah lagu, ada kenangan yang tiba-tiba muncul ketika saya putarkan lagunya dan kembali teringat, tidak apa-apa ya. Karena merindukan seseorang bukan berarti kita tidak pernah memiliki sebuah cerita bersamanya. Dan tentunya setiap cerita punya arti. Buat Anda yang masih malam ini belum istirahat, selamat istirahat untuk Anda yang akan istirahat dan juga yang masih berjaga, selamat berjaga. Saya pamit di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam.

0: RI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM. Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ghibah itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri, masalah antara.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

bangsa Indonesia dengan ini menyatakan

Bencana sering terjadi tanpa peringatan, sehingga Anda membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi bencana adalah tas siaga bencana. Tas siaga bencana merupakan tas tahan air yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan tas ini sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Apa saja sih isi tas siaga bencana ini? Pertama, surat-surat penting seperti surat tanah, ijazah, dan lain sebagainya. Kedua, pakaian untuk keperluan 3 hari. Ketiga, makanan ringan yang tahan lama. Keempat, air minum, setidaknya mencukupi kebutuhan untuk 3 hari. Kelima, kotak obat-obatan atau P3K. Keenam, senter, lilin, ataupun korek api. Ketujuh, radio dan ponsel, serta power bank. Kedelapan, uang cash. Kesembilan, peluit untuk alat bantu minta pertolongan. Kesepuluh, masker dan perlengkapan mandi.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

justru tuh masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Halo, selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada dengar terdengarnya Rumah Musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini 1 September 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami di Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simbol kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 serta di 97,6. Hari ini Rabu 2 September 2026 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga jam 12 malam nanti. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju. Dimanapun saat ini Anda dapat mendengarkan siaran kami. Kembali menjumpai Anda di Mamuju pagi ini untuk edisi siar hari Rabu tanggal 2 September 2026 menemani Anda. Saya Randi sampai pukul 11 siang nanti dengan rangkaian program acara. Berharap untuk hari ini kita semua dilancarkan untuk aktivitas kita, juga hari ini semuanya dalam kondisi yang tetap baik dan sehat. Kita akan awali jumpa kita pagi hari ini dengan pengajian dan terjemahan Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 sampai dengan 10 dibacakan Sahri Suwa dan Halimah.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu, Ya Allah, lagi Maha Agung. Assalamualaikum.

Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk,

0: terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Manusia adalah makhluk sosial yang ternyata tidak dapat hidup sendiri. Mereka selalu memerlukan bantuan. Karena itu, bohonglah orang yang mengatakan bahwa dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Islam menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa saling tolong-menolong. Tentu saja, tolong-menolong dalam hal yang positif. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Era di Mamuju. Segera kami hadirkan untuk Anda dialog Mutiara Pagi untuk hari ini Rabu 2 September 2026.
1: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju. Di mana saja berada, kita kembali hadir menjumpai Anda di Dialog Mutiara Pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersama dengan narasumber kita seperti biasa yang akan membawakan topik fikih mawaris, ada Ustadz Abdul Wahab SPD SOS MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, terima kasih sudah bisa kembali hadir di Dialog Mutiara Pagi hari ini Ustadz ya. Ya, silakan sebagai pengantar topik kita di pagi hari ini, silakan Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala karunia untuk menikmati segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bersyukur dan senantiasa menguatkan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar Pro 1 RRI Mamuju yang sama-sama berbahagia di hari ini, di pertemuan kita di apa namanya di pagi ini, seperti yang biasanya kita bahas terkait dengan fikih mawaris, yang insya Allah tema kita terkait dengan fikih mawaris, warisan bukan tempat membalas jasa atau dendam, dan jika ada perselisihan jangan berkelahi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jelas bahwa warisan itu bukan tempat balas jasa, ataukah sebaliknya, bukan balas jasa tapi dendam. Dan juga ketika ada perselisihan, jangan kita melakukan hal yang lebih anu adalah berkelahi, bahkan sampai saling bunuh membunuh. Kan ini ada yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Rima Buja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang berkata begini, dia tidak pernah merawat orang tuanya, jadi dia tidak boleh mendapatkan warisan. Jadi ada yang berkata, dia tidak pernah merawat orang tuanya, jadi dia tidak boleh mendapatkan warisan. Ada juga begini, bahwa dia anak paling tua, jadi tanah ini untuk dia. Mungkin ada juga yang berkata begini, saya yang mengurus orang tua saya sampai meninggal, maka saya yang layak dapat lebih banyak. Nah, Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita harus hati-hati terkait dengan ini. Jasa, kasih sayang, dan pengorbanan itu harus dihargai, betul. Jadi jasa, kasih sayang, dan pengorbanan seorang anak kepada orang tuanya itu betul-betul harus dihargai. Tetapi terkait dengan hak waris, itu memiliki aturan tersendiri. Nah, di hak waris itu memiliki aturan tersendiri. Karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, jangan campurkan hak waris dengan hadiah, dengan hibah, dengan upah, dan atau penghargaan. Jadi jangan dicampurkan terkait dengan hak warisan dengan hadiah, ataukah hibah, ataukah ingin diberikan penghargaan, ataukah dibalas upahnya atau jasanya. Semuanya ini memiliki hukum yang berbeda Bapak Ibu. Jadi berbeda hukumnya. Kalau mau hukum ya dalam ekonomi ya, orang yang berjasa harus diberikan imbalan. Begitu Bapak Ibu yang dimulakan. Dan begitu juga hak waris itu, tentang kaitan dengan warisan itu sudah jelas aturannya. Sedemikian ya. Jadi sudah ditentukan, tidak mengenal, tidak melihat terkait dengan dia penghargaannya ataukah upahnya ataukah yang tadi bahwa balas jasa ataukah dendam gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sudah jelas ya, jadi tidak keduanya itu memiliki hukum yang berbeda, semuanya memiliki hukum yang berbeda terkait dengan penghargaan, upah, kemudian jasa, dan tentu yang negatifnya adalah karena dendam maka dia tidak dapat warisan. Sebagaimana pernyataan tadi, ada orang yang mengatakan dia tidak pernah merawat orang tuanya, jadi dia tidak boleh mendapat warisan. Dia selalu pukul orang tuanya sehingga dia tidak boleh dapat warisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, jika terjadi perselisihan jangan langsung berkelahi. Jangan kita langsung berkelahi. Islam itu mengajarkan tentang penyelesaian dengan ilmu dan perdamaian. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman usalluhu khair, jadi perdamaian itu lebih baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas tadi An-Nisa 128 itu menguatkan kita. Maka ketika terjadi persoalan, pertama kumpulkan seluruh ahli waris, kemudian inventarisasi seluruh harta, kemudian pisahkan harta pribadi, pewaris, dan harta bersama. Kemudian yang keempat, identifikasi hutang kewajiban dan persawasiat, dan tentukan ahli waris, hitung bagian warisan itu, kemudian musyawarahkan. Jadi begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pesan khusus untuk kita semua bahwa kita hidup ini masyarakat sangat berunjung sifat apa namanya? Persaudaraan, saling membantu dan musyawarah ya, saling membantu dan musyawarah keluarga yang diutamakan. Jangan sampai persoalan tanah dan harta menghalangkan persaudaraan. Tanah warisan itu benda, saudara itu adalah manusia. Jadi tanah itu adalah tanah warisan itu adalah benda, saudara itu adalah manusia. Nah, jangan sampai mereka mempertahankan tanah, kita kehilangan saudara. Jangan sampai karena pertahanan hak kita kehilangan adab. Islam tidak melarang saudara untuk memperjuangkan haknya, tetapi Islam mengajarkan yang namanya perjuangan hak dengan cara benar dan bukan dengan kedudukan. Sekira itu singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bahwa sesungguhnya tidak semua harta itu ditinggalkan otomatis menjadi harta warisan. Kemudian mari kita rentikan dahulu mana harta pemilik milik pewaris, kemudian baru diselesaikan yang namanya kewajiban pewaris sebelum harta dibagikan. Setelah itu baru tentukan ahli waris sebagian masing-masing. Kalau jangan jadikan sengketa warisan itu sebagai alasan untuk bagaimana apa namanya memutus secara terakhir lagi melakukan kekerasan. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa semoga diperbaiki hubungan keluarga kita, tidak ada lagi dendam, tidak ada perselisihan dan seterusnya, sehingga kita disatukan hati-hati kita dan saling jasa terjaga secara terakhir dengan keluarga kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, Ustadz, apakah memungkinkan untuk kita jawab pertanyaan? Karena juga pagi ini Ustadz ada kegiatan ya, Ustadz ya?
2: Iya, betul.
0: Boleh kita jawab pertanyaan, Ustadz?
2: Boleh mungkin satu atau dua.
0: Iya, baik. Ada satu pertanyaan, Ustadz, dari Bu Hasna di Wonomulyo. Ustadz menanyakan begini, kalau ada anak yang pernah durhaka kepada anaknya, kepada orang tuanya, memukul begitu Ustaz, sehingga orang tua tidak mau lagi memberikan warisan, apakah otomatis si anaknya tidak mendapatkan lagi warisannya begitu Ustaz?
2: Iya.
0: Ibu Hasna di Wonomulyo, kalau orang tua atau kalau anak pernah durhaka atau memukul orang tuanya gitu Ustaz, sehingga orang tua ini tidak sudi lagi untuk memberikan warisannya, apakah otomatis sang anak tidak terima lagi warisan?
2: Oh iya, baik. Terkait dengan ini Hasna di yang bertanya, terkait dengan ini betul, ini problem yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwasanya ada saja yang orang tua yang merasa apa namanya terzolimi karena istilahnya dendam ya, Ini perlu dipisahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dendam itu tidak menghapus menghapus warisan.
0: Iya.
2: Oke, halo?
0: Iya, iya. Diteruskan Ustaz.
2: Halo?
0: Iya, diteruskan Ustaz, silakan.
2: Jadi, apakah kalau diberikan pertanyaan apakah dendam orang tua kepada anak dapat menghapus warisan? Oh, sama sih tidak Bapak Ibu. Jadi tidak otomatis ya. Dalam fikih mewaris kita, dendam, sakit hati, hubungan yang tidak baik atau orang tua tidak merelakan anak bukanlah penghalang warisan itu dengan sendirinya, artinya menggugurkan hak seorang ahli waris. Jadi Allah yang telah menetapkan bagian warisan. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Ini kan surah An-Nisa ayat 11 yang selalu kita ulang-ulang Pak Andi ya. Jadi ketika orang tua meninggal, hak waris itu ditentukan berdasarkan hubungan kewarisan dan keadaan yang menjadi penghalang menurut syariat. Jadi bukan berdasarkan rasa suka dan tidak suka. Nah, jadi bagaimana jika orang tua itu berkata sebelum meninggal, saya tidak akan memberikan warisan ini kepada anak saya karena saya telah dendam kepadanya, telah membuanginya. Nah, ini tidak sendirinya menghapus hak waris anak itu sendiri. Jadi ini tidak menghapus hak waris itu anak sendiri. Karena kenapa? Jadi berbeda jika orang tua semasa hidup itu memberikan hibah ya. Ya hibah kemudian mempunyai aturan tersendiri. Itu sudah harus dibedakan dari warisan kalau terkait dengan hibah. Nah demikian juga misalnya orang tua ada wasiat. Itu tidak dapat begitu saja digunakan untuk menghapus hak waris yang telah ditetapkan. Jangan sampai lebih dari sepertiga. Nah kapan hak waris memang bisa digugur itu memang penghalang. Jadi yang bisa menggugurkan hak warisan itu adalah penghalang ya. Yang pernah kita bahas ya Pak Randi bahwa mawani al-iris ya, seperti perbedaan agama, pembunuhan ya terkait atau membunuh ya terhadap pewaris, kemudian yang lainnya ya memberikan. Jadi sudah ditentukan dalam kompresi hukum Islam kita itu tentang mengenai orang yang berhalang menjadi ahli waris berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Jadi secara singkatnya begini Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dendam tidak menghapus warisan. Sekali lagi, dendam tidak menghapus warisan ataukah karena memang itu jelas itu dendam itu kalau begitu ibunya ya. Jadi kalau orang tua sakit hati atau tidak ikhlas kepada anaknya itu persoalan hubungan dan akhlak. Sekali lagi persoalan hubungan Allah bukan otomatis menjadikan penghalang warisan. Jadi hak waris itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala selama anak tersebut memenuhi syarat. Apa syaratnya sebagai ahli waris ya? Apa syaratnya dia sebagai ahli waris tidak mempunyai penghalang warisan waris yang ditetapkan oleh hukum, maka warisnya tetap ada. Karena itu jangankah jadikan dendam itu, jadikan itu sakit hati itu sebagai alasan untuk mengambil hak yang telah Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Justru sebaliknya, jadi warisan itu mesti menjadi sarana menegakkan keadilan, bukan memperpanjang dendam dalam keluarga. Mungkin begitu jawaban singkat saya Pak Randi dan yang bertanya tadi Pak. Terima kasih atas pertanyaannya dan mudah-mudahan kita paham bahwa begitu sedemikian adanya.
0: Iya, Ibu Hasna di Mamuju. Apakah boleh satu lagi Ustaz sebelum iya. Baik. Ini pertanyaan dari kolom komentar kita Ustaz menanyakan bahwa ketika suami meninggalkan beberapa istri, apakah pembagian warisan terhadap istri ini seperti apa? Gitu Ustaz, silakan.
2: Terima kasih yang bertanya di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dengar semua, untuk mutiara pagi juga di semua waris. Dan terkait dengan pertanyaan ini bahwa apakah ketika dia banyak istrinya bagaimana pembagiannya, begitu sederhana ya Pak Randi ya?
0: Iya, iya. Iya.
2: Pembagiannya itu sesuai dengan kadar atau aturan dari hak istri itu sendiri. Hak istri itu ada dua ya. Seperdelapan ketika tidak ada anaknya dan seperempat ketika ada anaknya. Nah, kalau dia punya banyak istri maka seperdelapan itu yang dibagi.
0: Baik.
2: Jadi yang anak ini yang masukkan suaminya ya. Suaminya punya anak, berarti otomatis istri 1, 2, 3 itu dianggap bahwa suaminya punya anak, maka posisinya istri semuanya adalah 1/8. Nah, 1/8 itulah dibagi dari berapa jumlah istrinya. Misalnya istrinya ada 4, maka 1/8 itu dibagi 4. atau 10 juta maka itu 10 juta itu dibagi 4. Jadi beda kalau sendiri, 10 juta ya tetap 10 juta didapat atau tetap terdapat. Tapi ketika 2 atau 3 4 maka itu yang dibagi sedemikian. Artinya semakin kecil dan karena pembagiannya tetap sedemikian tapi harus dibagi dengan jumlah istrinya. Begitu sederhananya, Pak Sandi.
0: Iya, baik. Ustadz, mungkin kita cukupkan ya untuk pagi hari ini karena juga Ustadz pagi hari ini ada kegiatan taruh mahasiswa baru di Uni Maju, Ustadz ya?
2: Iya, betul.
0: Iya, baik. Ya, pendengar, singkat saja untuk mutiara pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Juga terima kasih kepada Ustadz Abdul Wahab. Insya Allah di pekan depan kita teruskan kembali dengan topik yang lain, Ustadz. Baik.
2: Terima kasih.
0: Iya, baik. Kita akhiri dialog mutiara pagi hari ini. Saya Randi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju. Sari berita, data desil tidak sesuai. BPS Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memperbarui data sosial ekonominya secara mandiri. Akibat musim kemarau, dua warga di Mamuju Tengah meninggal dunia akibat diterkam buaya di sungai. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya, Rabu 2 September 2026 bersama saya Randi. Kami hadirkan informasi yang pertama, pendengar. Data desil tidak sesuai. Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memperbarui data sosial ekonomi secara mandiri. Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Menanggapi keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian kategori desil dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memperbarui data sosial ekonominya secara mandiri. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, dalam dialog interaktif RRI Mamuju, Senin 31 Agustus 2026 mengatakan, masyarakat dapat melakukan pemutakhiran apabila data yang tercatat dalam DTSEN sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini. Ia menjelaskan, masyarakat dapat mengecek posisi desil masing-masing, sekaligus memperbarui data kondisi sosial ekonominya melalui kanal resmi yang telah disediakan BPS. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemutakhiran data secara langsung melalui kantor desa atau kelurahan setempat yang telah menyediakan petugas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ia memaparkan, hingga saat ini tercatat sekitar 220 masyarakat di Sulawesi Barat telah melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi secara mandiri melalui BPS.
2: Yang pertama tentu saja masyarakat silahkan bisa mengecek ya DTSN, posisi DTSN-nya masing-masing. Ada kanal di BPS juga menyediakan ya, dan bisa juga memperbarui update langsung ya. Selain mengecek juga bisa update kondisi sosial ekonominya seperti apa saat ini melalui kanalnya DTSN kecil ya, stripform.bps.go.id. Melalui itu juga bisa melalui kantor desa kelurahan setempat. Di sana ada petugasnya yang sudah ditunjuk untuk melayani kebutuhan masyarakat.
1: BPS Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data sesuai kondisi sosial ekonomi terkini dengan memberikan informasi yang benar. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sudah melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kementerian Sosial Republik Indonesia meninjau pembangunan sekolah rakyat di Mamuju. Berikut laporannya bersama reporter Marhadi Umar.
3: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri.
4: Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI mengapresiasi sinergi erat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dan ODIF Kemensos RI, Anna Puspasari, usai mengikuti rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS bersama dengan Sekretaris Daerah dan jajaran OPD di Bamu pada Senin 31 Agustus 2026. Anna menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat bergerak sendiri tanpa kolaborasi aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa hasil peninjauan langsung menunjukkan seluruh sarana dan sumber daya pendukung telah siap untuk memfasilitasi 450 peserta didik yang akan menempati sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, seluruh fasilitas dan ketersediaan tenaga pendidik, wali asuh, hingga asrama sudah tercukupi.
3: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri dan dibantu dari Pemda, dari OPD setempat. Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS. Jadi sebenarnya kalau jumlah total nanti akan ada 450 menempati lokasi ini, semuanya sudah dicek dan untuk guru, wali asuh, wali asrama itu sudah tercukupi. Mudah-mudahan sekolah rakyat di sini bisa berjalan dengan lancar sebagai miniatur dari pengentasan kemiskinan program prioritas Bapak Presiden.
4: Anna berharap keberadaan sekolah rakyat terintegrasi 3 Sulbar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Sekolah ini diproyeksikan menjadi percontohan konkret dalam mendukung program prioritas Presiden. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Sekda Sulawesi Barat Junda Maulana menginstruksikan pelaksana proyek pembangunan sekolah rakyat untuk memperketat pengamanan dan memisahkan jalur akses antara siswa dan pekerja konstruksi. Laporannya kembali disampaikan Marhadi Umar.
5: Pekerja harus dilanjutkan ya sesuai dengan jadwal yang ada.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menginstruksikan pelaksana proyek pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat untuk memperketat pengamanan dan memisahkan jalur akses antara siswa dan pekerja konstruksi. Hal tersebut disampaikan Junda usai memimpin rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Barat di Mamuju pada Senin 31 Agustus 2026. Menurut Junda, di tengah proses pembangunan fisik yang masih berlangsung, Pemprov Sulbar memprioritaskan faktor keselamatan serta kenyamanan peserta didik yang akan memulai kegiatan MPLS. Untuk itu, ia meminta pihak kontraktor pelaksana dan pengelola sekolah untuk menetapkan standar operasional pengamanan yang ketat di area lokasi proyek. Junda juga menegaskan bahwa pengerjaan infrastruktur fisik, gedung dan fasilitas penunjang harus terus berjalan tepat waktu sesuai dengan target alokasi daya tampung keseluruhan. Menurutnya, untuk menampung sebanyak 1.050 siswa secara utuh, seluruh fasilitas, ruang kelas dan asrama harus siap.
5: Ya, yang pertama, pekerja harus dilanjutkan ya, sesuai dengan jadwal yang ada. Tadi saya bilang kalau kita mau menerima seluruhnya maka 1.050 ruang kelas asrama harus siap. Fasilitasnya juga harus siap. Yang kedua, jangan bergabung antara pekerja dengan siswa. Jalannya dipisah. Ya. Yang ketiga, pengamanan supaya anak-anak kita tidak terdampak dari proses pembangunan yang sementara berjalan. Itu yang kita harapkan.
4: Dengan berbagai kesiapan tersebut, pemerintah optimis MPLS dan proses belajar mengajar tahap awal sekolah rakyat dapat segera dilaksanakan dan tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan siswa. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Walhi Sulawesi Barat menyoroti draft revisi rencana tata ruang wilayah atau RTRW Sulawesi Barat yang sedang disusun pemerintah tidak dapat diakses oleh publik. Muhammad Ilham menyampaikan laporannya.
7: Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sulawesi Barat, Repli Sakti Sanjaya mengungkapkan draft revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Sulawesi Barat yang sedang disusun pemerintah tidak dapat diakses oleh publik. Masyarakat sipil disebut tidak dilibatkan dalam proses pembahasannya. Repli menyebutkan hal tersebut dalam dialog Green Radio di RRI Mamuju Sabtu 29 Agustus 2026. Ia membahas dampak karhutla dan krisis iklim bersama Dewan Daerah Walhi Sulawesi Barat Muhsin yang tergabung dari Pulau Wali Mandar. Menurut Repli, RTRW merupakan aturan penting yang menentukan arah pemanfaatan daratan dan lautan di Sulawesi Barat ke depan. Ia menegaskan proses penyusunan yang tertutup ini berpotensi mengulang pola alih fungsi kawasan ekosistem esensial untuk kepentingan korporasi. Hutan maupun lahan gambut disebut rawan dialihfungsikan menjadi kawasan perkebunan skala besar tanpa pengawasan publik. Repli mendesak pemerintah melibatkan masyarakat adat, komunitas lokal, dan seluruh elemen masyarakat sipil dalam proses penyusunan RTRW tersebut. Ia menyebut pelibatan masyarakat sipil menjadi salah satu dari 7 rekomendasi Walhi untuk penanggulangan krisis lingkungan di Sulawesi Barat. Kebijakan tata ruang yang partisipatif dinilai penting agar lebih berpihak pada wilayah kelola rakyat.
8: RTRW sekarang sedang direvisi di pemerintah kita. Pemerintah sedang merevisi draft RTRW. Apa itu RTRW? Rencana Tata Ruang Wilayah itu adalah sebuah aturan yang mengatur mau diapakan ini daratan dan lautan kita di Sulawesi Barat. Ini kita harus kawal sama-sama. Tapi sampai hari ini, draft itu tidak bisa diakses oleh publik. Kan kita tidak pernah dilibatkan, masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam proses pembahasannya itu. Padahal harusnya masyarakat adat, komunitas lokal, bahkan teman-teman seluruhnya itu bisa dilibatkan dalam proses penyusunan ini karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
7: Lebih lanjut, Repli menambahkan keterlibatan publik juga penting untuk memastikan tidak lagi terjadi alihfungsi kawasan esensial secara masif ke wilayah kelola korporasi. Dia menegaskan walhi dan masyarakat harus sama-sama mengawal proses revisi tata ruang ini. Dia berharap pemerintah membuka akses draft RTRW kepada publik sebelum proses pembahasan disahkan. Transparansi ini dinilai krusial mengingat aturan tersebut akan menentukan nasib ekosistem esensial Sulawesi Barat dalam jangka panjang. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Sejumlah kader Posyandu di Kabupaten Mamuju ditemukan hanya menerima insentif sebesar Rp100.000 per bulan. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ayani Irsyada.
1: Sejumlah kader Posyandu di Kabupaten Mamuju ditemukan hanya menerima insentif sebesar Rp100.000 per bulan. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Mamuju telah menetapkan aturan yang meminta pemerintah desa memberikan insentif minimal Rp200.000 per bulan sejak 2 tahun terakhir. Bupati Mamuju Siti Sutina Soehardi mengatakan kondisi tersebut terungkap dalam kegiatan Jambore Kader Posyandu tingkat Kabupaten Mamuju yang digelar di Mall Matos pada Selasa 1 September 2026. Sutina mengatakan, berdasarkan keterangan dari Kader Posyandu, masih terdapat desa yang memberikan insentif di bawah ketentuan yang telah ditetapkan melalui peraturan Bupati Mamuju. Menanggapi hal tersebut, Sutina mengatakan Pemkab Mamuju akan meminta seluruh pemerintah desa menerapkan ketentuan pemberian insentif terhadap kader Posyandu secara seragam, yakni minimal sebesar Rp200.000 per bulan. Ia juga akan meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menindaklanjuti desa yang belum memenuhi ketentuan.
9: Dan tadi kita sudah mendengar, ternyata masih ada kader-kader kita yang digaji cuma 100.000 satu bulan, di mana perbup saya dari 2 tahun lalu itu meminta untuk desa agar mereka menggaji minimal 200.000. Ternyata masih ada yang tidak mengikuti perbup dari pemerintah Kabupaten Mamuju. Ini menjadi catatan kami, pemerintah Kabupaten Mamuju dalam hal ini akan memerintahkan seluruh desa untuk seragam minimal 200.000.
1: Lebih lanjut, Sutina mengimbau pemerintah desa untuk segera menyesuaikan pemberian insentif kader Posyandu dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ia berharap tidak ada lagi kader Posyandu yang menerima insentif di bawah batas minimal yang telah ditentukan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Yusada melaporkan.
0: PT Pupuk Indonesia akan memberikan sanksi berat jika hasil penyelidikan kepolisian membuktikan adanya keterlibatan kios terhadap penyaluran pupuk subsidi tidak sesuai ketentuan. Muhammad Rustiansyah menyampaikan laporannya.
10: Kasus penangkapan truk pengangkut 9,45 ton dugaan pupuk bersubsidi tanpa dokumen sah oleh Polsek Sampaga di Polres Mamuju mendapat perhatian serius dari PT Pupuk Indonesia. BUMN tersebut menegaskan siap memberikan sanksi berat jika hasil penyidikan kepolisian membuktikan adanya keterlibatan kios resmi PPTS. GM Regional 4 PT Pupuk Indonesia Wisnu Ramadhani mengatakan pihak internal Pupuk Indonesia akan langsung menindaklanjuti setiap temuan kepolisian dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KP3 jika terbukti kios mendistribusikan pupuk tidak sesuai peruntukan atau di atas head, izin operasional kios akan dicabut.
11: Di tiap-tiap wilayah itu kan ada KP3. KP3 ini komisi pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi. Nah, itu yang terdiri dari di situ ada kepolisian, ada kejaksaan, ada dinas provinsi termasuk di situ. Nah, gitu. Jadi kalau sudah kasusnya begini, kalau kami menyarankan memang PH harus menindak secara tegas. Kalau ternyata misalnya hasil temuan APH, Pak, ternyata ini pupuk dibawa dari kios tertentu, kios ini yang mendistribusikan, bukan petani, misalnya, misal saja. Ternyata kios. Pihak kepolisian atas hasil pemeriksaannya tersebut akan kami tindak lanjuti dengan cara tadi, kami pasti akan menonaktifkan kiosnya, kita ganti dengan yang lain, kita tegur juga PUD-nya. Distributornya kenapa tidak melakukan pembinaan dan lain-lain. Jadi di ranah internal Pupuk Indonesia mekanisme itu yang berjalan.
10: Ia menambahkan sanksi bagi kios yang melanggar aturan head sangat jelas. Pupuk Indonesia bersama KP3 terus memperkuat pengawasan distribusi pupuk subsidi agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat harga. Sebelumnya, Polsek Sampaga mengamankan mobil truk pengangkut pupuk subsidi pada Senin 24 Agustus 2026 lalu. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju, hari ini Rabu 2 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Mamuju pagi ini.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada. Senang jumpa kembali dengan Anda di Mamuju pagi ini bersama saya Randy menemani di hari Rabu, di hari kedua di bulan 9, bulan September 2026 ya. Tentu banyak hal yang bikin semangat kita kembali di hari ini. Utamanya adalah ini adalah bulan baru, dan tentu juga semangat baru bisa kita hadirkan kembali untuk segala aktivitas juga mungkin rencana yang sudah kita atur ya, dapat segera berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan yang terpenting juga hari ini semuanya dalam kondisi yang tetap sehat, baik, dan dapat memulai aktivitas dengan doa, dengan harapan yang tentu bisa menambah semangat di pagi hari. Dan baik pendengar, pagi hari ini saya Randy akan kembali ajak Anda, kita hadirkan informasi-informasi aktual pagi hari ini hingga pukul 9 nanti. Di antaranya informasi dari dunia olahraga, kemudian informasi seputar Sulawesi Barat, juga informasi-informasi dari mancanegara, dunia ekonomi, dan lain-lain. Ya pendengar, kita akan awali jumpa kita pagi ini dengan informasi dari dunia olahraga.

Ya pendengar, kabar dari Barcelona. Ya pendengar, Gabriel Jesus tiba di Barcelona pada Senin 31 Agustus waktu setempat. Kehadirannya untuk menyelesaikan proses finalisasi kontrak bersama tim Catalan. Penyerang Brasil ini mengaku senang saat tiba di Bandara Josep Terradellas. Barcelona membayar 10 juta euro untuk mendatangkan Gabriel Jesus dari Arsenal. Gabriel Jesus sudah membela Arsenal selama 4 tahun, tampil di London. Ia mencetak 32 gol dan 22 asis dari 123 pertandingan bersama The Gunners. Posisinya di Arsenal tergeser oleh Kai Havertz dan Victor Gyökeres. Dan setibanya di Barcelona, ia langsung menjalani tes medis dan dipantau langsung oleh tim medis klub. Pemain berusia 29 tahun itu pernah mengalami cedera lutut. Namun ia saat ini mengaku dalam kondisi yang sudah pulih dan siap tampil di lapangan. Kedatangannya di Barcelona menjadi pengganti kegagalan Barcelona mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico yang menolak menjual Alvarez kepada Barcelona. Sebelum Gabriel Jesus, Barcelona dulu mendatangkan gelandang Inggris Anthony Gordon. Barca kehilangan Robert Lewandowski yang bergabung ke Chicago Fire. Kemudian Ferran Torres juga turut meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan Paris Saint-Germain. Gabriel Jesus sendiri dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan setahun.

Dari Liga Inggris, pendengar, kejutan besar kembali mewarnai bursa transfer musim ini lewat kesepakatan transfer Jack Grealish ke Everton dari Manchester City. Penyerang timnas Inggris berusia 30 tahun ini dipastikan merapat ke Goodison Park dengan status pinjaman selama satu musim. Kesepakatan krusial ini akhirnya sukses menjawab teka-teki mengenai masa depan Grealish di tengah panasnya perburuan pemain pada bursa transfer Liga Inggris. The Toffers ternyata sukses melakukan manuver cerdas. Sebenarnya ada banyak klub top lain yang sempat iseng menanyakan ketersediaan pemain andalan Manchester City, namun pada akhirnya hanya manajemen Everton yang terbukti paling serius dan sanggup memenuhi semua tuntutan berat. Jika rangkaian tes medis pada beberapa waktu ini berjalan mulus tanpa hambatan, pihak klub diprediksi bakal langsung mengunggah pengumuman resminya. Langkah berani dari Everton jelas menjadi angin segar bagi lini serang mereka, sekaligus memberi kesempatan buat Grealish untuk kembali menemukan menit bermain reguler.

Kita ke informasi lainnya, pendengar. Dua kiper timnas Indonesia, Martin Paz dan Emil Audero, mulai tersisihkan di Eropa. Keduanya tak lagi jadi pilihan utama klubnya masing-masing. Martin Paz dan Audero mulai musim lalu jadi andalan di level klub. Martin Paz merupakan penjaga gawang utama Ajax Amsterdam, sementara Audero bersinar di Cremonese. Martin Paz tiba di Ajax pada awal 2026 dan bermain 14 kali di paruh kedua Eredivisie. Ia kemudian memiliki torehan 6 clean sheet. Kemudian Audero menjaga gawang Cremonese sejak awal musim dan menorehkan 11 clean sheet dari 35 pertandingan yang berputar 180 derajat seiring berakhirnya musim 2025-2026. Martin Paz mendapat saingan dari kiper anyar Ajax Amsterdam Marc-André ter Stegen. Sementara Audero balik ke klub asalnya Como usai Cremonese dipastikan degradasi dari Serie A. Ajax lebih mempercayakan Ter Stegen sebagai kiper utama. Ex penjaga gawang Barcelona itu selalu dimainkan De Goedenzonen dalam tiga awal Liga Belanda. Bergeser ke Liga Italia, ada Emil Audero yang belum pernah diturunkan Como sejak musim baru bergulir. Pelatih Cesc Fabregas lebih mempercayakan Jan Butes di bawah mistar. Nasib Audero bisa semakin tersisih apabila Robert Sanchez benar-benar didatangkan Como. Ex-keeper Chelsea itu dikabarnya sudah menekan kesepakatan verbal dengan Ilariani. Emil sempat dikaitkan dengan transfer ke Juventus dan AC Monza, namun tak ada kesepakatan yang dicapai membuatnya tetap bertahan di Como.

Dari bulu tangkis pendengar, Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar China Masters 2026. Ia lolos usai menang atas Malaysia atau tunggal Malaysia, Jun Hao Leong. Jojo merupakan unggulan pertama dalam turnamen berlevel Super 750 ini, menang secara strike set 21-17, 21-19. Laga yang berlangsung di Zenzen Arena 44 menit ini, pertandingan Jojo mengatakan bahwa cukup baik. Meski demikian, ia mengaku masih perlu beradaptasi dengan kondisi di lapangan. Di beberapa game, Jojo sempat tersalib hingga akhirnya tertinggal. Namun, tunggal putra nomor satu dunia itu berhasil membalikkan keadaan setelah sukses mencatatkan beberapa poin beruntun. Jojo mengaku tidak ada perbedaan meski sekarang menyandang predikat sebagai tunggal putra nomor satu di dunia versi BWF. Menurutnya hanya bagan saja yang berbeda, sementara lawan-lawan tetap sama.

0: Ya pendengar, itu dia informasi dari dunia olahraga yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Informasi-informasi dari dunia olahraga lainnya bisa juga Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id, serta siaran kami dapat pula didengarkan lewat aplikasi RRI Digital.
1: Mamuju pagi ini.

lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/pmbunsuma2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134-8304 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Mamuju pagi ini.

Sama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dari inspirasi. Dan baik pendengar, di segmen ini kami hadirkan untuk Anda informasi dari Sulawesi Barat. Pendengar dari rri.co.id, Pemerintah Kabupaten Mamuju menyoroti rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke posyandu khususnya di wilayah perkotaan yang dinilai turut menjadi salah satu faktor tingginya kasus stunting. Bupati Mamuju, Siti Sutina Suwardi, mengatakan masih terdapat posyandu yang tingkat kunjungannya hanya mencapai 30%. Bahkan posyandu dengan tingkat kunjungan di bawah 50% juga masih banyak ditemukan, khususnya di wilayah perkotaan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan minat masyarakat memanfaatkan layanan posyandu. Pemkab Mamuju melalui Dinas Kesehatan akan menyiapkan formula agar masyarakat lebih tertarik datang ke posyandu. Selain itu, Pemkab Mamuju juga menyoroti masih adanya posyandu yang belum memiliki bangunan permanen. Pemerintah daerah berencana untuk mendorong pembangunan fasilitas posyandu di wilayah yang belum memiliki bangunan.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Barat, Drevli Sakti, menyoroti draft revisi rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Sulawesi Barat yang sedang disusun pemerintah tidak dapat diakses. Masyarakat sipil disebut tidak dilibatkan dalam proses pembahasan. Drevli menyampaikan hal ini dalam dialog bersama RRI dan ia membahas dampak karhutla dan krisis iklim bersama Dewan Daerah Walhi Sulawesi Barat Muhsin yang bergabung dari Polman. Menurut Drevli, RT/RW merupakan aturan penting yang menentukan arah pemanfaatan daratan dan lautan di Sulawesi Barat ke depannya. Ia menegaskan proses penyusunan yang tertutup ini berpotensi mengulang pola alih fungsi kawasan ekosistem esensial untuk kepentingan korporasi. Hutan maupun lahan gambut disebut rawan dialih fungsikan menjadi kawasan perkebunan skala besar tanpa pengawasan publik. Ia pun mendesak pemerintah melibatkan masyarakat adat, komunitas lokal, dan seluruh elemen masyarakat sipil dalam proses penyusunan RT/RW tersebut. Ia menyebut pelibatan masyarakat sipil menjadi salah satu dari tujuan rekomendasi Walhi untuk penanggulangan krisis lingkungan di Sulawesi Barat. Kebijakan tata ruang yang partisipatif dinilai penting agar lebih berpihak kepada wilayah kelola rakyat. Ia pun menambahkan bahwa keterlibatan publik juga penting untuk memastikan tidak lagi terjadi alih fungsi kawasan esensial secara masif ke wilayah kelola korporasi, dan ia menegaskan Walhi dan masyarakat harus bersama-sama mengawal proses revisi tata ruang ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Pendengar Kemenkum Sulbar mencatat kopi Robusta Mamasa masih predikat fine Robusta skor 81,42. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus mendorong penguatan reputasi kopi Mamasa di kancah nasional. Kopi Robusta Mamasa tercatat berhasil mengantongi fine skor 81,42 dan resmi masuk dalam kategori fine Robusta. Capaian skor tinggi tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengujian resmi dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulbar Saiful Rohim mengungkapkan bahwa kopi Robusta Mamasa memiliki profil cita rasa yang sangat kaya, mulai dari ketebalan bodi, rasa pahit yang seimbang, sehingga sentuhan aroma sweet corn, nati, coklati, brown sugar, kereli, coconut milk, dan butter. Selain jenis Robusta, kopi Arabica Mamasa juga menawarkan cita rasa yang bersih, seimbang, dan konsisten yang dipengaruhi oleh kondisi geografis pegunungan Mamasa yang subur dan sejuk. Kedua varian kopi unggulan Sulawesi Barat tersebut baru-baru ini turut dipromosikan bersama 14 kopi bersertifikat indikasi geografis lainnya di Ajang Dieng Culture Festival 2026 di Banjarnegara. Saiful Rohim terus berkomitmen mengawal perlindungan hukum kekayaan intelektual sekaligus juga memperluas jaringan promosi komoditas lokal Sulbar ke pasar nasional maupun internasional.

Pendengar, menyusul pengungkapan kasus pengangkutan 9,45 ton pupuk bersubsidi ilegal oleh Polsek Sampaga pada akhir Agustus 2026, PT Pupuk Indonesia Persero kembali mengingatkan masyarakat mengenai sistem penebusan pupuk bersubsidi yang ketat agar tidak mudah tergiur transaksi ilegal. Jenderal Regional 4 PT Pupuk Indonesia Wisnu Ramadhani menjelaskan bahwa berbeda dengan BBM bersubsidi, tata kelola pupuk subsidi bersifat by name by address melalui data ERDKK dan aplikasi IPUBERS di tingkat kios resmi. Terkait isu harga di atas HET, Wisnu meluruskan bahwa ada dua kondisi yang diperbolehkan secara aturan. Adanya kesepakatan ongkos kirim atau handling dari kios ke lokasi kelompok tani, atau adanya yuran internal kelompok tani yang digabung saat pembayaran. Namun di luar itu, penjualan di atas HET adalah pelanggaran yang bisa dilaporkan masyarakat melalui stiker pengaduan di kios resmi.

Pendengar, terima kasih masih terus bersama di Mamuju pagi ini. Dan baik, sebelum nanti kami hadirkan warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI, kita hadirkan dulu untuk Anda informasi lainnya dari Sulawesi Barat. Pendengar, hari ulang tahun atau hari Polwan diperingati setiap tanggal 1 September. Dan pada 2026, Polwan memasuki usia 78 tahun sebagai bagian penting dalam perjalanan pengabdian kepolisian negara Republik Indonesia. Peringatan HUT ke-78 Polwan tidak hanya menjadi agenda seremonial. Momentum ini menjadi kesempatan meneguhkan kembali komitmen Polwan dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Pendengar, sejarah Polwan sendiri bermula di tahun 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ketika itu kepolisian menghadapi kendala dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban, tersangka, dan saksi perempuan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik. Kondisi tersebut mendorong organisasi wanita dan organisasi wanita Islam mengusulkan keterlibatan perempuan dalam pendidikan kepolisian. Usulan itu kemudian melahirkan pendidikan pertama bagi calon polwan, sekaligus membuka babak baru bagi perempuan dalam institusi kepolisian. Seiring perkembangan zaman, peran polwan semakin luas dalam berbagai bidang kepolisian. Selain menangani perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak, polwan juga menjalankan tugas operasional, pelayanan masyarakat, hingga menjaga keamanan dan ketertiban. Informasi lain, pendengar, Sekda Sulawesi Barat Junda Maulana mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Imbauan tersebut dinilai penting mengingat kondisi cuaca yang panas ekstrim sehingga api berpotensi cepat untuk menyebar. Hal tersebut disampaikan Sekda usai memimpin apel Satgas Pencegahan Penanggulangan Karhutla Selasa kemarin. Menurutnya, masyarakat memang memiliki kebutuhan untuk membuka lahan sebagai bagian dari aktivitas kehidupan dan pengelolaan lahan. Namun pembukaan lahan tidak harus dilakukan dengan membakar. Ia menambahkan bahwa kondisi rumput yang mengering juga dapat meningkatkan risiko kebakaran. Karena itu masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas. Junda Maulana menegaskan pembakaran lahan yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak lebih luas, termasuk merembet ke lahan milik warga lain hingga kawasan hutan dan juga pemukiman. Ia lebih lanjut mengingatkan masyarakat yang melakukan pembakaran dan menyebabkan dampak luas dapat berhadapan dengan hukum yang berlaku.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudi Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana tanpa terkecuali. Terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu,